0: ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
0: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
2: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
0: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Kami dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Yang beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, Danantara kayak mengangkat nih. Dalam mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sekali, yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum-umum, sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Denantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Denantara masuk dalam KSSK. CEO Denantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Denantara.
6: Saat ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Denantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontak-kontak aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan lain-lain.
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Uter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Nah, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi, koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai optiker. Ya, optiker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
9: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih bisa mudah mengakses, gitu ya.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan Presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman

0: $14,755 Singapura, $4,700 Hong Kong, dan RM8.100 Malaysia.
1: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum.
2: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
3: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
1: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Laporan khusus.
6: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
7: pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
6: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
7: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
8: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
7: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
9: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah. Ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan Bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi yang mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker.
7: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000.

0: Rp100.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Murah Putih pada akhir Agustus mendatang.
2: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
3: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
4: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
5: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan Bank Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah Bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tempat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah kita dengarkan rangkaian informasi terkini yang disampaikan oleh rekan-rekan kami di Program Tiga Jakarta, dan tentunya Anda masih bersama kami di Program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita masih ajak Anda dengan berbagai lagu-lagu pilihan untuk Anda di pagi ini, dan juga nanti ada berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
4: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
5: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
3: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat menetapkan status siaga darurat bencana asap sampai 15 November 2026 dan kondisi ini dikarenakan bertambahnya sebaran titik panas atau hotspot di sejumlah kabupaten kota di Kalbar. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan penetapan status siaga darurat bencana asap ini dimulai sejak 2 Februari dan akan berakhir sampai 15 November 2026. Penetapan ini dilihat dari kondisi sebaran hotspot yang semakin bertambah jumlahnya dalam beberapa minggu terakhir. Daniel juga menambahkan dari 8 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat bencana asap, terdapat 2 kabupaten yang sudah pernah menetapkan status tanggap darurat bencana asap, yakni Sambas dan Mempawah. Namun status tanggap darurat ini hanya berdurasi 7 hari atau 1 minggu. Daniel juga menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki BPBD Kalbar, mulai tanggal 28 Juli sampai 3 Agustus 2026, sebagian besar wilayah Kalbar potensi terjadinya kemudahan karhutla. Untuk itu, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan jumlah hotspot di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami rri.co.id, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1, dan kita masih nikmati juga berbagai informasi dan hiburan yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini.

Ya, pagi ini kami ajak Anda untuk bersama kami di Pro 1 di Kopi Anda, Komentar dan Opini Anda. Kita membahas terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di pagi ini ya. Seperti apa tanggapan Anda, dan memang tahun ini kembali Kota Pontianak dan sekitarnya ini ya terjadi kabut asap, dan tentunya ini agak sedikit meresahkan orang tua khususnya. Dan tentunya kami undang Anda di pagi ini di Kopi Anda 0561734987 atau di 0811570094 bagi Anda yang tentunya ingin bersama kami di pagi ini memberikan komentar dan opininya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi kembali untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Kalau bicara Kota Pontianak, katanya untuk kabut asap ini ya, Kota Pontianak ini hanya menjadi bareng asap kiriman dari tetangga sebelah, katanya demikian begitu. Nah, kalau menurut Anda sendiri, sudah siapkah Anda kalau misalkan memang kejadian kabut asap ini terjadi, persiapannya seperti apa juga? Atau juga mungkin Anda keluhan-keluhan yang mungkin Anda rasakan saat ini, mungkin terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di keluarga Anda sendiri ya, dan seperti apa. Dan memang kalau kita bicara kabut asap ini memang dampaknya luar biasa nih pendengar ya. Ini jangan sampai juga nanti sampai sekolah-sekolah ini diliburkan akibat kabut asap ya, jangan sampai ya. Kita juga berdoa semoga pemadam kebakaran dan instansi terkait dan hal yang lainnya begitu yang saat ini berjibaku untuk memadamkan kobaran api, pemadaman api di luar sana, tetap semangat dan tetap diberikan kesehatan. Oke, kita sapa Anda pada pagi ini, bagi Anda juga yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Dan memang kalau kita bicara tanggap darurat ya, seperti yang saya informasikan tadi, ini tanggap daruratnya ditetapkan sampai tanggal 15 November begitu ya pendengar ya. Dan kita masih ajak Anda terus bersama kami di pagi ini di Kopi Anda, Komentar dan Opini Anda 0561734987 atau di 0811570142. Bagi Anda juga yang mungkin baru saja bergabung sama kami, kita sapa dengan harapan yang terbaik dan mudah-mudahan sehat selalu ya, tetap terhibur. Kita masih di pagi ini ya. Kalau kita bicara hotspot titik api ya, ini per tanggal 27 Juli kemarin ya, ada 200 jumlah hotspot yang tersebar di 12 kabupaten. Ini tersebar di 3 kabupaten yang terbanyak, yakni Kabupaten Kuburaya, Ketapang, dan juga Kayung Utara ya. Kuburaya 64 titik api, Ketapang 56 titik api, dan Kayung Utara 53 titik api. Dan 4 kabupaten kota yang tidak memiliki hotspot, yakni Kota Pontianak, Singkawang, Kabupaten Sambas, dan juga Sanggau. Meski demikian, BPBD Kalbar juga ini terus memasifkan patroli darat dan udara untuk mengidentifikasi dan juga memantau perkembangan jumlah hotspot di beberapa daerah di Kalbar. Kalau Anda dengarkan warta berita pagi tadi ya, untuk informasi perakiran cuaca yang disampaikan oleh BMKG Sepadi Pontianak, ada 472 titik api yang tentunya menyebar di kabupaten kota di Kalimantan Barat ya. Mudah-mudahan juga ini titik apinya segera berkurang ya, karena sempat beberapa waktu lalu sempat tembus angka 1000 titik api atau hotspot yang ada di Kalimantan Barat. Kita masih temani dan terima telepon Anda di pagi ini di Kopi Anda, Komentar dan Opini Anda 0561734987. Baik, kita masih sambil menunggu partisipasi Anda, kita break sejenak dan pendengar pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: safety first. Tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan, kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai, dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

0: Ya, pertama-tama Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Memang kalau kita bicara kabut asap ya, ini mudah-mudahan jangan sampai menyebar luas kemana-mana gitu ya. Apalagi kita bersyukur, bersyukurnya apa? Karena kemarin ya, alhamdulillah kota Pontianak ini dan sekitarnya ya, kalau tidak salah mulai sore kemarin ini sudah mulai diguyur hujan nih, alhamdulillah. Namun hujannya pun belum merata untuk seluruh kota Pontianak, hanya beberapa wilayah. Kayak di Siantan ini tempat rumah saya hujan, di kantor hujan, Jalan Jenderal Sudirman, sepanjang Jalan Kacamanda tuh hujan. Kalau di apa kemarin saya ini berdasarkan pemantauan saya ya, pas sore kemarin ini kalau di Jalan Ahmad Yani ini sebagian saja basah gitu ya, sebagiannya enggak. Dan di Tanjung Raya ini hujannya lumayan merata begitu ya, alhamdulillah, dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan juga hujan ini segera rutin juga ya, maksudnya sehari hujan dan bisa memadamkan titik-titik api yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya, termasuk juga di kabupaten yang tentunya saat ini banyak terjadi karhutlah ya. Mudah-mudahan ini apa namanya terjadi ya, sehingga kabut asapnya berkurang begitu ya, dan kita pun tetap sehat. Kita cukupkan kebersamaan kita di kopi Anda pada pagi ini. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru buka ke bang warungnya.
2: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
1: Nggak, mau beli rokok ya nih.
2: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
1: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa nggak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
3: Oh no!
2: Alamak, iya ke? Udah Bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
1: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Di pagi ini masih bersama saya Priman Tayar ya, bersama harapan kami untuk Anda dalam menemani Anda dalam beraktivitas ya. Di pagi yang cukup mendung ya untuk Kota Pontianak di kesempatan kali ini, kita masih nanti hadirkan berbagai informasi dan hiburan ya, tentunya kita hadirkan untuk Anda sampai jam 9 pagi ini. Pagi ini juga saya ajak Anda, jangan lupa juga ya, tetap semangat ya, masih pagi dan tentunya kita masih punya lagu-lagu yang kita harapkan bisa membangkitkan semangat Anda. Dan jangan lupa ngopi dulu ya, biar makin semangat.

Tahukah Anda, di era digital, media sosial bukan lagi sekedar tempat berbagi cerita, tetapi telah berubah menjadi etalase bisnis yang mampu menjangkau pelanggan tanpa batas ruang dan waktu. Melalui foto yang menarik, informasi yang jelas, serta interaksi yang ramah, pelaku ekonomi kreatif dapat membangun kepercayaan sekaligus memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Karena itu, manfaatkan media sosial secara bijak dan konsisten. Ingat, setiap unggahan bukan hanya menampilkan produk, tetapi juga mencerminkan kualitas, pelayanan, dan identitas usaha yang sedang Anda bangun. Kreatif dalam karya, cerdas dalam memasarkan, agar usaha terus berkembang dan mampu bersaing di era digital.

pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Kabupaten Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu. Cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sangat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

0: dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Di pagi ini kita seperti yang awal janjikan, kita akan hadirkan informasi untuk Anda dari laman website kami rri.co.id. Pendengar, di kesempatan kali ini saya sapa juga bagi Anda yang pada pagi ini setia bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Nah, antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Kuburaya ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan bahan bakar minyak BBM, khususnya Pertalite. Namun, Polres Kuburaya memastikan distribusi dan juga stok BBM di seluruh SPBU ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Kapolres Kuburaya AKBP Kadek Ari Mahardika melalui Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan antrian yang terjadi ini tidak mencerminkan kelangkaan BBM. Masyarakat diminta tenang, ya, tetap tenang dan tidak melakukan panic buying, ya, atau pembelian secara berlebihan berbagai SPBU begitu, ya. Nah, jadi himbauan ini disampaikan oleh Polres Kuburaya agar masyarakat ini baik itu roda 2, roda 4, ya, dan seterusnya, bahwasanya untuk stok BBM ini masih tersedia. Masyarakat tidak perlu panik, ya. Dan kepanikan ini tentu dapat memperpanjang yang namanya antrian SPBU, ya, di SPBU dengan tentunya Anda ketahui bahwasanya untuk antrian ini cukup mengular, ya, cukup panjang begitu pendengar. Dan tentunya kita harapkan juga kondisi ini bisa Anda pantau terus, ya, kondisi BBM dan juga karhutlah hanya di program 1. Dan sekali lagi jangan panik, kalau untuk BBM jangan panik, jangan ikut-ikutan untuk ngisi, karena memang kita ingin Kota Pontianak khususnya di sekitarnya juga berjalan tertib dan lancar, tidak ada kisruh-kisruh yang lain sebagainya. Dan kita berdoa semoga ini dapat segera teratasi lah, ya. Dan jangan langsung memborong minyak dengan skala besar juga, ini tidak bagus juga begitu, ya pendengar, ya. Kita masih hadirkan berbagai informasi dan hiburan untuk Anda di pagi ini, jadi pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, masih bersama saya Budiman Tairang.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.
2: Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Kita nanti masih hadirkan berbagai ragam acara demi acara yang tentunya sudah kami siapkan untuk Anda. Nanti pukul 9 kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan Halo RRI. Tentunya Anda bisa menyampaikan berbagai informasi yang mungkin Anda dapatkan kemarin dan pagi ini mungkin ya, hanya di Halo RRI. Oke, kita dengarkan dulu lagu ya, yang hiburan yang tentunya kami hadirkan untuk Anda di pagi ini jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan ini berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, nomor telegram yang masih aktif, dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di JenPSP Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ini telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan atau juga pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Dan dipastikan informasi ini adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pastikan informasi yang Anda dapatkan adalah benar dan tidak hoax, sehingga Anda menjadi korban atau juga menjadi penyebar informasi tidak benar tadi. Dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1, dan kami lanjutkan untuk Anda di Halo RRI.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Baik, halo RRI hadir di tengah-tengah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Tentunya tidak sendiri ya. Ada rekan juga Wahyu ya, dan juga rekan saya Dian pada pagi ini menemani. Selamat pagi Dian.
1: Selamat pagi Budi dan juga Wahyu di Sambas, apa kabar?
2: Kedengaran? Selamat pagi Bang Budi.
0: Iya, pagi juga Wahyu.
1: Oke.
0: Gimana Sambas, hujan atau bagaimana nih Wahyu?
2: Aduh, masih mendung ya rekan Budi dan Mbak Dian ya, walaupun kemarin sempat turun hujan udah dari siang sampai dengan sore, tapi sepertinya mendungnya masih ada. Tapi ini bukan mendung yang memang mendung ya. Lagi-lagi ini karena memang asap rekan Budi. Apalagi kalau misalnya pagi itu karena di Sambas ini banyak sungai begitu kan, jadi jelas sekali asap itu ada di atas sungai itu, biasanya jelas sekali, bukan embun tapi asap.
1: Iya, tapi lumayan dong sudah hujan. Hujannya lebat nggak di sana, Wahyu?
2: Lumayan lebat kemarin padahal itu Mbak, dari pagi sampai sore harusnya.
1: Oh, alhamdulillah ya. Berarti ibaratnya kabut asapnya udah mulai memudar ya karena ada hujan ya Wahyu?
2: Kabut asapnya sebenarnya sudah memudar, tetapi ini masih jauh dari kata normal. Harusnya udara Sambas itu tidak seperti ini harusnya ya.
0: Oke, mudah-mudahan kondisi ini segera kita lalui begitu.
1: Iya, kalau di Pontianak, Budi sempat nggak di Siantan kemarin hujan, Bud?
0: Kalau pemantauan saya, pengamatan saya, karena memang sore kemarin itu ada di kantor dan juga jemput anak dan pulang gitu. Untuk Sudirman kan pasti hujan.
1: Iya, ada hujan ya, walaupun nggak lebat gitu, tapi sempat lah gitu hujan.
0: Sepanjang jalan Gajah Mada itu basah, tapi nggak terlalu deras. Ahmad Yani itu kebetulan kering.
1: Kering, gitu. Bener.
0: Nggak hujan. Kalau di Pontianak Timur kemarin itu cukup deras.
1: Oh,
0: ya. Sepanjang jalan Sultan Hamid 2 itu basah semua, deras, dan tentunya bikin kalau nggak pakai mantel nih. Basah lah pokoknya.
1: Basah ya. Tapi udara udah mulai agak sejuk ya.
0: Kalau Siantan juga full hujan.
1: Alhamdulillah.
0: Rata ya di Siantan, alhamdulillah.
1: Ya, kalau di arah ini ya, Serdam, jadi dari Ahmad Yani ke arah Serdam sudah mulai Kuburaya ya, udah masuk Kuburaya itu kering ya.
0: Waduh.
1: Ada. Sampai Rasul Jaya juga enggak ada tersentuh oleh air hujan. Jadi memang pekat banget nih ada kabut asapnya nih, Budi dan juga Wahyu. Jadi kita terasa nih apa, pagi-pagi itu kan biasanya kita seger ya kalau kalau menghirup udara ini, untuk kata orang jerbu ya. Jadi apa, debu hasil ini apa pembakaran itu, waduh luar biasa di rumah-rumah. Jadi setiap hari kita harus bersihin, terus kalau enggak kan bahaya juga nih untuk pernapasan kita.
0: Oh iya, benar sekali, debunya sampai masuk rumah ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini bagaimana juga, mungkin Anda juga bisa sampaikan mungkin temuan-temuan Anda di pagi ini, begitu mungkin ada titik-titik api yang mungkin menyala di tempat Anda ya. Atau juga mungkin saat ini kita selain ngomong karhutlah juga mungkin tentang BBM ya. Antrian-antrian yang mungkin Anda lihat di beberapa titik mungkin Anda juga sampaikan ya. Ini bukan dalam artian kita mengajak Anda untuk panik ya, tapi kita mengajak Anda untuk tidak panik, melakukan antrian juga ikut-ikutan begitu ya. Jangan sampai kondisi ini dimanfaatkan segelintir oknum yang tentunya nanti selain antri ini ada permainan harga naik untuk di tingkat eceran begitu.
1: Iya.
0: Jangan sampai
1: untuk ini ya apa, dia kita pantau ya, Budi dan juga Wahyu, bahwa di beberapa titik SPBU masih ada terjadi ini antrean, tapi tidak se apa sepanjang yang seperti hari kemarin Budi.
0: Iya, beberapa waktu lalu ya.
1: Iya, beberapa waktu lalu kan panjang banget tuh gitu ya. Sampai arus lalu lintas juga agak
0: terganggu ya.
1: Terganggu gitu ya. Jadi pihak kepolisian juga sudah mengerahkan gitu ya untuk mengatur arus lintas, tapi sekarang kayaknya udah mulai tidak terlalu padat gitu ya. Jadi karena kelangkaan ini bukan karena ini ya, bukan karena terjadi hal yang gimana. Ini karena pasokannya terlambat aja gitu ya.
0: Karena kapalnya tidak bisa bermuara begitu ya. Okay. Kalau dapat saya dapat informasi ini beberapa titik ini SPBU di Dr. Wahidin ini memang ada masih terjadi antrian begitu. Dan di SPBU Pal 3 ya. Ini juga masih antrian mobil dan juga kendaraan roda dua yang tentunya mungkin belum dapat juga nih BBM dari pagi mungkin ya. Karena SPBU biasanya buka pagi ya.
1: Sudah buka pagi.
0: Tapi ada beberapa juga yang mungkin buka jam 6, jam 5, jam 6
1: itu lah. Itu udah gitu. Antri itu sebenarnya.
0: Oh, biasanya udah antri. Iya.
1: Saya alhamdulillah kemarin pergi ke Raso sepi gitu jam 6. Wow. Jadi cuma ada 5 motor lah gitu ya di SPBU di Raso itu, jadi saya isi langsung full tank gitu ya. Kebetulan aja waktu itu kan sepi gitu. Begitu sampai di Ahmad Yani 2 SPBU kanan kiri tuh kan di Ahmad Yani, wah sudah mulai ramai gitu. Tapi jauh dong di Raso Jaya ya.
0: Bayar berapa nih nanti?
1: Oke, kalau di Sambas gimana Wahyu juga, apakah di sana ini ada antrian gitu di beberapa SPBU di sana?
2: Kalau misalnya di Sambas harusnya antriannya lebih terasa karena memang beberapa titik SPBU di Sambas Kota itu tidak terlalu banyak ya.
1: Oh, gitu.
2: Cuma hanya 3 titik saja dan memang itu tidak ada yang 24 jam kalau misalnya di Sambas di Sambas Kota ya. Jadi di hari normal sekalipun biasanya BBM itu sudah habis mungkin sore, siang sampai dengan sore itu sudah habis. Nah, jadi pada saat ada terjadi lambat stok dan lain sebagainya, antrian itu langsung melonjak tidak sampai 1 hari. Biasanya, nah panik buyingnya terasa di 1 hari pertama karena memang cepat kesebar informasinya. Nah kemarin itu untuk yang tren ini mulai sampai di level kios dan juga eceran itu langsung tidak ada stok ya. Karena memang sebagian besar stok yang di eceran di Kabupaten Sambas ini memang dari pengecer ataupun pengedar. Nah jadi tempat terjadi, tempat saya langganan itu biasanya di dekat komplek itu kosong katanya.
1: Pengecernya itu, malah nggak ada jualan gitu ya pada saat sekarang.
2: Pengecernya nggak ada jualan. Nah kemarin begitu saya mau pergi kerja itu ternyata udah ada, akhirnya beli dan itu bisa di angka 13 sampai dengan 15 ribu.
1: Oh,
2: ya. Tapi kita juga udah konfirmasi ke SPBU-nya sebenarnya Sambas itu tidak ada kelangkaan sama sekali kalau untuk di SPBU-nya. Artinya jumlah kota yang diterima dari yang sebelum terjadi hal ini sampai dengan sekarang itu sebenarnya sama-sama aja Mbak Dian dan juga Bang Budi. Jadi memang itu mungkin informasinya di luar daerah ada keterlambatan dan lain sebagainya. Nah panik baiknya sampai ke Sambas itu pada 3 titik SPBU di Sambas itu secara stok dan itu tetap normal katanya.
1: Normal. Cuman ini biasanya kalau ada seperti ini, nah ini ada kesempatan-kesempatan yang gimana gitu ya untuk menimbun. Benar. Kayak kemarin waktu pas lebaran gitu ya Bud ya.
0: Iya, iya, betul.
1: Rasa banget enggak sih? Ada yang keluarga kita dari Sambas, dari Singkawang tuh enggak bisa datang ke Pontianak gara-gara BBM enggak ada gitu kan.
0: Iya,
1: kan?
0: Betul.
1: Nah, itu kan karena banyak yang nimbun gitu ya,
0: bukan atau
1: karena.
0: Saya sarankan Wahyu buka bisnis baru nih. Untuk bensin ya, BBM ya. Siapa tahu nambah-nambah gitu kan, nambah dapat cuan gitu. Ini peluang juga nih Wahyu.
1: Bahaya dong kalau sampai sampai bahaya apa ketahuan nimbun lebih gawat lagi ya Wahyu ya.
2: Dan itu perlu ditindak harusnya ya Mbak Dian.
1: Betul,
2: ya,
1: betul.
2: Trennya sudah berulang lebih dari satu kali, apalagi tren ini dapat terjadi di hal-hal ataupun di kondisi-kondisi yang sebenarnya tidak ada permasalahan. Nah itu yang kemudian ditakutkan trennya terjadi berulang. Untuk itu kita ajak tentunya pendengar ya, terutama di Sambas dan sekitarnya juga untuk bergabung bersama kami. Sekarang sudah bisa bergabung melalui tertib telepon Sambas juga Mbak Dian dan Bang Budi di 0851-7670-0977. Sampaikan atensinya di Halo RRI hari ini terkait dengan karhutla tadi dan kemudian juga di kelangkaan BBM yang harusnya betul sama dengan di Pontianak tidak separah di 2 atau 3 hari sebelumnya ya kalau sekarang ini.
0: Ya termasuk di Pontianak kami undang Anda di 0561734987 atau di 0811570104 untuk telepon dan juga WhatsApp. Kami tunggu partisipasi Anda. Mungkin Anda capek juga, mungkin ya ngantri lelah berapa jam gitu belum dapat-dapat, masih panjang gitu, mungkin bisa bercerita kepada kami gitu ya.
1: Betul. Ada misalnya ada peristiwa apakah di daerah Anda, silahkan ya share ke kita maksudnya ya. Sharing ke kita, siapa tahu nanti kita bisa menjembatani, bertanya kepada instansi terkait mungkin gitu ya. Karena di Halo RRI ini bukan hanya permasalahan dengan apa tentang pelayanan publik, tapi juga ada persoalan-persoalan yang mungkin kita bisa saling sharing gitu ya. Misalnya ada pernah nih kita ngurus sesuatu gitu ya Budi ya, untuk bikin apa KTP atau segala macam memperbarui KTP. Nah, biasanya kan ada pendengar yang sudah nih memperbarui KTP seperti apa untuk lebih ininya. Nah, nanti kita bisa saling sharing di sini di Halo RRI seperti itu.
0: Iya, ini kalau saya dapat informasi dari grup informasi Kalbar ini,

0: benar. Dan jadi kita ini juga butuh untuk verifikasi. Biasanya kalau dari PLN kok ada kabel putus atau apapun itu, mereka minta, "Mbak, bisa ada fotonya enggak? Alamatnya tepatnya di mana? Yang melaporkan siapa?" gitu. Jadi langsung gitu, seperti waktu ada salah satu pendengar kita ya yang melaporkan juga di tempatnya di Siantan waktu itu, Budi, tidak ada tiang listrik waktu itu.
1: Oh.
0: Jadi dia nginduk semua gitu ya. Jadi yang ketempatan itu kan agak takut juga karena yang nginduk banyak gitu kan. Jadi saya langsung minta nomor teleponnya, langsung saya hubungkan dengan pihak PLN. Pihak PLN langsung menghubungi pendengar kita saat itu. Hari itu juga langsung disurvei.
1: Iya. Nah, mantap itu ya.
0: Iya, jadi itu kita perlu juga data yang pasti untuk verifikasi.
1: Betul, dan mungkin di tempat Anda juga mungkin terjadi pemadaman, ya mungkin bisa sampaikan, karena memang kalau kemarin bicara hujan, ini juga terjadi pemadaman, begitu.
0: Oh, gitu ya, saat hujan.
1: Iya, jadi ya alhamdulillah syukurnya ini dingin ya, sejuk ya, tapi kalau misalkan memang apa namanya, lama gitu, mungkin ya gimana gitu. Tapi berdasarkan informasi dari istri ya di rumah, pemadamannya cukup lama tuh, dari pagi sampai sore ya.
0: Nah itu pemadamannya terjadi. Apa karena kabelnya bermasalah atau apa gitu ya, adakah gensetnya konslet gitu kan, kita nggak tahu juga tuh.
1: Nah itu dan berlanjut. Jadi apa namanya, setelah hidup ya ternyata kurang wattnya kurang gitu, dan ujung-ujungnya mati lagi, hidup lagi abis isa. Tapi alhamdulillah.
0: Padahal ya, kita nggak ada giliran pemadaman ya dulu ya. Waktu itu sempat ada pemadaman bergilir, tapi kan sudah nggak ada. Tapi sekarang karena kemarin hujan lebat mungkin ya, Budi ya.
1: Iya betul. Kalau di Sambas gimana? Masih ada terjadi pemadaman apa ya?
2: Kalau misalnya di Sambas, terutama Sambas Kota, sudah tidak ada titik pemadaman. Tetapi kalau 3 hari lalu perasaan masih ada ya, terutama tapi bukan di Sambas Kotanya, di kecamatan ada yang masih pemadaman, rekan Budi dan juga Mbak Dian. Dan pemadamannya terjadi di siang hari dan tidak terlalu lama juga, rekan Budi, paling 3 jam. Dan itu dijadwalkan juga kok masih di Facebook.
0: Masih ada ya. Gitu ya, pemadaman
2: kayaknya bergilir. Itu bentuk dari, kalau misalnya yang saya baca informasinya yang beredar itu, bentuk dari pemeliharaan setelah pemadaman bergilir itu. Begitu, setelah pemadaman bergilir
0: ada pemeliharaan
2: untuk dirapikan kembali itu. Masih ada pemadaman di beberapa titik. Nah itu dia. Tapi sekarang kalau misalnya di Sambas Kota sudah aman sih harusnya untuk listrik ini. Begitu rekan Budi dan juga Mbak Dian.
1: Siapa tahu juga di tempat Anda ya punya apa namanya binatang liar nih, binatang buas masuk nih. Anda juga bisa sampaikan kepada kami, atau juga mungkin ada sarang rawon yang ada mungkin cukup membahayakan ya, karena ini ada eksekusi dari pemadam yang tentunya mengeksekusi sarang tawon di Serdam. Kalau saya lihat videonya cukup besar begitu sarangnya.
0: Bahaya banget tuh kan.
1: Tawonnya juga banyak dan alhamdulillah pemadam dan mekar ini berhasil mengeksekusi begitu. Termasuk binatang kayak ular apa gitu.
0: Iya, berarti damkar tuh bukan hanya untuk memadamkan api saja ya, pendengarnya. Jadi kalau kita ada ular masuk rumah ataupun ada yang biasanya tangannya kejepit apa biasanya
1: keborgol nggak sengaja,
0: gitu ya,
1: kejepit jadi ralis atau mungkin apa namanya, kejebak di apa, kekunci ya,
0: kekunci gitu kan, yang mungkin tidak bisa ditangani gitu ya oleh keluarga Anda atau tetangga. Nah panggil aja damkar gitu. Jadi mereka siap siaga kok gitu.
1: Sebelumnya
0: iya Wahyu,
2: kalau misalnya ini kan sekarang lagi tren ya, damkar diminta bantu untuk hal-hal seperti itu ya. Tapi kurang relate itu harusnya dengan masyarakat Sambas, karena masyarakat Sambas itu tidak tahu damkar itu dihubunginya di mana. Karena saya damkar itu kalau misalnya di Sambas itu adalah biasanya perusahaan swasta yang memang kalau bisa datang itu biasanya kalau ada kebakaran aja. Nah saya lihat yang di tren-tren di sosial media ini, damkar dari mana ya sebenarnya? Ini sebenarnya dari mana sih Mbak Dian? Maksudnya damkar-damkar yang memang ada bajunya dan lain sebagainya itu dari apa ya, BPBD ya Mbak ya?
1: Kalau damkar kebanyakan swasta begitu ya, Bang Wahyu ya. Jadi mereka berdiri sendiri.

0: sendiri begitu. Jadi ada juga yang dari BPPD, ada juga yang swasta begitu. Jadi nggak semuanya tentunya. Biasanya banyak sih relawan begitu ya.
1: Relawan ya.
0: Yang bergerak dari hati, yang tentunya biasanya selain damkar, mereka juga biasanya menjadi sopir ambulan dan lain sebagainya. Mereka bergerak sesuai dengan hati aja sih, mencari pahala begitu, Bung Wahyu.
1: Tapi kalau misalnya yang di kota-kota besar itu harusnya ada yang negerinya itu dari BPBD kayaknya ya, yang pakai.
0: Iya betul, yang BPBD.
2: Iya BPBD.
0: Tapi mereka yang swasta ini, yang relawan ini, ya apa namanya, rela tidak digaji ya, luar biasa semangatnya. Tengah malam pun kalau terjadi pemadaman mereka siap turun kebut-kebutan di jalan, mempertaruhkan apa namanya nyawa mereka juga begitu. Salut deh untuk damkar.
1: Salut dah, luar biasa ya. Tapi tetap harus dihargai ya teman-teman ya.
2: Betul.
0: Jangan sampai dicaci, ini terlambat katanya, mungkin terlambat damkar juga disalahkan.
2: Padahal biasanya jalannya menuju ke lokasi kebakaran itu biasanya terlambat. Karena kan kalau kita, masyarakat kita, kalau kita lihat lah, kalau ada kebakaran yang tadinya sepi langsung
0: rame
2: ditonton seperti itu ya.
0: Dari tontonan gratis.
2: Nah itu kan jadi menghambat itu jalan untuk para damkar untuk menuju titik lokasi kebakaran. Nah ini kan juga ini juga gitu ya, masyarakat juga harus peka. Jadi kalau ada kebakaran janganlah sampai ditonton gitu, kecuali kalau Anda ingin menjadi yang ngebantu, nggak masalah. Tapi kalau hanya nonton gitu kan, waduh gitu.
0: Mungkin sudah lama tidak ada tontonan gratis, jadi kebakaran menjadi tontonan utama gitu.
2: Gitu ya.
0: Ya termasuk ini informasi-informasi yang mungkin telat disampaikan gitu ya, sehingga damkar tidak tahu titik api yang mungkin sedang berkobar. Ini juga bisa menjadi salah satu pemicu keterlambatan petugas untuk sampai begitu ya.
2: Iya, boleh untuk Anda pendengar yang misalnya yang tinggal di Sungai Lada dalam Serdam, itu kan juga ada beberapa titik di Serdam itu yang jadi langganan kebakaran lahan gitu ya.
0: Biasanya di ujung ya?
2: Di ujungnya, benar. Jadi boleh Anda sampaikan gitu ke kita kalau misalnya ada nampak ada kebakaran, karena kita juga nggak bisa nyalain juga apakah itu karena faktor alamnya, karena kita kan sekarang nggak semuanya kita merasakan hujan kan Budi kan, jadi suhu panas itu juga bisa menyebabkan adanya kebakaran gitu, titik api. Tapi kadang juga ada yang ingin berladang dengan membakar gitu. Nah ini juga tidak di
0: kalau bisa jangan gitu. Dulu ya.
2: Iya, karena sangat kita suhunya udah panas banget nih Budi, luar biasa. Betul. Gitu kan. Ditambah ada kebakaran, waduh luar biasa gitu.
0: Dan apa namanya kemarin sempat juga untuk apa namanya istilahnya, kualitas udaranya cukup buruk ya kemarin ya.
2: Di situ ada juga.
0: Ada informasinya kemarin. Saya lupa di mana.
2: Di Ispunet. Di Ispunet gitu-gitu kualitas udaranya turun naik katanya.
0: Iya, Dan ini dari apa? RSUD Tuan Besar Sarip Idrus ya. Ini dari Kuburaya,
2: Ya.
0: Di mana ini rumah sakit ini mencatat peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan gangguan pernapasan dalam sepekan terakhir. Begitu. Jadi ada peningkatan kunjungan pasien ISPA meningkat, begitu yang rawat jalan maupun yang rawat inap ya.
2: Ini memang udah terasa nih kita.
0: Gangguan pernapasan kayak asma, pneumonia dan pokoknya ada kaitannya dengan karhutlah saat ini begitu.
2: Apalagi untuk penderita asma itu kan apalagi langsung terpapar oleh asap itu kambuh lagi tuh Budi.
0: Oh gitu.
1: Sensitif sekali.
2: Sensitif bener kalau untuk yang penderita asma gitu ya. Kemudian untuk penderita yang alergi.
0: Menge.
2: Ya asma itulah bengek.
0: Bahasa Montenegro ya.
2: Bengek itu bahasa daerah kita ya. Kalau apa ini asma itu bahasa ininya lah, klinisnya. Nah, untuk yang alergi juga itu biasanya kambuh juga nih. Ini kebetulan orang rumah juga nih kambuh gitu ya. Karena ada asap mulai batuk tuh, batuk pilek udah mulai itu. Karena alergi asap kan tadi kan.
0: Iya nah, betul. Kalau kebetulan kalau kita bicara karhutlah ini asapnya ini dampak juga pada kesehatan memang. Jadi anak nih udah mulai batuk pilek juga ini, terasa juga ya.
2: Apalagi anak kecil tuh bahaya.
0: Anak kecil betul. di bawah 5 tahun ini. Jadi udah ngeluhkan, kok sekarang banyak asap ya katanya ya, bicara
2: dedek, apalagi masuk rumah itu, aduh,
0: dedek jadi batuk sama flu katanya.
2: Nah itu gimana ya, kita bisa ngelarang anak-anak untuk tidak bermain di luar, tapi kan kalau kita ngelarang sampai berapa hari kan juga mereka kasihan juga gitu ya.
0: Betul.
2: Itu dia.
0: Jadi anak sebesar 5 tahun sudah pandai ini. Siapa sih yang bakar katanya? Yeah. Aduh, agak-agak lain gitu. Oke, sebelum kita break, Mbak Dian dan juga Wahyu, saya punya jawaban atas apa namanya yang disampaikan oleh Faiz Sofarizal ya, di Jalan Perdana kemarin atau beberapa waktu lalu. Ini terkait dengan follow up yang ada di Jalan Teguh ya, yang masih belum diperbaiki. Ini ada jawaban dari Pak Pirayanta, Kadis PUPR Kota Pontianak, di mana Jalan Tebu ini sudah masuk dalam program penanganan jalan kami ya di tahun 2027.
2: Jadi informasinya. Jadi di apa, sabar menunggu saja Bang Faiz ya, di apa, di Perdana, karena ini udah masuk program tahun 2027, berarti tahun depan nih.
0: Betul.
2: Siap-siap Jalan Tebu nanti mulus gitu ya.
0: Betul. Tapi mudah-mudahan juga karena 2027 Anda tidak sabar gitu. Sabar-sabar saja ya.
2: Sabar ya.
0: Nah, jangan sampai Anda juga tidak sabar akhirnya ikut-ikutan hal-hal yang merugikan juga gitu.
2: Karena sampai. Karena kalau untuk proyek itu kan tidak bisa misalnya ada aduan langsung. Karena setiap proyek itu pasti penganggarannya itu kan di awal tahun ya, Budi ya.
0: Betul.
2: Nah, untuk jadi untuk masukan dari Anda pendengar itu biasanya di follow up oleh pihak PUPR, kemudian nanti itu apa, di mana-mana untuk prioritas ini anggarannya cukup enggak nih. Nah, itu nanti akan dianukan untuk tahun 2027. Seperti itu.
0: Nah,
2: jadi tidak ada, kalau dulu mungkin ada ya Bud, misalnya untuk apa, perbaikan yang kecil-kecil mungkin ada ya. Ya, tapi kalau melihat perbaikannya yang cukup besar itu biasanya dianggarkan dulu gitu.
0: Betul. Gitu. Ini harus diketahui ada prosedur-prosedur yang harus
2: tentu,
0: yang harus dilalui begitu. Oke, Wahyu, Dian dan juga pendengar, kita break dulu ya sejenak ya.
2: Sambil menantikan Anda pendengar, silakan sampaikan keluhan apapun itu di WA kita ya. 0811 5701042, hanya di Halo RRI.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya, ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Randes Haji Andi Musa SHMH selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Barat mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk mensukseskan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tahun 2026 yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara dengan tema Merajut Uhuwah, Menebar Dakwah, Membumikan Al-Quran di Tanah Betua menuju Kalimantan Barat yang semakin berkah. MTQ merupakan ajang perlombaan sekaligus momentum memperkuat kecintaan kita kepada Al-Quran, mempererat uhuwah Islamiyah, dan membangun generasi Qurani yang berprestasi dan berakhlak mulia. Semoga MTQ ini terlaksana dengan baik dan benar dan sukses, serta melahirkan juara-juara terbaik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, nasional dan internasional. Mari kita wujudkan MTQ yang berkualitas dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Halo RRI, masih bersama rekan saya Dian di pagi ini.
1: Iya.
0: Dan juga Wahyu di Sambas. Kalau beberapa daerah pagi ini diinformasikan ini hujan ya. Di Sintang tadi hujan.
1: Oh ya. Gitu. Mm-mm. Berarti hujannya hujan ringan mungkin ya.
0: Ya bisa jadi.
1: Ya karena ini juga ada. Saya baru scrolling di kalbarbmkg.co.id ini mengenai perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Barat berlaku untuk hari ini 29 Juli pukul 7 ya sampai dengan setelah nanti ada konfirmasi lanjutan. Nah ini untuk di Sambas ini dikatakan dari pukul 7 sampai pukul 13 siang itu berawan tebal. Tapi pada pukul 16 nanti ini diprediksi akan ada hujan ringan. Kemudian di jam 19 di Sambas jam 7 malam itu diprediksi akan ada hujan lebat disertai petir. Ya, kemudian jam 4 subuh juga gitu ya hujan itu di perakiraan ya di Sambas.
2: Nah, ini saya tidur malam ini kayaknya.
1: Tidur ya. Nah kalau di Kota Pontianak ini dari jam 7 sampai jam 16 sore nanti ini berawan tebal, tapi nanti menurut perakiraan jam 19 berarti jam 7 malam nanti sama dengan Sambas ada hujan petir juga kita rasakan di Kota Pontianak ya. Sama di Kuburaya juga sama. Hujan petir gitu. Jam 7 malam. Jadi kalau di Kuburaya ini katanya jam 7 sampai jam 8 ini ada hujan ringan.
0: Oke.
2: Gitu ya. Apa-apalah ya, hujan-hujan dulu lah sementara ini.
1: Ngilangin tadi tuh, ngilangin jerbunya.
0: Oke, jadi sampai tebal gitu ya.
1: Ya, tapi di sekolah-sekolah udah mulai banyak yang pakai masker enggak di sana di Sambas
2: itu? Nah. Kalau misalnya di Sambas beberapa sekolah itu terutama SD ya itu sudah direkomendasikan mungkin sepertinya belum ada himbauan resminya tapi kayaknya guru-guru itu sudah mulai nyuruh untuk pakai masker. Nah terkait dengan karhutla ini Mbak Dian saya sampaikan informasinya sebenarnya Sambas ini menjadi salah satu kabupaten yang tahun ke tahun itu penyumbang titik karhutlanya paling banyak biasanya. Biasa lawanannya itu Kuburaya. Nah sebenarnya di tahun ini Kabupaten Sambas itu ada penurunan. Sekarang itu menjadi keempat di Kalimantan Barat ya yang paling banyak walaupun itu tetap banyak juga ada 895 titik panas yang tersebar di 15 kecamatan artinya itu hampir 75% ya setiap kecamatan. Nah, jadi artinya setiap kecamatan di Kabupaten Sambas itu ada yang titik karhutlanya dengan 67 desa tentunya. Ini sudah dilakukan pemadaman dan lain sebagainya. Jumlah titiknya, jumlah kebakarannya itu 2.200 hektar yang terbakar. Nah, tapi ini sudah mengalami penurunan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang paling parah itu kalau tidak salah di tahun 2023 itu ada 8.300. Nah, kalau sekarang itu 2.200. Jadi memang sudah ada penurunan walaupun ya tetap banyak aja titiknya masih 800 juga titiknya.
1: Iya.
2: Nah, menjadi perhatian nanti untuk ke depannya Mbak Dian.
1: Ya sama nih kalau dari informasi dari rai.co.id ini per tanggal 27 Juli berarti 2 hari yang lalu itu dari data ini ada 3 kabupaten yang memiliki jumlah hotspot terbanyak. Kuburaya itu mencapai 64 hotspot, Ketapang 56 hotspot, Kayung Utara juga 53 hotspot gitu ya. Jadi kita bayangin tuh gitu kan. Pontianak ini ya tempatnya ya. Apa maksudnya tuh? Sebagai ininya ya.
0: Kiriman ya.
1: Kiriman gitu ya.
0: Asap kiriman.
1: Nah jadi itu 2 hari yang lalu. Gak tahu nih kalau sekarang nih karena BPBD kemudian pihak kepolisian juga kan berjibaku juga nih untuk memadamkan. Bisa dibayangin kan Wahyu, kita kan di sini di Kuburaya ini banyak ini kan, banyak tanah gambut. Itu katanya kalau tanah gambut walaupun di atasnya udah padam tapi di bawahnya itu dia biasanya masih ada ini baranya. Bara apinya sedangkan tinggi gambut kita itu biasanya bermeter-meter kan? gitu, luar biasa. Jadi itu yang ditakutkan. Jadi di atasnya mungkin udah padam, tapi nanti bisa timbul lagi karena di bawahnya tuh masih ada baraknya gitu. Nah itu kalau di gambut kita tuh di Kubur Raya. Kok Sampas juga gambut juga ya, Wahyu ya sana ya?
2: Ya, beberapa titik kecamatan yang memiliki lahan gambut itu seperti Teluk Keramat, kemudian Jawai, Palu itu yang biasanya daerahnya ada lautnya, kemudian subur juga sebenarnya Mbak Dian, katanya masyarakat sih gitu ya, tanah-tanah gambutnya sebenarnya kalau ditanami dan lain sebagainya itu subur juga, tapi ya itu masalah kalau lagi musim kemarau biasanya menjadi titik karhutlahnya lebih lumayan cepat.
1: Betul. Nah makanya karena dia kan udah habis dibakar, jadi abu bakaran itu jadi subur. Nah biasanya petani apa rata-rata masyarakat kita kan yang cara mudanya membakar gitu ya.
0: Praktisnya.
1: Praktisnya gitu, tapi ternyata itu bahaya banget, apalagi kalau dekat pemukiman gitu kan, jadi bisa kebakarannya luar biasa.
0: Dibakar abis itu ditinggal.
1: Gitu ya.
0: Oke, kita tinggalkan karhutlah ya, kita ke BBM lagi ya. Ini di mana biar Anda tidak panik ya, Anda bisa sampaikan ke tetangga atau juga mungkin keluarga Anda ya, di mana PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan ini bergerak cepat melakukan penguatan pasokan dan pelayanan untuk mengurai antrian BBM di sejumlah SPBU di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubur Raya. Pertamina memastikan stok BBM dalam kondisi tersedia dan distribusi terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertamina juga melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk terus menjaga ketersediaan BBM di SPBU. Dan sebagai langkah percepatan, Pertamina memperpanjang jam operasional sejumlah SPBU hingga tengah malam. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan juga mempercepat penyaluran BBM kepada masyarakat. Dan Pertamina juga menyalurkan tambahan pasokan BBM sebanyak 176 kiloliter secara bertahap pada atau sejak Senin malam kemarin ya 27 Juli lalu ya, dengan prioritas kepada SPBU yang mengalami peningkatan permintaan dan kepadatan kendaraan. Itu dia, jadi nggak perlu panik nih.
1: Iya, sudah ditambah kuotanya malahan ya.
0: Jadi jangan sampai juga ini dimanfaatkan sama oknum yang tentunya pakai tangki yang besar ya, dimanfaatkan untuk dijual secara eceran dengan harga yang tinggi. Jangan sampai.
1: Iya, tapi sudah pernah beli di eceran, Bud?
0: Kalau saya belum sempat ngantri nih.
1: Belum sempat ngantri
0: karena alhamdulillah bensinnya masih cukup lah ke kantor. Atau kalau pulang nanti nggak tahu.
2: Waktu itu mencoba mengantri tapi kayaknya ramai sekali Bang Budi.
0: Iya betul, jadi bikin suasana hati kayak gimana ya. Wah males lah, panas lagi ngantri apa segala macam. Jadi ya skip lah gitu.
1: Tapi kan untuk eceran juga mulai jarang nih yang jual kan. Kalau dulu kan rame sepanjang jalan ya Budi ya dan Wahyu ya. Ngerasain bisa kita ya udahlah daripada kita antri di SPBU kita beli eceran. Ternyata sekarang eceran juga agak ini gitu kan.
0: Kalau kemarin tembus 13 ribu loh.
1: Oh 13 ribu udah mulai ya.
0: Gak ada yang ngantri juga BBM di eceran itu.
2: Apa namanya? Juga ada yang ngantri ya, Bang Budi ya.
0: Iya,
2: kalau ngalah. Tapi ada yang ngantri gitu.
0: Iya. Makanya ini agak bingung nih, ya. Kok bisa begitu di eceran bisa ngantri panjang juga gitu,
2: panjang
0: ngular.
2: Juga lagi yang benar itu.
0: Dan udahlah kita bayar mahal ngantri pula gitu. Dan termasuk juga beberapa SPBU itu yang menjual Pertamax ya. Itu juga diantri sama pengendara gitu.
1: Iya, yang penting kan ada. Kalau barangnya ada, walaupun mahal pasti dicari itu karena kan untuk kebutuhan.
0: Betul betul.
1: Nah itu tadi. Jadi mudah-mudahan dengan ditambahnya kuota dari Pertamina, jadi tidak ada lagi antrian di SPBU di Kota Pontianak ya. Jadi tidak usahlah sampai berlarut gitu ya. Kayak Lebaran kemarin kan hampir berapa tuh 4 harian gitu ya teman-teman ya. Jadi kita untuk silaturahminya juga terhalang kan karena nggak ada bensin katanya gitu ya.
0: Dan kalau Anda ingin mengadu ya, memberikan pengaduan, menyampaikan pengaduan, ini Pertamina call center menerima pengaduan Anda. Anda bisa menghubungi 135 ya, atau di email PCC ya atau PCC ya. 135@pertamina.com maupun di media sosial resmi @pertamina135 ini yang tentunya Anda bisa hubungi, mungkin nanya-nanya stoknya begitu dan lain sebagainya. Jadi jangan Dan biasanya apa namanya, aksi ini juga di apa dibarengi dengan berita-berita medsos yang hoax.
1: Iya benar. Jadi jangan percaya dengan berita-berita hoax ya, pendengar. Jadi sabar saja. Pastinya untuk Anda jangan terlalu panik ya. Bakal nggak kebagian tadi Pertalite gitu ya. Jadi karena dari Pertamina juga sudah mulai menurunkan, udah mulai banyak kok, Bud. Tadi saya waktu pas turun pagi-pagi itu udah mobil-mobil tangki untuk mengisi itu udah mulai kan, karena di Serdam itu kan kalau nggak salah 24 jam ya gitu. Nah itu tadi.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Bukan di Serdam ya, di Paris gitu ya.
0: Oke, Paris 2 ya.
1: Paris 2.
0: Oke, mantap. Oke, kami masih tunggu di line telepon kami ya, 0561-734-9876-0811-157-01042.
1: Ya oke, untuk pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum terjawab, kita sudah mengkonfirmasi ke pihak terkait. Kita tunggu saja bagaimana nanti konfirmasi dari mereka ya. Jadi pertanyaan kemarin ada Ibu Rusmiati dari Siantan ya. Kemudian Ibu Rusmiati ini untuk yang ada di lampu merah, Budi. Nah itu kan biasanya ada anak-anak yang bawa kemoceng ya.
0: Bersih-bersih
1: kan,
0: mobil itu.
1: Iya ya, takut juga gitu kan dengan arus lintas yang padat kan, kita tahu. Kalau di Siantan daerah-daerah itu kan banyak gitu. Jadi nah,
0: ada penelpon ya.
1: Oh, silakan.
0: Oke, kita terima dulu. Halo, Adi.
3: Hei. Selamat pagi, Bang Budi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
3: Koko Wandi.
0: Oh, Koko Wandi.
3: Acara makan-makan ya?
1: Kalau Koko Wandi mau ngirim boleh gitu.
3: Nanti suruh Bang Budi ke sini.
0: Waduh.
3: Bang Budi habis siaran ke sini.
0: Insyaallah.
1: Rezeki Budi.
3: Mengenai minyak ya. Di Parit, urusin anak saya baris kemarin malam baru dapat sih. Sampai jam 10.
1: Sampai jam 10 dapat gitu ya.
3: Beli di kios kemarin 30.000 liter.
1: Yang benar?
0: Berapa?
3: 30.000.
0: Waduh.
1: Itu Pertalite ya?
0: Di mana itu?
1: Bang Wandi.
3: Apa?
1: Pertalite ya?
3: Iya.
1: Oh.
0: Di mana itu kok?
3: Waktu di jalan lah kata dia. Terpaksa beli kata dia. 3 liter. Kadang enggak bisa jalan dia kan mak kerja gitu.
1: Seliter 30.000. Aduh.
3: Itulah luar biasa.
1: Luar biasa ya. Sekali 30.000 berapa kali lipat?
3: 3 kali. Mungkin masih ada yang SPBU yang tutup, saya dengar di situ.
0: Satu. Gitu ya.
3: Mudah-mudahan berjalan dengan baik lah nanti ya, makin itulah ya.
1: Amin. Iya, amin. Karena tadi Koko Wandi tadi waktu pada saat saya berangkat kerja itu saya ngeliat tuh di SPBU Paris 2 itu udah mulai ada mobil-mobil tangki kan untuk mengisi. Jadi udah mulai ada antrian, tapi kita harapkan karena tadi dari Pertamina juga mengatakan pasokan akan ditambah kan gitu. Jadi untuk jangan sampai ada antrian BBM lagi gitu. Mudah-mudahan enggak ada lagi deh antriannya untuk hari ini ya, Koko Andi.
3: Iyalah ya.
1: Jalan
3: dengan lancar.
1: Itu benar.
3: Sayur saya belum diantar orang nih.
0: Waduh, sama siapa tuh?
3: Bang Budi.
0: Hah?
3: Budi antar lah.
0: Oh siap.
1: Apa jualan sayur kabut?
0: Sepertinya Koko Wandi ngajak makan siang nih.
1: Oh gitu ya.
3: Kamu dia habis siaran ke sini.
0: Insya Allah kau.
3: Pare usin dua.
0: Oke, mantap. Oh, siap siap.
3: Presiden. Nanti kita makan berdua.
0: Asik.
3: Oke, selamat siang semua. Semoga BBM ini bisa berjalan dengan lancar ya.
0: Amin.
3: Saya dengar sih kata dia airnya surut ya.
0: Iya.
1: Iya.
3: Mudah-mudahan bisa hujan.
0: Amin.
3: Saya udah banyak asap, Bang Budi.
1: Betul. Iya.
3: Di sepakat dua nih asapnya udah luar biasa di sini.
0: Sudah pakai masker kok?
3: Belum sih, saya tutup pintu ya.
0: Oh, oke.
3: Suruh dia pergi, nggak mau dia. Saya tutup pintu dengan lagu udah.
0: Siap.
3: Oke, selamat siang.
0: Terima kasih Koko Wandi sudah bersama kita pada pagi ini ya. Sebelum menutup kebersamaan kita ya, saya punya informasi barang hilang kunci motor Vario 160 hilang diperkirakan di sekitar Jalan Pelabuhan Dwikora Komyor Sudarso ya, menuju Jalan Hasanuddin, Jalan Merdeka, Jalan Diponegoro, Jalan Patimura, Jalan Zainuddin hingga Jalan Pakasi. Kuncinya ini ada label Hello-nya ya, kunci remote-nya. Jadi bagi Anda yang menemukan ada imbalan
4: uang tunai begitu ya. Ini informasinya. Kalau Anda menemukan bisa menghubungi studio ya. Nanti saya lanjutkan dan teruskan kepada yang punya begitu. Ya, tak terasa kita sudah berada di ujung persamaan rekan Dian. Dan tentunya partisipasi Anda juga kita masih nantikan di episode Halo RRI berikutnya. Dan Wahyu, sekali lagi terima kasih atas waktunya dan sukses selalu. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya.
2: Baik,
4: Budi, terima kasih ya. Wahyu.
2: Oke, sama-sama. Terima kasih kembali Mbak Dian.
1: Iya, Wahyu.
4: Siap. Kita pamit ya Mbak Dian ya.
1: Oh, siap.
4: Oke, dan perkenalkan kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Halo RRI pada kesempatan kali ini edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sebuah lagu saya tutup ya. Untuk Koko Wandi tadi yang sudah bersama kami, Harus Bahagia dari Yura Yunita. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh Bang Anton, iya nih Bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih Bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih Bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Udah Bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
5: Enak kok, Pak.
1: Enak juga.
5: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
6: A few moments later.
1: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
5: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
1: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
5: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
1: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya Bu, biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
7: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
5: Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally, dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terelie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng raib mulai retak atau petir selip mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini bersama saya Andri Widianto yang menemani Anda pendengar dalam sesi rangkaian Pontianak siang ini yang nantinya akan berlangsung dari pukul 10 hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat. Dan semoga semuanya sehat ya hari ini dan tidak kekurangan satu apapun, itu yang paling penting ya. Dan yang pastinya juga nanti masih akan kami lengkapi untuk ruang dengar Anda dengan berbagai macam informasi tentunya. Dan satu di antaranya kami awali terlebih dahulu untuk di jam 10 lebihnya 13 menit di pagi hari ini pendengar, terkait dengan BPBD Kalimantan Barat yang menetapkan status siaga darurat bencana sampai dengan nanti 15 November 2026 untuk bencana asap. Dan kondisi ini dikarenakan bertambahnya sebaran jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dan Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan bahwa penetapan status siaga darurat bencana asap ini sudah dimulai sejak 2 Februari dan akan berakhir sampai 15 November 2026. Dan penetapan status ini juga dilihat dari kondisi sebaran hotspot yang semakin bertambah jumlahnya dalam beberapa minggu terakhir pendengar. Daniel juga menambahkan bahwa dari 8 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat bencana asap, terdapat 2 kabupaten yang sudah pernah menetapkan status tanggap darurat bencana asap, yaitu Sambas dan juga Mempawah. Namun status tanggap darurat ini hanya berdurasi 7 hari atau 1 minggu pendengar. Dan Daniel juga menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh BPBD Kalbar, mulai dari tanggal 28 Juli sampai dengan 3 Agustus 2026, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat ini berpotensi terjadinya kemudahan karhutla, dan untuk itu pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak. Buku Hidup Sukses Dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan

0: akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui kelima jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan lima jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Masih di Pro Satu RRI Pontianak, dan kami update juga informasi lainnya untuk ruang dengar Anda pendengar di pagi hari ini terkait dengan PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan Barat yang bergerak cepat melakukan penguatan pasokan dan juga pelayanan untuk mengurai antrian BBM di sejumlah SPBU di Kota Pontianak dan juga Kabupaten Kuburaya. Jadi Pertamina memasok stok BBM dalam kondisi tersedia dan distribusi terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan Pertamina juga melakukan sejumlah langkah antisipasi untuk terus menjaga ketersediaan BBM di SPBU. Dan di sini sebagai langkah percepatan, Pertamina memperpanjang jam operasional sejumlah SPBU hingga tengah malam gitu pendengar ya. Dan langkah itu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan juga mempercepat penyaluran BBM kepada masyarakat. Pertamina juga menyalurkan tambahan pasokan BBM sebanyak 176 kiloliter secara bertahap sejak Senin malam di tanggal 27 Juli dan dengan prioritas kepada SPBU yang mengalami peningkatan permintaan dan juga kepadatan kendaraan. Dan di sini menurut Area Manager Communication Relation and CSR Regional Kalimantan, Edi Mangun, yang menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memperkuat pasokan dan juga mempercepat pemulihan pelayanan kepada masyarakat. Jadi Pertamina telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum untuk mendukung pengamanan dan juga pengaturan arus kendaraan di sejumlah SPBU. Langkah itu dilakukan agar pelayanan berlangsung dengan aman, tertib, dan juga lancar. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini, di Pro 1 RRI Pontianak.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah, air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan.

12 mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami 2 kali dan mencetak 2 gol. Kami melakukan 2 pelanggaran dan langsung mendapatkan 2 kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak 2 gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan cetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan

0: Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Swai Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen, Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert.
2: Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto

0: Pada sesi latihan Timnas Futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
0: Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
2: Jadi terkait dengan objektif TCD yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
0: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi Timnas Futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko.
3: Yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evitiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Nimadi Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Chenal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono dan IKD Dwi Purwana serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Chenal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Hasilnya sangat memuaskan, ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Kadek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
3: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
4: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target kemarin bertanding.

0: ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Kadek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
0: Sementara itu, Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya, keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
2: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
0: Sementara itu, atlet putra NPC Indonesia Ikadek Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Prosate RRI Pontianak ya. Setelah tadi kita merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk dinamika olahraga tadi ya selesai, dan tadi juga Anda sudah mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Sekarang di jam 12 lebih 8 menit ini kita merapat dalam sesi opsi obrolan siang gitu ya. Kalau tadi dibuka dengan miliknya Astrid ya, dengan cinta itu. Nah, ini mau dibahas di siang hari ini gitu pendengar ya. Di waktu seperti sekarang ini gitu pendengar ya. Mungkin di siang hari ini ini membahas terkait dengan mencintai gitu ya. Mencintai itu kenapa sih selalu beririsan dengan rasa sakit gitu pendengar ya. Tapi enggak nutupin juga gitu ya. Mencintai itu juga bisa membuat hati itu jadi bahagia gitu pendengar. Nah, jadi Andre pengen tahu versinya Anda, kira-kira kenapa alasannya seperti itu? Kenapa mencintai itu selalu beririsan dengan rasa sakit, tapi juga kenapa sih mencintai itu bisa bikin orang bahagia? Nah, nanti kita akan coba baca atau kita coba lihat dari dua sisinya gitu pendengar ya, untuk di siang hari ini opsi obrolan siang gitu pendengar. Nah, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda tentunya di siang hari ini, dan pastikan tetap bersama kami. Mau yang gabung, mau yang ikutin gabung maksudnya, silakan langsung aja merapat nanti di 734987, WhatsApp di 08 11 570 1042. Kasih Andre alasan kenapa sih kok mencintai itu bisa beririsan dengan rasa sakit atau dengan rasa yang begitu bahagia gitu pendengar. Nah, langsung aja nanti langsung gabung ya, 734987, WhatsApp di 08 11 570 1042.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan

0: dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifa. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kali ini kita ngomongin dulu ya, kenapa sih kok mencintai itu selalu beririsan dengan rasa sakit gitu pendengar ya. Karena membuka diri pada seseorang itu pasti juga menuntut yang namanya kerentanan emosional, di mana di bagian otak yang memproses cinta dan juga rasa sakit itu saling tumpang tindih gitu pendengar ya. Nah, jadi kalau di sini berdasarkan beberapa artikel coba Andre kutip yang Andre akan sampaikan di ruang dengar Anda gitu pendengar ya. Jadi ada beberapa alasan ya kenapa sih kok bisa kayak gitu gitu pendengar ya. Kenapa sih kok bisa berjalan berbarengan gitu ya. Dan pastinya tadi di awal tadi disampaikan bahwa ada kerentanan emosional. Jadi yang pertama, kehilangan perlindungan gitu pendengar ya. Jadi ketika mencintai seseorang gitu pendengar ya, itu Anda gitu ya, membiarkan diri Anda itu peduli secara mendalam pada hal di luar kendali Anda gitu pendengar ya. Nah, jadi itu berkaitan juga dengan resiko tersakiti gitu pendengar ya. Jadi semakin besar kasih sayang yang diberikan, maka ada celah pula semakin besar gitu ya bagi orang lain untuk bisa mengecewakan atau melukai perasaan Anda gitu pendengar. Nah, yang kedua gitu pendengar ya, kenapa sih kok bisa jalan berbarengan gitu ya namanya mencintai dan juga rasa sakit gitu pendengar ya. Nah, jadi kalau di sini berdasarkan artikel gitu pendengar ya, ada koneksi neurologis di otak gitu pendengar ya. Jadi penelitian menunjukkan bahwa jalur saraf di otak saat mengalami penolakan cinta itu mirip dengan jalur saat merasakan sakit fisik gitu pendengar ya. Jadi ada juga yang namanya kehilangan atau jarak emosional itu sendiri itu memicu reaksi kimia di otak yang mirip dengan gejala putus obat gitu pendengar ya. Nah, kemudian yang ketiga nih pendengar ya, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Kenapa sih kok berbarengan jalannya yang namanya rasa sakit dan juga mencintai gitu pendengar ya? Karena ada yang namanya ekspektasi dan juga ketakutan. Nah, jadi kalau ekspektasi yang ketinggian dari perasaan cinta ke seseorang gitu pendengar ya, seringkali membawa ekspektasi yang besar terhadap pasangan. Ketika itu tidak terpenuhi, rasa kecewa itu pasti berubah menjadi luka gitu pendengar ya. Dan rasa takut akan perpisahan atau kehilangan orang yang tersayang itu bisa menciptakan kecemasan konstan yang melelahkan secara emosional. Nah, itu dia pendengar ya, kenapa sih kok bisa beririsan dengan yang namanya rasa sakit gitu pendengar ya. Nanti Andre juga akan hadirkan kenapa sih mencintai seseorang itu juga bisa bikin bahagia banget loh. Nah, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia, cerdas kau. Gak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Masih di Prosatu RRI Pontianak dan kita masih di opsi obrolan siang ya. Kalau tadi kenapa sih kok mencintai itu bisa beririsan dengan rasa sakit atau kebahagiaan gitu pendengar ya. Nah kali ini ngebahas tentang kebahagiaan ya gitu pendengar ya. Dan ya kalau kita ketahui bahwa memang kehidupan itu akan lebih menyenangkan ketika kita bisa saling memberikan kasih sayang gitu pendengar ya. Kepada orang-orang terdekat tentunya ya. Dan ya sudah pasti juga mencintai dengan tulus itu bisa membuat hati kita terasa sangat bahagia gitu pendengar ya. Dan tidak dipungkiri deh pokoknya ada beberapa alasan ketika kita bisa mencintai seseorang dengan tulus itu juga akan membuat kita akan memiliki perasaan yang bahagia banget gitu pendengar ya. Nah jadi yang pertama alasannya kenapa sih kok bisa mencintai seseorang itu membuat kita tuh kayak bahagia banget gitu pendengar ya. Karena yang pertama adalah tidak ada paksaan sama sekali gitu pendengar ya dalam mencintai seseorang. Nah itu yang membuat kita tuh kayak oh ternyata mencintai itu menyenangkan gitu pendengar ya. Dan kita ketahui bahwa sesuatu yang tulus gitu ya itu bisa membawa keikhlasan dan juga kejernihan cinta itu sendiri gitu pendengar. Nah apalagi ketika memberikan rasa cinta itu kepada seseorang yang memang dalam tanda kutip gitu ya berhak menerimanya gitu pendengar ya. Dan bahkan dalam hal ini tidak ada tendensi gitu ya atau paksaan gitu sama sekali. Dan itu membuat seseorang tuh bisa kayak mencintai tanpa ada rasa paksaan gitu ya pendengar ya. Walaupun memang ya jangan cintai aku apa adanya gitu ya. Pokoknya dengan ada apanya gitu pendengar ya. Nah yang pastinya di sini juga kalau berkaitan dengan hal ini kenapa sih kok mencintai seseorang tuh bisa bikin bahagia gitu pendengar ya. Karena yang seperti kita ketahui juga gitu ya, kalau di sini berdasarkan artikel yang coba Andre kutip gitu pendengar ya, bahwa hal-hal baik yang kita tanam itu pastinya akan menghasilkan hal yang baik pula gitu pendengar ya. Jadi tanam tuai gitu ya. Nah yang pastinya di sini begitu kita memiliki sikap yang baik kepada seseorang, nah otomatis kita juga akan mendapatkan hal yang baik juga dari orang lain. Biasanya seperti itu gitu pendengar ya. Apalagi kalau kita memberikan cinta yang tulus gitu ya terhadap orang lain, maka besar kemungkinan juga hal sebaliknya akan balik lagi pada diri kita gitu pendengar ya. Dan yang pastinya kenapa sih kok bisa hal itu buat kita tuh kayak bahagia banget gitu ya. Karena itu juga bisa meningkatkan suasana dalam hati kita gitu pendengar ya. Jadi kalau di sini berdasarkan artikel yang coba Andre kutip gitu pendengar ya, ternyata memang di dalam seseorang hati yang tulus itu nggak ada yang namanya rasa dendam ataupun hal-hal buruk lainnya gitu pendengar ya, apalagi ke pasangan gitu biasanya gitu pendengar, yang ada hanya kemurnian cinta dan juga hal-hal baik yang selalu disebarkan kepada orang yang tersayang gitu pendengar ya. Dan itu menjadi sumber suasana hati seseorang bisa meningkat menjadi bahagia selalu atau happy selalu gitu pendengar ya. Nah yang kemudian juga gitu ya, ketika orang udah memberikan rasa sayangnya gitu atau rasa cintanya dengan tulus, ya pastinya di sini orang itu akan menghindari yang namanya hal-hal negatif dari manapun gitu ya, dan berusaha untuk tidak memperdulikannya gitu pendengar ya. Dan ini yang membuat orang yang tulus itu bisa merasa selalu bahagia gitu pendengar ya. Nah kalau versinya Anda seperti apa nih gitu ya. Ya udah, kalau punya jawabannya boleh di share juga atau boleh disimpan dalam diri sendiri gitu pendengar ya. Ya udah, yang pastinya nanti akan kami lengkapi dengan informasi lainnya untuk ruang dengar Anda nanti di jam 1 siang gitu pendengar ya. Nanti kita akan bersama dalam berita siang Prosatu RRI Pontianak yang udah dihimpun oleh tim pemberitaan dan juga penyiaran RRI Pontianak tentunya pendengar ya. Dan yang pastinya sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan opsi obrolan siang di edisi kali ini gitu pendengar ya. Ya ini ringan banget tentunya ya untuk di siang hari ini untuk kita bahas gitu ya. Kenapa sih kok mencintai itu selalu beririsan dengan yang namanya rasa sakit dan juga bahagia gitu pendengar ya. Pasti dua-dua itu jalannya barengan gitu pendengar ya. Ya gak nutup kemungkinan juga gitu ya. Kadang kan dalam mencintai itu, kalau di sini berdasarkan artikel juga gitu ya. Mencintai itu apa ya bilangnya? Pasti nggak selalu mulus gitu pendengar ya. Karena kan ada dua kepala yang dijadikan satu gitu pendengar ya, satu pemikiran atau mencoba untuk menyatukan dua ide yang berbeda gitu pendengar ya. Dua ide aja udah lumayan gitu ya, lumayan sulit gitu, apalagi kalau banyak gitu ya kan. Sama dengan kita berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita juga gitu pendengar ya, dalam satu grup misalnya gitu pendengar ya. Nah itu juga jadi hal yang apa ya,
perlu disepakati dulu gitu ya. Kadang ada yang sejalan, ada juga yang gak sejalan gitu pendengar ya. Nah biasanya itu tuh yang memunculkan dinamikanya gitu ya, atau bumbu-bumbunya kalau kata orang gitu pendengar ya. Nah itu dia ya, tinggal nentuin aja nih, maunya bahagia terus atau ya mau ada lika-likunya gitu pendengar ya. Balik lagi ke masing-masing juga gitu pendengar. Nah itu dia ya, berdasarkan artikel juga yang sudah ada ketip untuk orang negara Anda. Semoga kita semuanya happy dalam menyayangi dan mencintai seseorang juga gitu pendengar ya. Mau itu pasangan, teman, keluarga dan lain sebagainya gitu pendengar ya. Ya udah kalau gitu pendengar, nanti masih akan ada informasi lainnya yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita kesatu milik Ajarox ya, dengan Falling in Love.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
2: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
3: Di kampus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Grip.
4: Tegaskan kembali ke daerah tempat bagi ormas yang namanya Grip di Provinsi Indonesia Barat.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
6: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
7: Sari Berita Penting.
8: Antrian pembelian BBM terjadi di SPBU di Kota Pontianak.
9: Ya, sangat merugikan sekali ya Mbak, kalau kenapa merugikan aktivitas kita untuk sehari-hari pun karena ini terganggu sekali. Kita ngantar anak ke Bengkalai, minyak pun tidak ada.
10: BPBD Kalimantan Barat masifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
11: Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas Terpadu gabungan ini memang maksimal ya.

0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketangkan dalam berita siang ini edisi Rabu 29 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar, sudah dua hari antrian BBM mengular di sejumlah SPBU Kalbar. Antrian kendaraan yang panjang diduga akibat terhambatnya proses pasokan BBM dari depot ke SPBU. Berikut laporannya.
1: Antrean panjang kendaraan warga tampak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kalimantan Barat. Fenomena ini sudah berlangsung selama dua hari, seperti yang dapat dilihat di SPBU Oso Jalan Merdeka, Pontianak. Antrean mulai tampak dari pagi hari. Pengawas lapangan SPBU Oso Merdeka, Rizky, menerangkan bahwa fenomena antrean panjang dipicu terhambatnya proses penyaluran pasokan BBM dari depot ke SPBU.
2: Kalau untuk alasan signifikansi memang pihak Pertamina tidak ada informasi kepada pihak itu, tapi berdasarkan dari informasi yang ada itu terjadinya terhambat penyaluran karena kapal kita itu tidak bisa bersandar.
1: Rizky menambahkan selama dua hari terakhir pihaknya menerima jatah pasokan minyak yang terbagi untuk dua jenis bahan bakar utama. SPBU tersebut mendistribusikan sekitar 8.000 liter Pertalite dan 8.000 liter Pertamax. Sementara salah satu warga yang mengantri, EN, warga Gang Delima, mengaku peristiwa tersebut sangat merugikan dikarenakan menghambat aktivitas seperti mengantar anaknya sekolah. EN mengaku sudah mengantri selama setengah jam.
3: Ya, sangat merugikan sekali ya Mbak. Kalau kenapa merugikan, aktivitas kita untuk sehari-hari pun karena ini terganggu sekali. Kita ngantar anak ke Bengkalai, minyak pun tidak ada. Nah, jadi saya minta ke depannya tolong jangan sampai gini lagi lah untuk pihak BBM maupun dari pemerintah. Tolong ambil jalan solusi yang terbaik. Itu dia.
4: Oke Pak, ini kalau boleh tahu Bapak dari jam berapa?
3: Bapak kan tak mau tahu, kita aktivitas sehari-hari. Nah, itu yang kita pikirkan Mbak. Ngantar anak sekolah ke Bengkalai, ngantai dini. Antara
1: istri tak bisa. Oke. EN pun berharap kejadian ini tidak terulang kembali dan mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada. Tidak hanya EN, salah satu warga yang mengantri BBM bernama Danang juga mengaku bahan bakar kendaraannya menipis dan akhirnya harus mengantri di SPBU Paris 2.
5: Tapi bensin memang mau habis.
6: Mau habis, dah tinggal satu balok ya.
5: Memang sering antri di sini.
6: Sini baru dua kali sini, ngantri sini.
5: Sering sini?
6: Biasa di dekat Sungai Jawi sini.
5: Abang, dengan kondisi ini rasanya gimana?
6: Rasanya kurang memuaskan lah, ngantri bensin ini. Sulit untuk berkendara kemana-mana gitu.
1: Antrean kendaraan di SPBU Paris 2 tidak kalah mengular, bahkan sampai melewati gerbang kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Barat bersama Satuan Tugas Darat dan Udara memasifkan patroli terpadu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
7: BPBD Provinsi Kalimantan Barat bersama instansi terkait terus memasifkan patroli terpadu dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan saat ini BPBD Kalimantan Barat terus memasifkan patroli terpadu dengan melibatkan Satgas Darat dan Udara mengidentifikasi titik panas dalam penanganan karhutla di sejumlah kabupaten kota di Kalimantan Barat.
8: Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas Terpadu gabungan ini memang maksimal ya. Ada yang pulang pagi hari baru pulang dan lain sebagainya ya. Ini satu keseriusan pemerintah lah dalam menangani asap ini, sehingga kita tidak ingin bandara ikut terdampak, pelabuhan ikut terdampak, dunia pendidikan ikut terdampak, dunia kesehatan juga ikut terdampak. Ini yang kita hindari.
7: Daniel menuturkan upaya yang telah dilakukan Satgas Terpadu dan tim gabungan BPBD sudah sangat maksimal. Bahkan ada yang melakukan patroli pagi hari dan pulang besok paginya. Kondisi ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Daniel menambahkan penanganan karhutla tidak hanya dilakukan saat terjadinya karhutla, namun penanganan sudah dilakukan sejak Januari 2026, dimulai dengan melakukan pencegahan yang di dalamnya terdapat mitigasi yang harus dilakukan. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini, pendengar. Wali Kota Pontianak, Edi Rusti Kamtono, memastikan akan menindak secara tegas pelaku pembakaran lahan, mulai dari penyegelan lahan hingga proses hukum. Penegasan itu disampaikan setelah ditemukan satu titik api di kawasan Jalan Perdana yang tembus ke parit Demang. Dan berikut kita simak laporannya.
7: Memasuki musim kemarau, titik api mulai terpantau di wilayah Kota Pontianak akibat lahan yang terbakar. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama tim Satgas Karhutla turun langsung berjibaku memadamkan api di Jalan Parit Demang, Gang Akasia Indah, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan. Selain memadamkan api, petugas juga menyelidiki penyebab kebakaran dan memburu pelaku yang diduga sengaja membakar lahan. Edi Kamtono menegaskan pemerintah kota tidak akan mentolerir terhadap pelaku pembakaran lahan.
9: Di mana lahan gabut masih ada, untuk jangan membersihkan lahan dengan cara membakar, ya. Kita nggak ada kompromi kalau sampai nanti ada warga yang ketahuan, ya, akan kita proses dan lahannya akan kita segel.
7: Edi Kamtono menambahkan proses pemadaman akan terus dilakukan hingga malam hari agar api tidak meluas ke kawasan lain. Menurutnya, lahan gambut di sejumlah wilayah Pontianak masih memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran saat musim kemarau. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendengar, kualitas udara di Kota Pontianak per 27 Juli 1916 sempat mengalami penurunan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menghimbau masyarakat meningkatkan kembali kewaspadaan dan mulai menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Berikut kita simak laporannya.
10: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mencatat kualitas udara di Ibu Kota Kalimantan Barat per 27 Juli 2026 sempat berada pada kategori tidak sehat. Berdasarkan pemantauan Air Quality Monitoring System atau AQMS di kawasan Pontianak Tenggara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Syarif Usbulyona mengatakan, penurunan kualitas udara mulai terpantau sejak sore hingga malam hari dan kembali terjadi pada pagi hari. Data tersebut terus diperbaharui setiap 8 jam dan dilaporkan kepada Wali Kota Pontianak sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
11: Ya, bahwa saat ini di peralatan kami AQMS yang berada di Pontianak Tenggara, ya, yang berbatasan langsung dengan Kuburaya, ya, yang Sungai Raya, nah itu tercatat oleh kami memang terjadi peningkatan penurunan kualitas udara kita. Nah itu terjadi kemarin di data kami itu dimulai pada pukul 6 sore hari sampai jam 11. Itu kondisi cuaca kita itu menunjukkan angka level tidak sehat. Nah keadaan ini membaik, ya, mungkin karena pengaruh embun dan sebagainya. Ya. Nah itu sampai jam 6.30. Nah jam 7 pagi, tadi pagi itu mulai lagi kita kembali, kualitas udara kita kembali menaik lagi, artinya memburuk. Itu sampai pada kondisi tidak sehat.
10: Menurut Usmulyono, pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Satgas Pencegahan Kebakaran Lahan di sejumlah wilayah rawan. Meski terdapat kebakaran lahan berskala kecil di Pontianak Selatan dan Tenggara, kejadian tersebut belum masuk kategori hotspot dan berhasil segera dipadamkan. LH juga menyimbau masyarakat mulai menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk, memperbanyak minum air putih, serta menjaga anak-anak dan kelompok rentan agar tidak terpapar asap dalam waktu lama. Sementara itu, informasi kualitas udara secara real-time dapat diakses masyarakat melalui aplikasi ISPUNET, di mana data terkini per 28 Juli 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat mencatat indeks standar pencemaran udara ISPU Kota Pontianak pada PM2,5 mencapai 88 atau masih dalam kategori sedang. Syarusani melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili Kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu membangun harapan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kita bersama dalam sesi Indonesia Banget. Seperti biasa, line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Kami undang Anda untuk bisa bergabung. Ada siapa di sana sudah menanti, langsung aja Andre sapa di siang hari ini di WhatsApp terlebih dahulu ya. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Salam Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Bang Jafar, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Andri, apa kabarnya?
0: Kabar insya Allah sehat juga nih Bang Jafar. Kemarin di sana hujan nggak?
1: Hujan bang, sebentar ada sekitar 15 menit ya.
0: Oh lumayan lah ya. Oke deh, baik. Bang Jafar mau dengar lagu yang mana? Cewek cowok? Yang mana?
1: Yang cowok ada apa?
0: Yang cowok ada Anmes Kamaleng dengan Cinta Luar Biasa. Terus ada Hindia dengan Rumah ke Rumah. Ada Judika dengan Jadi Aku Sebentar Saja. Ada Semi Simorangkir dengan Sedang Apa dan Di Mana. Ada Mahen dengan Cinta Selesai. Kemudian ada Republik dengan Aku Tetap Menanti. Ada Black Rose dengan Jadikan Aku Kekasihmu.
1: Republik ya bang?
0: Republik aja, oke deh siap. Mau sapa salam buat siapa nih bang?
1: Salamnya buat Bang Andri, sekeluarga, semua sahabat selalu.
0: Amin.
1: Aura Pak Mo, Ayu Grepa, Anis Manila,
0: iya.
1: Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Latika, Lina, Cek Nol, Kak Juleha, Kak Ima Selpa sama Bang Junanya, Kak Tina sama Bang Sukurnya, buat Deona, Limen, Mak Jang Siti, buat Kak Elni, buat Wan Ucu, Wan Haji, Bang Indra, Bang Awi, Bang Yaya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Deden, nah buat Bang Iman Nabela, buat Bang Amin Sanjaya, buat Pak Usu Busri, nah, buat semua-semuanya bang, salam sehat selalu buat Bang Andri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Bang Jafar sudah merapat di siang hari ini. Di belakangnya Bang Jafar ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Belakang Bang Jafar ada putih-putih.
0: Rambutnya panjang pendek nih.
2: Panjang dong.
0: Oh panjang ya. Oke deh. Mama Nurul mau dengarkan lagunya siapa nih? Cewek cowok?
2: Yang cowok bang.
0: Cowok yang mana tuh? Yang mana?
2: Yang cowok.
0: Ya yang mana tuh?
2: Enggak itu. Enggak fokus.
0: Ada Anmes Kamaleng, Cinta Luar Biasa. Ada.
2: Nah itu aja lah.
0: Boleh, oke deh. Sapa salam buat siapa tuh?
2: Cinta Luar Biasa. Jangan ketawa masa boleh.
0: Ada boleh
2: gak? Panas nih, ketawa terus kering gigi.
0: Napa?
2: Pertama buat Mas Andre lah ya, sehat selalu. Mana duit kan Mas, kirimkanlah ke Pargis.
0: Belum ke di sana?
2: Belum ada sih aneh.
0: Kemarin sini ada nih di dekat kantor nih, area kantor pokoknya ada tuh kemarin sore.
2: Iya, katanya di pasar hujan, di Siantan juga hujan. Tapi kemarin tuh di Purnama hujan kan? Kan enggak ada di jalan perdana. Padahal perhatilah dekat kan? Oke,
0: nah, stop kan kali.
2: Mudah-mudahan ya besok-besok atau nanti malam ada hujan ya.
0: Amin.
2: Betul,
0: amin.
2: Sangat dibutuhkan lah.
0: Sian,
2: apa namanya pohon-pohon tuh kering. Salamnya buat Mas Andre tadi ya, sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Jafar dengan Kak Nilanya, sehat selalu buat Kak Nila, buat Bang Jafar salam penabu ya. Siap-siap ya situ ya. Kemudian buat Mbak Ima Serta, Bang Junai, Bang Sukur, Mbak Tina, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin juga. Kemudian buat siapa lagi ya? Boleh lupa dan ini kalau baru berapa orang kan? Yuleha, Bang Hamdan, Hana. Lagi gak fokus nih Mas. Bang Hendra di Mempawah ya. Kemudian buat Bang Fauji di Mempawah juga. Salam rindu lah ya, lama benar tak komunikasi. Padahal nomor tuh ada, tapi orang telepon saya nak ya. Lanjut buat Cek Nur di Bakau udah pulang ke belum Cek Nur di Pontianak kan kemarin tuh. Buat Bang Dedi juga, kemudian buat Kakanda Yahya, buat Bang Feli Jungkat, kemudian buat Aura Pak Mo, Kanisa Diuka, Wardi, kemudian buat Ibu Ana Tanrai, Bang Andreovan. Udah ke belum tadi ya? Enggak apa-apa lah dua kali.
0: Dua kali enggak apa.
2: Oh, enggak salah kan? Berarti nanti harus double juga tuh. Buat oh iya Mas Roy ya, mungkin monitor atau enggak.
0: Enggak tahu nih ini hari-hari
2: ini. Enggak dengar suara saya enggak? Jangan acet terus ah, sekali-kali pencet gitu. Dapat deh.
0: Entah orang itu.
2: Ngomong sama ini akal ya, ini telengan kayak ini dapat pula nelpon. Kemudian buat Koko Wandi, Koko Ali, Mbak Yanti CR, Bang Sulai, kemudian Bu buat semua lama
0: okay
2: foto kopinya itu. Siap. Oh iya, Manjang City email Afif Babung tuh dari siapa saya do on. Pokoknya fotokopinya Bang Jafar tadi ya. Yang mau siapa mohon maaf, itulah anonya apa? Fotokopinya lah nanti. Oke, okay, buat Mas Atre okay, tetap semangat, sehat selalu.
0: Siap.
2: Yang di Kaltara mah spesialnya ya.
0: Oke, okay. Bang Bado.
2: Kaltara bersama kawan-kawan. Itu paling aktif itu Mas, abang okay dilewatkan.
0: Siap.
2: Lalu tetap semangat walaupun panas berengkang ya enggak?
0: Betul.
2: Mas Andre sih enak, jangan betul-betul di situ tuh dingin kan? Yakin lah.
0: Tadak ini AC-nya lagi di lagi dibetulkan ya.
2: Di sini panas berengkang. Oke, lanjut Mas Andre.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk Mama Nurul ya udah merapat di siang hari ini. Belakangnya Mama Nurul ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Yahya di Dewa.
3: Iya.
0: Bang Yahya mau dengar lagu yang mana cewek-cewek nih?
3: Cowok.
0: Yang cowok. Oke deh. Tumben enggak cewek nih?
3: Istirahat dulu.
0: Ada Mahen dengan Cinta Selesai. Ada Semisi Morangkir dengan Sedang Apa dan Di Mana. Ada Judika dengan Jadi Aku Sebentar Saja. Ada Black Rose dengan Jadikan Aku Kekasihmu. Yang terakhir ada Hindia dengan Rumah ke Rumah.
3: Anu ya, apa jadikan aku kekasihmu?
0: Jadikan aku kekasihmu, oke.
3: Tak tahu dengan siapa.
0: Oke. Ah, masa-masa salam buat siapa tuh?
3: Pertama salamnya buat Andre, sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Mama Nurul tadi. Telepon baru dengar ya, buat bangun tidur.
0: Oh, siap.
3: Kalau ada kesadak dengan apa saya tak tahu.
0: Ada.
3: Oh, tak ada utang kan deh.
0: Cari ya, rumahnya enggak jauh-jauh kok.
3: Buat Wardi, buat Aura Pak Mo,
0: yeah.
3: Kak Julaiha, siapa lagi, Bu Ana, Mak Cam, buat siapa ya, Bang Badol, Bang Deden, Deona di Cipang, warga Sambas tanpa terkecuali. Terus buat ya baru tidur ni hilang ingatan. Buat Manjang Sinyal, buat Bang Awi, Bang Bahtiar, Bang Herman, Jerry kalau dengar me, terus buat Rina, semua tanpa terkecuali. Buat Anda yang bertugas, semoga tetap semangat,
0: sukses selalu. Oke deh, baik. Terima kasih Bang Yahya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kalau gitu pendengar jangan kemana-mana dulu ya. Tetap bersama kami terlebih dahulu di sini di Pro 1 RRI Pontianak, tentunya di Indonesia banget. Kita merapat dulu dengan miliknya Republik dengan Aku Tetap Menanti.

0: yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.

0: 7 ayat 2. Pengarusutamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Kembali mendengar masih di Prosa Tereri Pontianak dan kita masih di Indonesia banget. Dan lanjut yuk, yang mau gabung di 734-987 WhatsApp di 08-1157-01042. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, selamat siang Indonesia banget.
0: Indonesia banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Juleha Pancabakti.
0: Dengan Kak Juleha di Pancabakti. Sehat, Kak?
1: Sehat-sehat gitu lah, kaki ini tak
0: terubahin deh. Iyalah, alhamdulillah lah ya.
1: Yang penting bisa bergabung di
0: lagi. Ah, betul itu dia. Oke deh. Kak Juleha mau dengar lagu yang mana, cowok-cowok?
1: Cowok, mau monitor nih.
0: Baru monitor. Nah, siap. Aha. Andre, sebutkan ya. Ada Judika dengan Jadi Aku Sebentar Saja. Ada Hindia dengan Rumah ke Rumah. Ada Semi Simorangkir dengan Sedang Apa dan Di Mana. Terus ada Mahen dengan Cinta Selesai.
1: Alah, bagaimana ya?
0: Udahlah,
1: Judika aja lah.
0: Judika aja, oke deh, siap.
1: Pengen dengar suara dengan Nano aja.
0: Ah, siap.
1: Kan cuma lagu.
0: Betul, mau sapa salam buat siapa tuh?
1: Salamnya buat Andre sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Buat Mama Nurul dan Bapak Nurul, Aura dan Pak Mo,
0: yeah.
1: Wardi dan Hendra, yang selalu berkomunikasi di HP. Mudah-mudahan kedua-duanya sehat selalu, tidak kurang suatu apapun.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Juga Bapak bersama Ibu yang ada di Tenggeringas itu, Mamanya Wardi, Bapak Wardi, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Buat Aura Pak Mo-nya, mudah-mudahan sehat selalu. Kak Ani Maharani, Kak Manis Manila yang ada di Pinyo, Kek Nur yang ada di Bakau, Bang Yahya yang ada di Wajo, Kekanda Yahya, bukan Bang Yahya. Buat Bang Deden, buat Bang Deddy, buat Bang Darul, Bang Badul di Katara, suka kawan-kawan, semangat Bang Badul, dengan kawan-kawannya semangat. Juga buat Bang Tajudin yang ada di Minahasa. Buat Kak Tini, buat Manjang Titi, Melnya, Ibu Anna, Mak Kam, Bu Aja Ardia, Mama Etik, Mama Mukmin, Mama Ririn. Kalau yang ingat, lagunya apa? Tapi kalau yang lupa, susah cari. Bang Jafar, Kak Nila, Bang Roti, Kak Nurjana, Bang Jack, Bang Dino, Wak Ali, Koko Wandi, Mbak Yanti CR dengan Bang Sulainya. Buat siapa lagi ya? Buat Anissa yang ada di UKA. Buat semua-semualah Bang Andre.
0: Oke deh,
1: mudah-mudahan
0: siap.
1: Semua monitor penyiar semua sehat selalu lah, tidak kurang suatu apapun.
0: Amin, Nirmala Amin.
1: Cendol gula merah, belum disinggol jangan nak susah. Besok pagi kita bertambah.
0: Oke deh, siap.
1: Bang Andre, makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Juleha. Di belakangnya Kak Juleha ada Cek Nur. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andre yang baik.
0: Iya, Cek Nur.
2: Aku gak kabar nih.
0: Kabar baik. Di sana macam mana gak tuh? Sehat, alhamdulillah.
2: Sehat,
0: gemuk gedempong di sana. Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
0: Mau dengar lagu yang mana nih?
2: Lagu cewek.
0: Lagu yang cewek. Ada Raisa, Mantan Terindah. Ada Geisha dengan Setengah Hatiku Tertinggal. Ada BCL, Karena Ku Cinta Kau.
2: Udah itu ya, Lada.
0: BCL okay. Ya. Siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
2: Ayolah. Terutama buat untuk Andre lah. Lagu ini yang duduk tercobok di studio itu. Buat Bang Badul di Katara dan kawan-kawannya. Semoga terhibur.
0: Oke, siap.
2: Lanjut. Ada juga siapa tuh, Bang Deden, Yona di Kupang, Pak Ponirim di Singkawang, ada Bang Pawadi, Paul Subuh, Seliwang, Nadella, Bang Alimin, Wanusuwana, Ciela, Tiannya, di Sambas, Bang Cinta. Lanjut, Dehendra, ada Bang Deddy, Sungai Duri, Mama Eti. Lanjut, Manis Manila di Pinyo. Buat Nita 40 AC, Anita juga Milanda. Ada Kanda Yahya, Mael Singgit, Wak Landung, Segedung. Lanjut ada Bang Japa, Kak Nila, Amo yang baru uminya, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wendy. Selanjut ada Awi,

0: Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, Akan Tabib Ade juga, Mbah Kakong, Alanjut, Pak Pak Amok, Mak Muk, ada Wardi sama Mayuana, Bapak juga, Julaiha, Bang Hamdan, Ana tadi tinggalan, dah dilewatkan dah ya. Lanjutlah. Dari Bang Amin Senjaya yang bersab. Mak Tini, Anista di Uka juga, Bang Heman, Mak Iye. Ratus yang lain mua-mua tampak terkecuali sapaannya dari Bang Amin Senjaya sampai nama Zainab mua-mua tampak terkecuali di bungkus habis. Buat Hanana cucunya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Dan juga ada dari Bang Roy yang ada di sepakatnya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi

0: negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda. Maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Dah bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Baik pendengar Pro Satu RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda sudah bersama saya Andri Widianto dari jam 10 pagi tadi ya sampai dengan sekarang hampir jam 3 sore. Nanti akan ada rekan Al-Fatih yang menemani Anda pendengar ya dari jam 3 sore sampai dengan nanti jam 8 malam. Pokoknya nanti ikutin aja dan dengarkan aja informasi apa yang nanti akan diupdate di dalam rangkaian Pontianak sore ini ya. Dan sekali lagi nanti akan ada satu lagu penutup untuk ruang dengar Anda pendengar miliknya Hindia dengan Rumah ke Rumah. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Andri Widianto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar pendengar semuanya, sehat-sehat semuanya ya. Semoga dalam suasana yang baik, dalam keadaan yang baik juga ya, seluruhnya sehat-sehat semuanya. Bersama saya Alfati di 104,2 FM temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akan kami awali dengan program Indonesia Cerdas. Nanti kami akan update informasi-informasi dan inovasi seputar Pontianak dan Kalimantan Barat. Kemudian kami hadirkan juga warta berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Musik dan informasi, cek fakta, warta berita kita akan relay dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan juga nanti akan ditutup kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak sore ini dengan mimbar agama Katolik. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di sini, kita akan putarkan beberapa koleksi lagu dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: dan Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu. Cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.
1: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuma sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Indonesia Cerdas. Kali ini pendengar kita akan membahas inovasi dari dunia pendidikan ya, di mana anak muda Kalimantan Barat juga tentunya punya visi ke depan ya soal pendidikan ini. Mulai dari gelora semangat dan transformasi edukasi pemuda Kalbar yang tidak lagi sekedar menonton ya dalam perkembangan dunia pendidikan. Sekarang anak-anak muda di Kalbar ini benar-benar aktif mendengarnya menciptakan gerakan-gerakan kreatif, mulai dari mendirikan komunitas literasi digital sampai memanfaatkan media sosial untuk membagikan konten pembelajaran interaktif. Nah, semangat ini lahir dari kesadaran bersama bahwa perbaikan kualitas sumber daya manusia memang harus dimulai dari tempat kita berdiri, memanfaatkan kearifan lokal yang dipadukan dengan wawasan global. Melansir dari laman Antara News Kalimantan Barat, di mana Pemprov Kalbar rencana akan bangun sekolah Garuda juga pendengar di Singkawang dan perluas akses pendidikan. Kali ini teknologi juga menjadi senjata utama ya para inovator muda di bumi katulistiwa untuk memangkas jarak. Udah nggak ada lagi jarak ya sekarang pendengar ya, dipermudah dengan adanya keterbukaan internet. Mulai dari platform digital, modul interaktif, dan media pembelajaran visual, generasi muda Kalbar berhasil merancang ruang belajar yang fleksibel, yang menyenangkan bagi adik-adik mereka. Nah, gerakan edukasi ini membuka dan juga terbukti secara efektif ya, menarik minat belajar siswa di daerah, sehingga proses transfer ilmu tidak lagi terasa kaku atau membosankan. Kita juga menembus keterbatasan geografis lewat gerakan sosial pendengar, di mana tantangan geografis Kalimantan Barat ini kan memang provinsi yang bisa kita katakan memang sangat luas begitu ya, ditambah lagi dengan daerah aliran sungai dan pelosok yang tidak melunturkan niat para penggerak pendidikan muda. Melalui program mengajar sukarela dan perpustakaan keliling, beberapa dari para relawan ini menjangkau wilayah pelosok agar anak-anak di daerah pedalaman tetap mendapatkan hak pendidikan yang setara. Ini inisiatif berbasis kepedulian ini membuktikan bahwa semangat gotong royong anak muda mampu menjadi jembatan pemerataan edukasi. Ini baru 3 poin yang bisa kita bahas pendengar mengenai inovasi pendidikan anak muda di Kalimantan Barat. Kita masih punya beberapa lagi, yaitu bagaimana sinergi dengan pemerintah dan juga talenta muda, peluang emas yang juga akan kita gapai melalui pembangunan sekolah Garuda hingga menatap masa depan pendidikan Kalbar menuju Indonesia emas. Setelah ini kami akan segera kembali temani Anda, tetap bersama kami di sini di Indonesia Cerdas.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Kita masih membahas inovasi di dunia pendidikan Kalimantan Barat, pendengar, dalam program Indonesia Cerdas. Kali ini kita lihat juga peluang emas ya melalui rencana pembangunan sekolah Garuda yang ada di Kalimantan Barat ya. Di tengah geliat inovasi pemuda tersebut, hadirnya program pemerintah seperti sekolah Garuda ini menjadi angin segar yang semakin memperkuat ekosistem pendidikan. Rencana pembangunan sekolah Garuda di Kalbar yang dirancang berasrama serta fokus pada bidang sains, teknologi, engineering dan matematika diproyeksikan membuka akses pendidikan berkualitas tinggi dan inklusif bagi talenta muda berprestasi termasuk ya untuk masyarakat kurang mampu. Melansir dari laman antaranews.com, di mana Pemprov Kalbar ya rencana bangun sekolah Garuda ini di Singkawang, pendengar, hingga nanti akan perluas juga akses pendidikan. Kehadiran inisiatif unggulan seperti sekolah Garuda ini menciptakan ruang kolaborasi yang semakin kokoh antara pemerintah daerah dengan pemuda lokal. Dengan fasilitas pendukung yang kuat serta fokus pada pencetakan talenta berkelas dunia, para inovator muda Kalbar mendapatkan wadah ideal kali ini ya untuk mengasah potensi kepemimpinan dan kemampuannya di bidang sains secara lebih terarah. Bagaimana kita menatap masa depan pendidikan Kalbar menuju Indonesia emas nanti, pendengar? Nah, tentunya perpaduan antara gerakan mandiri generasi muda, kita juga harus tetap bergerak, pendengar, bukan karena adanya sekolah Garuda ini udah tunai, sudah selesai begitu, tidak. Tapi kita masih harus tetap bergerak sebagai generasi muda, ditambah dengan dukungan infrastruktur pendidikan ya yang mutakhir menjadi modal utama juga untuk Kalimantan Barat agar dapat melompat menuju masa depan. Ketika pemuda dan inovasi bersinergi ya dengan lembaga pendidikan unggulan, Kalbar siap melahirkan generasi emas yang tidak hanya kompetitif di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing di kancah global.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: BPBD Kalimantan Barat tetapkan status siaga bencana.
3: Untuk daerah-daerah yang sudah menetapkan status, antara lain Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang.
2: Krisis air di musim kemarau, petani di Sintang gagal panen.
4: Pertama air, apalagi musim gadu ini kan air tuh saja kurang benar. Musim kering, pakai nyiram pun tidak ada airnya, tidak ada.

0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Rabu 29 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat menetapkan status siaga darurat bencana asap sampai 15 November 2026. Kondisi ini dikarenakan bertambahnya sebaran jumlah titik panas atau hotspot di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
1: Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan penetapan status siaga darurat bencana asap ini sudah dimulai sejak 2 Februari dan akan berakhir pada 15 November 2026. Penetapan status ini juga dilihat dari kondisi sebaran hotspot yang semakin bertambah jumlahnya dalam beberapa minggu terakhir. Selain Provinsi Kalimantan Barat, ada 8 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Di antaranya Kuburaya, Ketapang, Sambas, Mempawah, Sanggau, Kayong Utara, Melawi, dan Sintang. Bahkan ada beberapa kabupaten yang telah memperpanjang status siaga darurat bencana asap di daerahnya.
2: Nah, kalau kita lihat ya, status wilayah Kalimantan Barat itu terhitung tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari sampai 15 November, Kalimantan Barat sudah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Untuk daerah-daerah yang sudah menetapkan status, antara lain Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Sanggau, Kayong Utara, Melawi, Sintang. Nah, bahkan ini sudah ada yang memperpanjang. Ya, kemarin juga sempat misalnya ada kabupaten yang menetapkan tanggap darurat, ya. Tanggap darurat. Ya. Tapi tanggap darurat itu kan durasinya 7 hari sampai 14 hari.
1: Daniel menjelaskan berdasarkan data yang dimiliki BPBD Kalimantan Barat, mulai tanggal 28 Juli sampai 3 Agustus 2026, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadinya kemudahan karhutla. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Supadio untuk memantau perkembangan jumlah hotspot di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Berdasarkan data dari BMKG Supadio, pertanggal 27 Juli 2026, terdapat 200 jumlah hotspot yang tersebar di wilayah 12 kabupaten. Dari data ini, terdapat 3 kabupaten yang memiliki jumlah hotspot terbanyak, yaitu Kabupaten Kuburaya sebanyak 64 hotspot, Ketapang 56 hotspot, dan Kayong Utara sebanyak 53 hotspot. Rino Kartono dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, kebakaran lahan gambut dan lahan mineral di 3 area Kecamatan Sintang hanguskan sekitar 5 hektar lahan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Tim pemadam kebakaran terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, TNI, Brimob, dan KPH Sintang Utara hingga hari kedua masih menjinakkan api kebakaran lahan di Desa Jerora 2, Desa Tertung, dan Kelurahan Aksaya 1, Kecamatan Sintang di lahan gambut dan lahan mineral dengan luas lahan terbakar kurang lebih 5 hektar yang terjadi pada Senin 27 Juli 2026. Kepala UPT KPH Sintang Utara, Antoni Manik, mengatakan sumber api tidak diketahui karena pada saat tim datang ke lokasi kejadian diperkirakan 2 hari sudah terjadi kebakaran lahan, sedangkan api yang sudah dipadamkan kurang lebih 3,5 hektar, walaupun masih ada muncul asap pada titik kebakaran lahan tersebut. Jenis lahan dari lokasi terbakar, jenis lahan gambut dan tanah mineral.
4: UPT KPH Sintang Utara telah melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Desa Jerora 2, Desa Tertung, dan Kelurahan Akcaya. Luas kebakaran lahan yang terjadi kurang lebih sekitar 5 hektar. Kemudian sumber api tidak diketahui karena pada saat tim datang ke lokasi kejadian sudah terjadi kebakaran lahan tersebut.
3: Antoni Manik menjelaskan proses pemadaman di lapangan menghadapi sejumlah kendala, terutama kondisi lahan gambut yang memungkinkan api terus menyala di bawah permukaan tanah. Akibatnya, meskipun kobaran api di permukaan telah berhasil dipadamkan, Suryatini melaporkan.
0: Krisis air akibat musim kemarau hingga hari ini mulai mengancam produktivitas pertanian di Kabupaten Sintang setelah petani kesulitan mengairi tanaman.
5: Musim kemarau ini, para petani di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang mengeluhkan kesulitan air untuk mengairi sawah dalam beberapa pekan terakhir ini, sehingga menyebabkan petani terancam gagal panen. Petani di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Agustinus Kenyali mengeluhkan kondisi sawah kering dan sulit mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman. Lahan tanaman padi dengan luas 1 hektar tidak pernah disiram.
6: Pertama air, apalagi musim gadu ini kan air tuh saja kurang benar. Musim kering, pakai nyiram pun tidak ada airnya, tidak ada. Padi aja setar, tidak ada siram. Ambulan-bulan ini sudah kering benar, gagal panen. Sebagian sih sudah keluar, sudah menguning, bagian kan belum lama tanam.
5: Hal yang sama disampaikan petani Desa Merpak Lipang mengatakan, untuk saat ini menyiram tanaman padi dengan cara manual, sebagai upaya agar tanaman mampu bertahan sampai waktunya panen. Kemudian pemberian pupuk.
7: Karena memang kekurangan air kan, jadi kalau kita nabur pupuk atau untuk itu, dia terurainya lama.
5: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Lili Suryani menyampaikan apresiasi kepada Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat BMKG dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan Sekolah Lapang Iklim atau SLI. Menurut Lili, Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sintang memiliki potensi pertanian yang besar. Namun sektor tersebut kini menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim.
8: Sinergi ini adalah langkah nyata dalam menjaga kedaulatan pangan kita di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu, pola bertani tradisional yang hanya mengandalkan kebiasaan masa lalu sudah tidaklah lagi cukup. Kita harus bermigrasi menuju pertanian cerdas iklim. Disinilah pentingnya literasi iklim.
5: Ia berharap melalui sekolah lapang iklim, para peserta mampu memahami informasi iklim yang disampaikan, sehingga dapat menentukan pola tanam yang lebih tepat dan mengurangi risiko gagal panen. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong seluruh tim penggerak PKK kabupaten dan kota untuk mengimplementasikan 10 program pokok PKK serta memperkuat budaya gotong royong sebagai bagian dari pembangunan berbasis masyarakat. Berikut kita simak laporannya.
9: Berarti gotong royong masyarakat ke-23 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 Provinsi Kalimantan Barat berlangsung meriah di halaman kantor Bupati Kuburaya. Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsal mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan yang dinilai sukses dan mendapat dukungan penuh dari seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Dirinya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya selaku tuan rumah yang telah mempersiapkan kegiatan dengan baik.
10: Saya kemarin juga kaget seluruh Forkopimda bisa hadir semuanya. Dan saya apresiasi sekali kegiatan pada hari ini. Dan terutama persiapan daripada tuan rumah ya, Kabupaten Kuburaya sangat baik sekali.
9: Rian Norsan juga berharap seluruh tim penggerak PKK Kabupaten Kota dapat membawa semangat kegiatan tersebut ke daerah masing-masing melalui penerapan 10 program pokok PKK secara berkelanjutan. Sementara itu, Bupati Kuburaya Sujiwo mengajak seluruh tim penggerak PKK di Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat untuk menjalankan 10 program pokok PKK sekaligus menghidupkan kembali semangat bulan bakti gotong royong di wilayah kerja masing-masing.
11: Seperti apa aplikasinya setelah kita pulang ke kampung-kampung, khusus yang Kabupaten Kuburaya, setelah pulang ke Kuala Mandor, pulang ke Ambawang, pulang ke Terentang, pulang ke Kakap, pulang ke Rasau, pulang ke Batu Ampar, pengejawantahan membawa api semangat dari kegiatan ini, itu yang maha berat.
9: Melalui kolaborasi pemerintah daerah, TPPKK dan masyarakat, diharapkan semangat gotong royong terus tumbuh sebagai budaya yang mampu mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat. Syarotani melaporkan.
0: Pendengar, 80% pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau selama tahun 2025 berasal dari permohonan masyarakat Kabupaten Sintang. Selengkapnya kita simak.
12: 80% pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau selama tahun 2025 berasal dari permohonan masyarakat Kabupaten Sintang. Tingginya kebutuhan tersebut menjadi salah satu alasan dihadirkannya layanan paspor ria atau paspor ceria di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang dan alasan usulan pembangunan kantor imigrasi Sintang. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau, Arung Safiro Untung, saat meluncurkan layanan paspor ria di MPP Bumi Senentang pada Sabtu 25 Juli 2026 kemarin. Untung mengungkapkan, berdasarkan data statistik pada tahun 2025, terdapat sekitar 2.000 permohonan paspor yang diajukan oleh masyarakat Kabupaten Sintang.
13: Luar biasa Kabupaten Sintang ini. Saya lihat data statistiknya kurang lebih sama penduduknya sama Sanggau. 80% pelayanan kami di kantor imigrasi itu warganya warga Sintang, Pak Ijin, Pak Bupati. Jadi moto imigrasi untuk rakyat seharusnya itu memperkuat kami. Kantor imigrasi dimulai pertama kali melalui MPP hadir di Kabupaten Sintang.
12: Ia menjelaskan, sebagian besar permohonan paspor diajukan untuk keperluan berobat ke luar negeri serta perjalanan ibadah haji dan umroh. Tingginya kebutuhan tersebut menjadi dasar bagi kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau menghadirkan layanan paspor ya di Kabupaten Sintang agar masyarakat dapat mengakses pelayanan imigrasi dengan lebih mudah. Selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kehadiran paspor ya juga menjadi langkah awal dalam rencana pembangunan kantor imigrasi di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Informasi olahraga, pendengar, kesebelasan Gapsi Sambas sukses memuncaki klasemen Grup A Piala Suratin U17 Kalimantan Barat usai mengalahkan Persipon Pontianak di Stadion Untan Rabu pagi. Berikut kita simak laporannya.
14: Gapsi Sambas memastikan langkah ke babak 8 besar Piala Suratin U17 Kalimantan Barat setelah tampil sebagai juara Grup A. Kepastian itu diraih usai menaklukkan Persipon Pontianak dengan skor telak 5-1 di Stadion Untan Pontianak Rabu pagi. Kemenangan tersebut juga melengkapi catatan sempurna Gapsis di fase grup. Sebelumnya tim asal Sambas ini juga berhasil mengalahkan PS Kuburaya dan PS Kadau. Ketua PSSI Sambas Eko Supriyatino mengatakan seluruh pertandingan harus diberlakukan sebagai laga final. Karena itu tim dituntut tampil maksimal dan memburu kemenangan di setiap laga.
15: Memang kita menerapkan ke pemain itu pertandingan adalah final. Namun pertandingan sore pagi hari ini kita memang ya sebenarnya kita menurunkan lapis kedua bagi yang bermain, maksudnya pemain yang kartu kuning tidak sudah kita mainkan, karena kita ingin fokus pada lapis kedua.
16: Pak Jin, tuh laga selanjutnya ada ya, evaluasi atau?
15: Saya pikir ya biasa lah kan, main bola, pasti ada yang cedera dan lain sebagainya. Tapi intinya pemain semua ada siap kumpul dan kita ingin menatap laga yang besar pada hari ini.
14: Eko menambahkan menghadapi fase gugur, tim pelatih akan menyiapkan komposisi pemain secara matang. Kondisi kebugaran setiap pemain akan menjadi pertimbangan utama agar tim dapat tampil optimal pada pertandingan krusial berikutnya. Fiko Al-Hadi melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar, akan kita ikuti laporan perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Selamat sore, rekan Debi. Selamat sore, rekan Debi. Silakan laporan Anda.
18: Baik, selamat sore rekan Fatih yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuasulu, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Kamis 30 Juli 2026 diperkirakan masih dominan berawan, namun beberapa wilayah di Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Bengkayang. Kemudian untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat untuk hari ini update hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 75 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu pekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debbie, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Debbie atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, BPBD Kalimantan Barat tetapkan status siaga bencana, serta krisis air musim kemarau petani di Sintang gagal panen. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya.

0: namanya hilirisasian.
1: Menarik juga ya, hilirisasi.
0: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
1: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak sore ini. Kami update informasi ya mengenai antrian BBM yang sepertinya sudah semakin berkurang pendengar ya. Karena tadi saja saya juga sempat antri dan tidak lama. Karena kemarin beberapa hari kemarin memang antrian BBM sempat tinggi melonjak ya. Karena informasi yang kami terima itu kapal ya tidak dapat menepi, tidak dapat bersandar ya karena air terlalu surut. Tapi stok tetap aman begitu pendengar ya. Dan per hari ini tadi kami pantau juga sudah tersedia Pertalite karena kemarin juga dari pandangan mata dan juga dari informasi yang kami terima bahwa memang kemarin Pertalite sempat habis dan terpaksa nih ya beberapa dari pendengar kita terpaksa untuk membeli Pertamax. Bahkan dapat ada yang kemarin Pertamaxnya habis juga tetap dapatnya Pertamax Turbo jadinya ya. Kali ini kami update informasi mengenai PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan yang terus mengoptimalkan penerimaan dan penyaluran pasokan BBM dari kapal-kapal pengangkut yang telah tiba untuk memperkuat ketersediaan BBM di wilayah Kalimantan Barat. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan normalisasi distribusi dan pelayanan kepada masyarakat di berbagai wilayah termasuk di Kota Pontianak, kemudian di Kuburaya, Ketapang, Kayong Utara, Landak, serta wilayah lainnya di Kalimantan Barat. Saat ini pendengar, suplai BBM menuju Integrated Terminal atau IT Pontianak juga berjalan sesuai rencana. Sejumlah kapal pengangkut BBM telah tiba, area penerimaan dan proses penerimaan serta pembongkaran pasokan terus berlangsung untuk memperkuat ketersediaan stok di terminal. Dari area Manager Communication Relations and CSR Regional Kalimantan PT Pertamina Patraniaga, Edi Mangun, menyampaikan bahwa Pertamina terus melakukan berbagai langkah percepatan untuk menjaga kelancaran distribusi BBM dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi. Nah pendengar, jika Anda memiliki informasi, saat ini sedang melintas mungkin di area SPBU mana, update ke kami silakan. Bagaimana kondisi terbaru SPBU yang ada di Kota Pontianak yang tak dapat kami pantau ya? Silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 sekaligus kita informasikan juga kepada pendengar lainnya. Jika sore ini mungkin memang sisa satu batang begitu ya, sisa udah mau menuju E begitu ya, silakan untuk informasikan agar pendengar lain juga dapat mengisi bahan bakarnya secara tepat waktu begitu ya. Jangan sampai mogok nanti di jalan, kasihan ya, ini jam-jam ramai, jam-jam macet segini pendengar. Nah dari per hari Rabu ini ya, per pagi Rabu ini tadi pendengar pukul sekitar pukul 10 gitu ya, tadi saya juga sempat mengantre dan pengiriman PBM ke SPBU telah dilakukan dan penyaluran ini akan terus ditambah secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan. Selain itu Pertamina melakukan build up stok secara proaktif di SPBU tanpa menunggu stok mencapai level minimum. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok di SPBU dan meminimalkan potensi kekosongan di lapangan. Nah sejak Senin kemarin Pertamina juga telah menyalurkan tambahan pasokan BBM sebanyak 176 kiloliter secara bertahap dan penambahan pasokan terus dilakukan setiap hari dengan prioritas kepada SPBU yang mengalami peningkatan permintaan dan kepadatan kendaraan. Sejumlah SPBU juga memperpanjang jam operasional hingga tengah malam untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk memastikan tambahan pasokan dapat diterima masyarakat secara optimal, Pertamina juga meningkatkan pemantauan terhadap penyaluran BBM di SPBU serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung kelancaran pelayanan dan pengaturan arus kendaraan di lokasi yang mengalami kepadatan. Jadi di beberapa SPBU juga terdapat beberapa petugas kepolisian biasanya yang bertugas di sana pendengar ya untuk mengamankan dan juga demi kelancaran lalu lintas yang ada di jalanan sekitar SPBU begitu ya. Dan terakhir, dari pihak Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas kendaraan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu.
2: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.
3: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
4: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
3: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa, praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih, pasti panas kan?
4: Enggak juga, apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
3: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya.
4: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
3: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
5: Oh no.
4: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak kembali menyapa Anda pendengar dalam salah satu informasi berita hoax yang akan kami konfirmasi dari cek fakta. Pendengar melansir dari laman komdigi.go.id di mana beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa temuan 74 kg emas yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah merupakan emas palsu. Faktanya, klaim narasi yang menyatakan 74 kg emas di rumah Febri Adriansyah palsu merupakan berita hoax. Dilansir dari laman tempo.co di mana Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengumumkan barang bukti 74 kg emas dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah terbukti asli dan telah diuji oleh PT Pegadaian. PT Pegadaian sendiri menunjukkan 74,01 kg emas tersebut merupakan logam mulia 23 karat dengan tingkat kemurnian 95,8 hingga 98,8%. Jadi dapat kami konfirmasi pendengar, berita yang menyatakan bahwa emas 74 kg di rumah Febri Adriansyah palsu merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Anda mungkin sering mendengar istilah autofagi. Namun, tahukah Anda, autofagi adalah cara mendetoks tubuh secara mandiri, di mana tubuh merasa lapar karena tidak makan atau saat seseorang berpuasa. Secara harfiah, autofagi merupakan proses di mana sel-sel yang tidak mendapat makanan selama berpuasa akan memakan diri mereka sendiri. Mendengar hal ini, mungkin kita akan bergidik ngeri. Namun sebenarnya, autofagi memiliki manfaat untuk tubuh, yakni mencegah kerusakan sel, melindungi tubuh dari penyakit degeneratif dan infeksi, menghasilkan energi dan bahan baku tanpa mengandalkan sumber eksternal, melawan infeksi dengan menghilangkan mikroba yang masuk ke dalam sel, dan mendorong terjadinya regenerasi sel-sel baru yang sehat.
1: Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Kita update informasi lagi kali ini pendengar mengenai gebrakan hari pertama Kapolres Kuburaya padamkan api karhutla di SMP 12 Sungai Raya. Nah, kali ini pendengar kami update di mana tak ada waktu bersantai ya bagi AKBP Rensa Sastika Akta Divia. Belum genap 24 jam resmi mengemban amanat sebagai Kapolres Kuburaya. Ya, Kuburaya punya Kapolres baru pendengar, AKBP Rensa Sastika Akta Divia yang langsung bergerak cepat memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan yang membara di sekitar kawasan SMP Negeri 12 Kecamatan Sungai Raya kemarin malam. Langkah cepat ini ditunjukkan dengan memimpin langsung tim kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD Karhutla menembus titik api. Didampingi Wakapolres Kompol Andri Syahroni, Kabak Gops AKP Samidi dan Kasat Samapta AKP Zainuddin, jajaran pimpinan Polres Kuburaya bahu-membahu bersinergi di lapangan bersama dengan masyarakat peduli api atau MPA Desa Limbung serta relawan pemadam kebakaran Brigade Karhutla. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa Sastika Akta Divia melalui Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Ade menegaskan bahwa penanganan di lapangan dilakukan secara terukur dan masif untuk memastikan kobaran api tidak meluas. Ade menambahkan karakteristik lahan gambut di Kuburaya turut menuntut kesiapsiagaan tinggi dan respon cepat. Karena itu pendengar, penyekatan menjadi kunci utama agar potensi titik api baru tidak mengancam aktivitas masyarakat sekitar. Melansir dari laman rri.co.id, tak hanya fokus pada upaya pemadaman di lapangan, Polres Kuburaya juga menerbitkan imbauan keras kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Ade menegaskan kepolisian tidak akan memberikan toleransi sekecil apapun terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Terakhir, pihak kepolisian juga mengajak peran aktif masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar jika melihat atau mendeteksi kemunculan titik api. Warga diminta tidak ragu untuk segera melapor melalui call center Polri 110 agar dapat segera ditanggulangi oleh petugas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa.

0: besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan pendengar, hari sudah semakin senja ya. Dan memang beberapa waktu ini gelap sih di langit itu ya, benar-benar seperti mau turun hujan, tapi belum kebagian hujan juga nih sebenarnya di kota Pontianak ya. Walaupun kemarin sempat ya sedikit lah ya, sangat-sangat ringan dan tidak merata. Bagaimana tempat Anda pendengar, apakah sudah turun hujan beberapa hari ini setelah kemarin kita dilanda kekeringan luar biasa ya? Silakan bergabung bersama kami, WhatsApp 0811 5701042, atau telepon di 734987. Kali ini kami akan update informasi dari BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, yang memperkirakan sejumlah wilayah di Kalimantan Barat masih berpotensi mengalami cuaca ekstrim ya, yang perlu diwaspadai tentunya. Ada juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kita langsung ke siang pendengar ya, siang hingga sore. Dan hujan ini hujan ringan ya diprediksi atau diperkirakan meluas ke wilayah Pontianak, Mempawah, Kuburaya, Landak, Sanggau, Sekadau, Sambas, Bengkayang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Sementara itu pada malam hingga dini hari hujan ringan masih berpotensi terjadi di Sambas, Singkawang, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Adapun hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. BMKG mencatat angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 35 km/jam dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 95%. Dari forecaster BMKG Supadio Pontianak, Reni mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim. Melansir dari laman rri.co.id, pendengar, selain perkiraan cuaca, BMKG juga melaporkan adanya 472 titik panas atau hotspot yang terdeteksi di Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir. Kondisi tersebut membuat sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar dalam sepekan ke depan. Karena itu, masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan maupun aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, terutama saat cuaca cenderung kering.

Hari semakin senja, pendengar, waktu menunjukkan pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan putarkan azan maghrib hari ini ya. Kami ingatkan kembali pendengar, hari ini 29 Juli 2026. Hari Rabu, di mana di kota Pontianak, azan maghrib akan berkumandang pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Sambil menanti kumandang azan maghrib, kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda. Untuk itu, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Waktu menunjukkan pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, dan kota Pontianak saat ini diguyur hujan. Alhamdulillah ya, benar saja akhirnya benar-benar diguyur hujan setelah beberapa hari kemarin kita sempat memang mengalami panas sekali, pendengar ya. Tadi juga perakiran dari BMKG Supadio Pontianak memang hingga sore ya, dari sore hingga malam, bahkan nanti malam hingga dini hari juga sudah diupdate informasinya, pendengar, bahwa memang hujan ringan diperkirakan meluas di wilayah Pontianak, Mempawah, Kuburaya, Landak, Sanggau, Sekadau, Sambas, Bengkayang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Jadi agak merata memang dapat hujan kali ini, pendengar. Sementara itu pada malam hingga dini hari, hujan juga masih akan berpotensi terjadi di Sambas, Singkawang, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Itu dia, pendengar ya, untuk informasi sementara yang kami miliki. Akhirnya artinya terakhir ya, kita titik panas terbanyak kemarin tembus 1083, yaitu pada Senin 27 Juli 2026, yang kali ini alhamdulillah sudah berangsur-angsur baik ya, dimana juga para petugas BPBD, kepolisian, relawan semuanya turun ya ke lapangan untuk memadamkan api dan juga titik-titik di mana yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, di mana kita juga sebagai masyarakat memiliki peran sendiri, pendengar, berhati-hati ya dalam beraktivitas tentunya, dan juga jika Anda melihat atau menemukan adanya titik api atau kebakaran yang masih kecil, itu harap segera dilaporkan, pendengar. Dan tentunya juga kita bersama-sama untuk menjaga daerah kita, menjaga lingkungan kita. Jangan sampai kita bakar sampah begitu ya dekat dengan lahan yang kering, yang dikhawatirkan dapat tersambar api nanti kesananya begitu ya. Apalagi di tengah suhu yang kemarin sempat panas dan alhamdulillah saat ini sudah hujan begitu ya. Dan nanti kami akan update informasi lainnya untuk Anda. Masih bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibualbuali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa, dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar, dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

Masih seputar pemadaman dari kebakaran hutan dan lahan, pendengar, kali ini di dekat kantor dinas di Kuburaya, di mana tim SAR Direktorat Samap Tapolda Kalimantan Barat bergerak cepat ya menangani kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Jalan Angkasa Pura 2, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya pada Rabu 29 Juli 2026 ini tadi, pendengar. Dan untungnya sekarang sudah turun hujan juga, jadi semoga memang sudah tidak ada lagi sisa-sisanya lah begitu ya, udah tinggal benar-benar habis semuanya begitu ya. Sebanyak 11 personel diterjunkan dalam operasi tersebut. Tim dipimpin PS Kasipamat Dit Samapta Polda Kalbar AKP Dori Prabowo untuk melakukan pemadaman sekaligus mencegah api meluas ke area sekitar. Apalagi itu dekat dengan bandara ya, pendengar. Nah, dikhawatirkan jika terjadi asap ya dan juga kabut, nah itu dikhawatirkan untuk dapat menghalangi pandangan dari pesawat begitu ya. Dan penanganan dilakukan oleh tim SAR setelah tim SAR menerima laporan dari masyarakat mengenai kebakaran di lokasi tersebut. Saat tiba di tempat kejadian, petugas mendapati kobaran api masih berlangsung dan mulai merambat ke arah kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuburaya. Petugas kemudian melakukan upaya pemadaman titik api agar tidak menyebar lebih luas, dan berkat penanganan yang cepat, api berhasil dipadamkan. Meski demikian, masih terlihat sisa asap yang berasal dari lahan yang telah terbakar. Kabit Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono, mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutla dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar. Ia menambahkan, Polda Kalbar akan terus memperkuat patroli dan pemantauan di wilayah-wilayah yang rawan karhutla sebagai langkah deteksi dini serta mempercepat penanganan setiap laporan yang diterima dari masyarakat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RR

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa Kepala Negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gedung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan BMKG DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadi hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992 miliar Rp820.628.628.200.
8: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
11: Intinya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya itu, pembiayanya itu kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Zanwar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KPP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
15: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu, mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
14: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
16: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
14: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
17: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan, ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
18: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
17: Sementara itu salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi

0: serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
2: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
3: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
2: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
4: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
3: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
5: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Baker lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
6: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
7: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau

0: kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
1: Melalui kesempatan yang sama, Michel Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
2: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
1: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chon Buri, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik pendengar Pro 1 RRI Pontianak, Anda kembali bersama kami di 104,2 FM. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional bersama rekan kami Rudy Zain yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali jelang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat mendengarkan mimbar agama Katolik hingga nanti jelang pukul 20. Dengan tema Akulah Kebangkitan dan Hidup bersama dengan Sis Natalia Ho OP pada rangkaian Pontianak sore ini. Sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar bersama saya Al-Fatih, dan setelah ini akan ada rekan kami Meiti Sudaina yang akan temani rangkaian Pontianak malam ini bersama Anda hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar mimbar agama Katolik dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami Dominikan Awam Indonesia Chapter Santo Dominikus Pontianak dalam acara Mimbar Agama Katolik melalui Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari para pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan. Shalom. Jumpa lagi bersama saya, Natalia, dari Chapter Santo Dominikus Pontianak, dalam acara Mimbar Agama Katolik, Rabu, 29 Juli 2026, hari biasa, pekan biasa, 17. Bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus menjumpai Marta yang berduka atas kematian Lazarus. Yesus menyatakan, "Akulah kebenaran."

dan Marta mengaku percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bacaan ini mengajarkan bahwa iman kepada Kristus akan memberikan pengharapan di tengah keputusasaan. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita agar kita pantas dan layak menerimanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Putramu telah sudi bertamu di rumah Santa Marta. Semoga berkat doanya, kami dapat setia melayani Kristus dalam diri sesama kami, supaya kelak kami pun dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus,

Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 11 ayat 19 hingga 27. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang hari raya Paskah, banyak orang Yahudi datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau?"

Dia yang akan datang ke dalam dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes hari ini berpusat pada pernyataan Yesus bahwa Dialah kebangkitan dan hidup, serta bagaimana iman sejati tetap teguh di tengah duka dan kemustahilan. Kisah ini mengajak kita mendalami arti percaya bukan hanya saat hidup berjalan baik-baik saja, tetapi justru ketika harapan terasa sudah mati. Marilah kita coba mengulas pesan-pesan yang terkandung dalam bacaan Injil hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat mendengar Yesus datang, Maria langsung pergi menemuinya dan berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ucapan ini mencerminkan kesedihan yang mendalam sekaligus kepasrahan yang jujur. Seringkali kita merasa kecewa saat Tuhan terasa terlambat menolong kita. Belajar dari Martha, kita diundang untuk tidak menjauh saat kecewa, melainkan datang mendekat dan mengutarakan isi hati kita secara jujur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Martha percaya bahwa Lazarus akan bangkit pada akhir zaman. Namun Yesus menantang iman Martha untuk melihat kuasanya yang bekerja saat itu juga, melampaui batasan waktu dan maut. Manusia seringkali membatasi kuasa Tuhan berdasarkan apa yang masuk akal bagi mereka. Saat mereka menghadapi situasi yang buntu, Tuhan mengingatkan kita bahwa kuasanya tidak dibatasi oleh kemustahilan medis, finansial, maupun emosional. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adalah deklarasi agung Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di dalam Kristus, kematian fisik bukanlah akhir dari segala-galanya. Pernyataan ini memberikan jaminan bahwa bersama Yesus selalu ada kehidupan baru, pemulihan dan harapan bagi setiap aspek hidup kita yang sempat mati atau hancur. Ketika Yesus bertanya, "Percayakah engkau akan hal ini?" Martha menjawab dengan iman yang bulat, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah." Martha mengucapkan komitmen iman ini sebelum ia melihat mukjizat Lazarus dibangkitkan. Iman sejati bukanlah percaya karena sudah melihat bukti, melainkan percaya pada karakter dan janji Tuhan. Bahkan
saat situasi di sekitar kita masih gelap gulita dan tidak ada kepastian. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengajak kita belajar melalui pengalaman Martha yang selalu mencari Tuhan Yesus sebagai yang pertama dan utama. Kematian Lazarus tidak membuat Martha menjadi gelap iman dalam kekecewaan, kesedihan, atau tenggelam dalam keramaian orang-orang yang datang menghibur. Justru melalui kematian Lazaruslah iman Martha sungguh teruji. Bagaimana ia menaruh kepercayaan yang total kepada Allah, apapun yang dialaminya, bahkan ketika ia merasa putus asa. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mencoba untuk membuat refleksi untuk diri kita. Apakah saat ini ada harapan, relasi, atau impian dalam hidup kita yang terasa sudah mati seperti Lazarus? Maukah kita mempercayakan hal tersebut sepenuhnya kepada Yesus, Sang Pemilik Kehidupan, bahkan sebelum jalan keluarnya terlihat? Bersama dengan Santa Martha, marilah kita senantiasa mendatangi Tuhan dalam segala peristiwa suka duka hidup kita. Bahkan pada saat kita merasa sendiri dan jauh dari Tuhan, janganlah kita enggan mendatanginya. Semoga renungan malam ini dapat menginspirasi dan mengingatkan kita untuk tetap percaya dan selalu setia kepada Tuhan dalam hal apapun. Semoga Roh Kudus senantiasa menuntun dan mengarahkan kita kepada hidup yang berkenan di hadapan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita menutup pertemuan kita malam ini, marilah kita berdoa dan mohon berkat Tuhan agar kita dapat menjadi lebih baik lagi dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bukalah mata hatiku agar aku mampu melihat Engkau dalam segala peristiwa suka dan duka hidupku, serta mempercayakan semua hal sepenuhnya kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Putramu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meiti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan sudah disiapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini, Rabu 29 Juli 2026, di mana perjumpaan kita pada malam hari ini akan diawali dengan Ruang Rindu Nasional. Nanti bisa didengarkan di RRI Pro 1 seluruh Indonesia ya. Nanti kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta. Nanti hostnya akan ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, di mana nanti akan dihadirkan bintang tamunya, seorang sutradara video klip legendaris ya, ada Chris Sinyal. Setelah itu dilanjutkan dengan mini drama, lalu ngobrol bareng komunitas, juga jangan lewatkan rangkaian informasi hingga ditutup siaran nanti ya di 00 waktu Indonesia bagian barat atau 24.00 waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya, amin, amin. Oh, seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Ya, ya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi ya, sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke, oke, oke. Ya, ya, ya, ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop. Mm-hmm. Banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya, waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget, saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89, jadi itu mendasari saya. Jadi wah, saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya, saya lihat ya. Mm-hmm. Waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau gak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu.
0: Mm-hmm,
1: kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus, bagus banget ya buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih. Ya,
0: mm-hmm,
1: gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: RCTI, jadi ya gitu sih, baru banyak nimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh, itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah, batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya. Buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Krisdayanti. Oh, jadi Krisdayanti ya. Jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh, dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Iya. Ya, salam kenal juga. Nah, terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris senang nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Mm-hmm. Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih. Yeah.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam. Selamat malam.
0: Oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Kris nih, Kris Dayanti, yang Kris-Kris yang lain itu karena banyak penyanyi yang namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua, umurnya sekarang.
0: Terus
3: biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam pengen saya atau gimana cari temannya gak jadi.
0: Kenapa cari gimana temannya?
3: Iya, cari penggemar gitu, artinya biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat kan, mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
1: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam, waalaikumsalam, selamat malam.
4: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Iya,
4: terima kasih. Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi, teh anget sedikit, tapi sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya, sehat-sehat ya Mbak Ita. Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya, betul.
1: Iya.
4: Yang Ibu Faria tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu

0: Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo? Mbak Haryanti? Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Ih, selamat malam. Silakan.
0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap.
0: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
1: Bang Kris Sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
0: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Mall masih usia 5 tahun ya.
1: Betul.
0: Terus apalagi apa ya, mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya. Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya. Kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya? Kalau mau bikin,
1: kalau bikin video gitu ya,
0: apalagi untuk yang kreatifnya.
1: Siap.
0: Apa? Apalagi sekarang tuh ya, banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana? Mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
2: Iya, terima kasih.
0: Dan terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
1: Siap.
0: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
3: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
1: Iya.
3: Cepetan dong.
1: Silakan Bung Benoja, ada Bang Kris Sinyal ini.
3: Oke. Kayaknya ini orang Manado ini, Pom Sinyal ini. Halo, selamat malam. Oh, Pak Sinyal.
2: Iya, betul. Kita dari Manado.
1: Oh, oke. Okay.
2: Sebenarnya kita Manado Kart.
1: Manado Kart itu gimana maksudnya?
3: Manado, ya. Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
2: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
3: Kalau Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
2: Kalau Tondano?
3: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
2: Oh.
3: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Langsung kita ke pertanyaan ya.
1: Silakan.
2: Oh, boleh, siap Ben.
3: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
1: Betul.
3: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang Nika Ardila terlagu apa yang salah satu itu?
1: Tinggal Aku Sendiri.
3: Tinggal Aku Sendiri itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
1: Oke.
3: Itu ya pertanyaannya.
1: Ditunggu ya.
3: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Pro1 Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip. Gimana nih Bang Kris?
2: Oh, zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita

0: update segala sesuatu, terutama belajar ya. Mm-hmm. Belajar, belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewatin. Sebenarnya itu yang saya. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan, memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu, mereka nganggap AI gimana, katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
1: Okay.
0: Itu sebenarnya AI ya.
1: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
0: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
1: pernah
0: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik Billboard ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat bahwa ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya coba itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 itu.
1: Oke.
0: Bang Jody.
1: Siap kalau begitu.
0: Siap.
1: Tadi ada.
0: Udah berapa tahun nih sekarang? Udah mau 35 tahun ya?
1: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
0: 35, 40 tahun ya?
1: Gak tahu. Banyak banget pokoknya ya.
0: Iya begitu.
1: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Chris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Chris Dayanti, apa hubungannya dengan Chrisya apa?
0: Sebenarnya si Chris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Chris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
1: Waktu itu iya.
0: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Uni Yunisi atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi kita sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Chris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Chris atau Chrisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Chris gitu sih.
1: Begitu gitu sih. Tampaknya
0: nggak ada hubungan dengan sesuatu gitu.
1: Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
0: Enggak.
1: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
0: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia
1: bengong. Seneng bengong gitu, ya.
0: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu sih.
1: Oh, dari bengong timbul sebuah ide ya.
0: Ya, ide begitu sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
1: Oh, baik. Gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri, dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benny Joe.
0: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
1: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
0: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir juga banyak kita buat video klip itu. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu bahkan. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip gitu.
1: Oh, siap.
0: Sekarang era sekarang memang teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
1: Oke. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo, adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron, film atau sinetron?
0: Memang sih buat itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu sih fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya, sinetron, dan harus lebih fokus ya. Kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar-ngejar waktu kayak gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
1: Gitu ya?
0: Biasanya begitu yang saya tahu.
1: Siap. Kalau begitu, Bang Kris, ini kita jeda dulu. Kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
0: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
1: Oh, di Jogja?
0: Yang Kunanti di Cibubur.
1: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 021 344 0696 dan 021 344 1499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya. Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Ya
1: nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Kayak
1: film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan ya saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Oke, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Ya,
2: begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi. Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Terima kasih. Bung Benejo di mana ada salam. Kuta Bagenda di Bondowoso. Kakak saya yang di sana Bondowoso. Untuk Bung Simon Kayai dengan 1000 pakau.
0: Terima kasih,
2: Mas Yudi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam, Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal, Cak.
3: Apa ada aku nanyain beta katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Ada kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya di barang juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur sehat selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga sehat selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama, selamat malam.
4: Selamat malam, bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Baik. Oh dari Sumatera Barat, baik silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin, sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Pupi Muturi, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya, pertanyaan saya seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salam enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Salam juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang di NTT. Buat Tedinda di Jajar. Terima kasih, Wahyu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang, jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita, ya memang ya, kadang-kadangnya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip, itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip, dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Gitu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya, masa orang dijadikan patung, lalu sebentar tesinya muter-muter. Ya itu sebenarnya itu aja sih, benang merah kita mesti dapatkan di satu video klip.
0: Oke.
1: Itu loh bro.
0: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya. Lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter, yang pernah disutradarai oleh Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari Musika, dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh. Sedang hamil. Jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lu akalin gak Dewi? Aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Jadi
1: Will memang profesional ya, jadi dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi gitu. hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu beberapa ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta, jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema politik jadi gaduh ya. Ya, kebetulan saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya. Nah, gitu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu ya.
0: Okay.
1: Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya, MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Beda. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manhut lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Gitu. Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado. Siap.
1: Oh, Manado, ya betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Itu. Pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya, betul.
5: Menurut, sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten? Apa-apa jadi konten? Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris.
1: Iya,
5: banyak. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Oke.
5: Okay. Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, gitu. apa bedanya, apa perbedaannya?
0: Video musik kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya? Duh, kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Jadi dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Ber. Juga ada kakak ini, kakak Manu di Pro 1 RRI Nabire, Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay. Thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Bahkan memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke oke.
1: Bedanya itu doang sih sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman setelah.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harvey, Ebit Gade, segala macam. Jadi Bu Acin pada saat itu kan itu ada juga Pak Pen, ada juga Pak Acu, ada juga nih. Ada juga Pak Handi, jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa? Ada dua. Jadi dari mereka. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu dari Pak Ahim.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang sih.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Ya
0: udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya.
1: Oke, siap.
0: Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Hadi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya.
0: Legendaris.
2: Senior, ya.
0: Nah, betul.
2: Kalau aku yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu.
2: Hancur jadi. Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan ya sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang
1: lupa
0: ya,
1: kayaknya 91
0: 91-an lah ya, memang itu ya.
1: 91.
0: Oke,
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan nggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ya. Ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
0: Gimana
3: ya,
0: dong?
3: Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga.
0: Sehat amin.
3: Ya, sehat kita semua. Amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh ya. Salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya gak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkolam renang okay. Kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Di jari brand yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa Nini Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu lah.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai extras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya
1: kostumnya. Kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya? Mouse berarti kameranya ditaruh di bawahnya helikopter ya." Kita ngoprek dari atas. Aku bilang, "Kita enggak bawa, soalnya ini mendadak kan." Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan, waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap, siap, siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Siap. Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Halo. Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Udaranya. Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris Sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo, iya. Lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Okay. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris. Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa. Habis bertapa.
5: Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu, Kris.
0: Oke. Oke,
1: biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Oh, iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita,
5: iya,
6: Purnama Sari, iya. Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
0: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita,
5: disampaikan?
6: Iya,
5: akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: karena
0: Mbak Ita.
5: Karena ada beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Ya silakan.
0: Silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnesmu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. Gimana sih?
5: Iya.
6: Kalau sekarang
5: nanti,
6: itu iya. Lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya beli tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris,

0: Kita ke Batu Malang, ada
1: ke Batu Malang.
0: Nang Batu, Mas Faris.
2: Halo Mbak Ita, langsung umumnya Batu.
0: Yo, kan sampean di Batu ta.
2: Iya betul. Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Siti kalau bilang Batu.
0: Loh yo, ya jelas ya, dong.
1: Makasih banget ya Pak Faris ya, Batu.
2: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
1: Iya dong.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
1: barusan kemarin
0: bulan April ya.
2: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
1: Oh iya, Ruli Go.
0: Ruli sob, Ruli siapa?
1: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
2: RRI Malang dong Mas Siti.
1: Gimana Pak Faris? Ada yang mau sampaikan untuk Bang Kris Sinyal?
2: Bang Kris Sinyal.
1: Ya, sutradara ya. Video klip ya. Legendaris.
2: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Sudah aja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap.
2: Langsung salam Mas Siti Mbak Ita.
1: Silakan. Oke,
2: siap. Salamnya yang pertama buat Pak Suranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Siti Mbak Ita ya.
1: Siap.
0: Nggih wis.
2: Terima kasih.
1: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
1: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
1: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
1: Apa Mas Kris?
3: Itu dia yang pertama ya, Ita Purwasari ya, sanggup ke aku ya.
0: Eh seriusan?
1: Oh, serius?
3: Sama TVRI kan, Mama Panawi.
1: Oh iya sih, oh iya bener-bener sama Panawi.
3: Dia kasih kesempatan bikin itu, saya editnya juga sama Panawi. Juga,
0: kan? Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
1: Ya iyalah, iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya, kemudian apa lagi Bang?
3: Itu tahun 2005. Yunisara ya.
1: Oh Yunisara. Yunisara.
3: Tahun 89.
0: Oke.
3: Awalnya sih itu.
1: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
3: Ya Ani Carrera.
1: Ani Carrera.
0: Ani Carrera
1: yang
0: ya.
1: Kebanyakan terbaru
3: lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia. Waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga. Belum punya anak sampai
1: udah punya anak masih lo aku bikinnya sama Kris lo
0: gitu ya langganan
1: yo. Kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi,
0: kenapa
1: dia tuh membikin perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
3: Jadi ganteng. Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
0: Keselak rere. Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
1: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
1: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam
0: Kang Ahmad Irwan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, Nagreg, siap.
1: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
4: Selamat malam Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
4: Itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
4: Boleh kita kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
4: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangmus Lampung, Mas Mas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
4: Dan buat semua semuanya aja ya.
0: Siap.
4: Boleh satu berpantun persatuan.
0: Boleh. Oh silakan.
1: Mangga.
4: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: siap.
1: Cakep.
4: Makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama.
1: Kang Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawa.

0: kan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang, iya, perbedaannya gimana
1: apa,
0: sih?
1: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih nggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
2: Oh ya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
2: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
2: Kalau batasan dari lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis, kalau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Gambar yang layak.
1: Udah? Mantap.
2: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip, video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor.
1: Jamin
0: ya.
1: Aman. Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris, aku mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
2: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
1: Oh gitu ya?
0: Oh oke. Okay.
2: Saya syuting di Singapura waktu itu, hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
1: HP.
2: Tapi juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang pakai.
1: Iya ya, apalagi kan sekarang
0: teknologinya
1: udah canggih semua.
2: Sekarang,
1: bener.
2: Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek gak apa-apa ya. Udah lewat, kamera makin canggih.
1: Iya, makin canggih, betul, aku setuju ya,
2: canggih, jadi,
1: dan itu mempermudah ya Mas Kris ya. Mempermudah dalam berkreasi ya.
2: Terutama dalam perizinan ya.
1: Iya, jadi
2: perizinan itu
1: gak perlu kameramen, gak perlu kru banyak.
2: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan yang syuting. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
1: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
2: Mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
1: Setuju Mas Kris.
2: Nggak boleh di mana-mana.
0: Siap.
2: Itu doang sih pengalaman-pengalaman dalam gitu.
0: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
1: Pak Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti
1: ya,
0: apa?
1: Ya.
0: Silahkan nih.
1: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
2: Oh iya. Kendalanya sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
1: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
2: atau,
1: ya.
2: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas. Gitu.
0: Siap.
2: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana tergantung ya Mas
1: Fleksibel
0: Kris,
1: ya,
0: fleksibel
1: Mas
0: ya.
2: Fleksibel ya. Produser menyiapkannya kemana gitu, kemampuan
0: ya. Oh.
2: Kita sesuaikan ya.
0: Kita sesuaikan, ya. Bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
2: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser. Atau pencipta lagu yang bagus, atau musisi, atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian.
1: Ya.
2: Fleksibel ya.
0: Siap.
2: Gitu dong.
0: Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
1: Tenda biru asik. Oh,
0: kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
2: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang, muka Itar Munawsari tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Masih tidak berubah, tetap dengan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: Kok tidak ada suaranya, ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena dong. Udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas Kris.
0: Loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Okay. Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa enggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya inget
0: loh. Aduh, udah bener ya Nili Bell.
1: Iya, makanya donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku
0: nggak tahu. Nggak
1: tahu ya? Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Ya, AP, bukan.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya?
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita, ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak
0: tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, cres itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wis, jadinya donatnya kita selamat ya, Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu Apakah Ada Bedanya dari Ebit GAD. Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu Apakah Ada Bedanya?
1: Ini albumnya
0: lengkap
1: banget, Mas Chris.
2: Ebit GAD?
1: Iya, ya. Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku itu jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Aduh, jadi donat aduh. Kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Iya, dua. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah Apakah Ada Bedanya. Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris,
2: kita punya Mas Arjan. Di Ismail yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Gen. Kalau Mas Chris ini. Kini.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya, Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita
0: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris loh.
1: Oh, jadi aku yang jawab.
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi itu kita lihat dulu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar. Pertimbangan ya, kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat doang ya. Mm-hmm. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar semangat.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar. Dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile
1: gitu. Ya, pastinya
3: aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah ngetop sampai ngetop kita pengalaman ya, beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Karet dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi lebih banyak kita humble aja ya. Lebih bagus ya dalam keadaan sama-sama kan kita ini kan diciptakan untuk saling menghargai itu kan. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk ini.
0: Oke. Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Begitu. Ya, oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Terima kasih. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi bersama. Tadi telah kita ikuti Ruang Rindu Nasional ya, berjaringan bisa didengarkan di RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Tadi Anda telah ditemani oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, juga bersama bintang tamunya ada seorang sutradara video klip legendaris ya, ada Chris Sinyal, di mana tadi juga sudah diputarkan lagu-lagu ya, di mana beliau ini memproduksi musik videonya ya, lagu-lagunya asik sekali pendengar ya, membuat kita benar-benar bernostalgia. Lanjut ya pendengar, kita memasuki program mini drama, di mana selanjutnya kita akan dengarkan bersama mini drama produksi RRI Bandung dengan judul Aku Juga Ibumu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
2: Adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ayu pulang.
1: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener, yuk. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu. Supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati, yuk.

0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku nemenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu Rin, ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk, dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
3: Ayu, kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: life.
1: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing. Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di dunia ini, pendengar, banyak sekali mungkin ya fakta-fakta yang belum kita ketahui, padahal mungkin kalau kita lihat sehari-harinya sangat familiar dengan kita ya. Ada beberapa fakta unik dunia yang jarang diketahui. Salah satunya adalah fakta tentang nanas. Kenapa saya mau kata tentang nanas? Karena di sekitar kita tuh nanas banyak ya pendengar ya, apalagi untuk saya yang tinggal ke arah-arah Sojaya sana, nanas itu banyak sekali ya kalau lagi musimnya. Nah, saat ini nanas adalah komunitas buah yang mudah dijumpai di berbagai belahan dunia. Namun pada abad ke-18 di Eropa, buah ini punya nilai ekonomi dan prestis yang sangat tinggi gitu ya. Dimana ada faktor dua faktor yang menentukan. Yang pertama adalah kelangkaan logistik, di mana perjalanan laut yang panjang dari wilayah tropis dunia baru membuat nanas hampir tidak mungkin bisa tiba di Eropa dalam kondisi segar tanpa membusuk ya. Makanya kalau di Eropa itu nanas menjadi simbol status sosial kaum elit Eropa di abad ke-18, luar biasa ya. Dan karena harganya yang setinggi langit, dengan harga setara dengan harga sebuah kereta kuda mewah, bayangkan ya pendengar ya, nanas di zaman itu setara harganya dengan kereta kuda mewah. Makanya kaum bangsawan Inggris kerap menyewa buah nanas hanya untuk dipamerkan sebagai pajangan utama di meja makan dalam pesta-pesta jamuan elit. Dan pemilik pesta tidak memakan nanas tersebut, melainkan menjadikannya simbol status sosial tertinggi untuk menunjukkan kekayaan finansial mereka. Kayaknya kalau kita kembali ke masa itu ya pendengar, waduh, betapa jayanya kita yang punya kebun nanas.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi ya. Kalau kita melihat cuaca pada malam hari ini ya, pendengar, tadi itu saya datang sampai studio sekitar 19.30, kondisi jalanan di Kuburaya menuju ke Kota Pontianak tuh ada beberapa titik yang basah ya. Dan tadi saya juga sempat ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Sapam ya, saya nanya hujan jam berapa gitu ya. Saya tanya, ternyata kalau di jalan-jalan Sudirman sekitar 30 menit hujannya, kalau di rumah beliau katanya sekitar 5 menit saja. Kalau di tempat saya tuh pendengar hanya ini, gerimis aja sebentar gitu, 5 menit gerimis gitu ya. Tapi setidaknya alhamdulillah ya pendengar ya, dengan turunnya hujan di malam hari ini, harapannya besok turun hujan lagi, habis itu hujan lagi gitu ya, supaya setidaknya debu-debu hilang, karhutla juga padam gitu ya, hingga udara di Kota Pontianak, Kuburaya dan sekitarnya jadi lebih bersih, kita mau bernafas juga nyaman ya. Dan yang lebih penting juga, setahu saya tuh kita sudah mulai kesulitan air ya, bahkan yang menggunakan air dari yang berbayar gitu ya, katanya sudah mulai payau. Terus teman saya yang tinggal di sekitar sungai juga katanya airnya sudah mulai mendekati asin ya, berarti sudah payau juga. Kalau di teman saya enggak, yang tidak menggunakan air berbayar malah udah sulit ya cari air kemarin itu, pendengar ya. Jadi semoga turun hujan, jadi kita tidak kesulitan untuk mendapatkan air lagi ya. Dan setidaknya malam hari ini juga akan jadi lebih adem, walaupun sebenarnya kalau musim kemarau ya pendengar, memang malam harinya juga lebih dingin dibandingkan hari-hari lainnya. Dan itu yang saya rasakan, karena saya setiap pulang siaran malam ngerasa aduh kok dingin sekali di jalanan gitu ya, padahal kemarin-kemarin belum hujannya, apalagi malam hari ini. Jadi pastikan tubuh Anda malam hari ini terselimuti dengan baik, supaya besok bangun bisa beraktivitas dengan nyaman ya. Karena untuk beberapa orang biasanya kalau sampai kedinginan tuh bangunnya yang flu lah apalah gitu ya. Pastikan Anda mendapatkan istirahat yang cukup, mendapatkan rasa hangat juga untuk tidurnya di malam hari ini. Minum air hangat deh, boleh.

ada keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Dengar, sudah di 23 lebihnya 23 menit ya. Memang sudah waktunya kita menutup hari. Di mana menutup hari itu bukan sekedar mengakhiri aktivitas kita seharian ini seperti itu ya, melainkan sebuah kesempatan untuk berdamai dengan diri sendiri. Apapun yang terjadi hari ini, baik itu pencapaian kecil ataupun mungkin beberapa hal yang ternyata mungkin menguras energi kita ya, semuanya telah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang berharga untuk kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di malam hari ini supaya kita bisa tidur lebih nyenyak gitu ya, dan setidaknya tidak terlalu memusingkan banyak hal yang terjadi di hari ini. Ya kalau memang ada tambahan pekerjaan yang diselesaikan besok lah ya, mau gimana lagi mendengar, karena memang sudah waktunya beristirahat. Yang pertama adalah kita bisa melepaskan beban. Untuk beberapa orang melepaskan beban adalah hal yang sulit ya, apalagi orang yang gampang kepikiran gitu ya. Bisa Anda coba dengan pertama tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan, biarkan segala kekhawatiran tentang hari esok pergi. Sementara waktu di mana malam ya harusnya kita beristirahat ya, kecuali yang shift malam hari ini tetap harus bekerja gitu ya. Lalu juga jangan lupa untuk mensyukuri hal-hal kecil. Setidaknya temukan satu hal yang baik yang bisa kita syukuri, sekecil apapun itu, atau mungkin tadi gerimis ya, sempat beberapa menit gerimis atau bahkan hujan ya. Wah, itu harus disyukuri sekali. Setidaknya malam hari ini lebih nyaman lah udaranya ya, dan setidaknya ya ini bisa menjadi waktu yang pas untuk kita memulai beristirahat dengan nyaman gitu ya. Lalu juga jangan lupa untuk setidaknya mempersiapkan apa-apa saja yang harus dikerjakan besok ya, apalagi mungkin ada tuntutan pekerjaan, apalagi kan ini sudah di akhir bulan ya, sudah di tanggal 29, sebentar lagi beberapa sekitar 35 menit lagi sudah di tanggal 30 ya. Beberapa orang pasti punya cukup banyak tagihan pekerjaan, tapi tidak apa mendengar ya, begitulah kehidupan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya itu yang harus kita jalani. Dan ini kan juga sudah terjadi sebegitu lamanya ya mendengar ya, menjalani akhir bulan itu setidaknya setahun 12 kali kita rasakan. Jadi semangat saja untuk Anda ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyak keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Kalimantan Barat, surga wisata yang memikat hati. Dari Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, hingga Tugu Katulistiwa yang ikonik di kota Pontianak. Tak ketinggalan, pesona Danau Sentarum yang eksotis, Bukit Kelam yang megah, sampai keindahan Pantai Temajuk di Sambas yang memanjakan mata. Bukan hanya alamnya, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya. Dari tariannya, kuliner yang khas, hingga keramahan masyarakatnya yang selalu menyambut dengan senyuman. Jelajahi Kalimantan Barat. Temukan keindahan pariwisata, rasakan kehangatan, dan banggakan Nusantara.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Kamis 30 Juli 2026 melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dan kami siap menemani Anda pendengar sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi hingga nanti 24 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Dimulai dari pukul 5 hingga nanti 10 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini, diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15, dan sore hari Anda dari pukul 15 hingga nanti 20 akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini. Lalu malam hari Anda pendengar akan ditutup dengan rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga nanti 24 malam. Dan pendengar itulah nantinya yang akan menemani Anda sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Yang mana di pagi hari ini Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan peran masjid, pondok pesantren, dan kampus dalam menyelamatkan bangsa. Sudah terhubung bersama kami melalui aplikasi Zoom Meeting bersama dengan Ustadz Dr. Haji Yapandi, MPD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya, kabar baik ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, bersyukurillah.
0: Baik, dan langsung saja yuk pendengar, kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Yapandi, terkait dengan peran masjid, pondok pesantren, dan kampus dalam menyelamatkan bangsa. Disilakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ya Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa ma kana al-mu'minuna yanfiruna kaffatan falawla nafara min kulli farqatin minhum ta'ifatun yattaqahu fid-din wa liyanziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Ma'asyiral muslimin rahimatullah, kita wajib bersyukur para pendengar RRI yang dirahmati Allah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini. Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita sehingga di pagi yang mulia ini kita masih dibangunkan oleh Allah dari tidur kita dan kita dapat jalankan aktivitas sholat subuh berjamaah. Dan pagi hari ini kita di Pro 3 ya RRI dalam rangka subuh para keluarga yang mendengarkan, para sanak saudara yang mendengarkan di RRI, semoga sehat dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Di antara sunnahnya hari ini, subuh ini, kita bersama mentadaburi ilmu tentu dengan tema selamatkan Indonesia dengan dakwah, dengan memfokuskan tentang peran masjid, pondok pesantren, dan kampus. Ma'asyiral muslimin rahimatullah, sidang pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita memahami benar bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, khususnya di Kalimantan Barat merupakan penduduk yang besar juga dari luas wilayah. Alam yang begitu banyak memberikan manfaat kepada manusia yang Allah telah berikan, tetapi kebesaran itu akan hilang makna apabila mengalami krisis akhlak, lemahnya integritas, maraknya korupsi hari-hari sekarang ini yang kita tonton bersama, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan teknologi, radikalisme serta lunturnya nilai-nilai persatuan. Karena itu, menyelamatkan Indonesia dan menyelamatkan Kalimantan Barat, khusus kota Pontianak juga, tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi harus diawali dengan dakwah yang membangun manusia seutuhnya. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya diterjemahkan dalam Kementerian Agama Al-Qur'an Menteri Agama, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini merupakan landasan utama bagi kita dalam membangun dakwah, dalam menyampaikan dakwah di mimbar-mimbar, proses yang menjadi landasan. Selain itu, landasan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan Al-Bukhari, "Balighu anni walau ayah," sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Dakwah bukan hanya ceramah di mimbar. Dakwah adalah proses membangun peradaban, menanamkan ilmu, akhlak, dan keteladanan dalam seluruh aspek kehidupan. Salah satu tokoh nasional dan tokoh pergerakan, yaitu Muhammad Nasir, yang kita kenal juga, dia adalah tokoh yang menggaungkan, yang memekikkan Indonesia NKRI adalah harga mati. Ini adalah tokoh yang pertama menyuarakan NKRI adalah harga mati. Tokoh nasional sekaligus ulama besar Indonesia, dia juga mendirikan salah satu organisasi yang disebut Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Beliau memandang bahwa kebangkitan umat Islam supaya tidak runtuh dan tetap bertahan pada prinsip-prinsip Islam dan prinsip kenegarawan, maka dia menyampaikan ada tiga pilar yang harus dibangun secara institusi, secara sinergis. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah pondok pesantren, dan yang ketiga kampus. Masyarakat muslimin, para pendengar radio RRI yang saya muliakan dan rahmat ya Allah, hari ini kita melihat bagaimana peran masjid kita, sebagaimana Allah juga telah menyampaikan amanat ini di dalam surah At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Terjemahannya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka menunaikan sholat, melaksanakan zakat. Fa'asa ayyakulu, dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melihat bagaimana masjid-masjid kita hari ini berdasarkan data dari pemerintah provinsi bahwa masjid seluruh Kalimantan Barat itu berjumlah 8.789 masjid bangunannya. Dan terbagi dari ada musola, ada masjid. Masjid 4.860. Ini sangat luar biasa. Secara ekonomis, setiap bangunan masjid ini, kalau kita jumlahkan nilai nominalnya, satu masjid 1 miliar, maka kita punya 4.860 miliar. Sedangkan di kota Pontianak, sampai data sekarang ini menyebutkan jumlah masjid ada 347 masjid. Musala ada 300 lebih, abis 600. Kalau secara nominal dibagi, dikalikan sumber daya pembangunannya, satu masjid berjumlah 1 miliar, maka kota Pontianak itu punya aset masjid 347 miliar. Ini secara akumulasi bagaimana masjid ini memiliki peran pada dalam melaksanakan layanan pada keumatan. Bagaimana pada masa Rasulullah, Masjid Nabawi, Nabawi itu menjadi pusat pendidikan, pemerintahan, ekonomi, bahkan strategi sosial, maka masjid hari ini harus kembali menjadi pusat solusi umat sebagai pembinaan keumatan dalam hal mengatasi hal-hal yang kita sebutkan di atas. Yang kedua, pondok pesantren sebagai benteng akhlak. Pesantren telah terbukti sejarahnya dari masa lalu sampai hari ini menjadi lembaga yang menjaga akidah, melahirkan ulama-ulama, serta membentuk karakter bangsa. Dalam surah At-Taubah, dalam pembukaan tadi, saya bacakan bahwa ini menitik beratkan pada pesantren, bukan hanya mencetak orang pintar, tapi juga menjadikan manusia yang jujur, disiplin, tawadu, mandiri, dan cinta tanah air. Tetapi hari ini, bagaimana peran pondok pesantren sudah banyak dikaburkan, bahkan banyak ingin dirusak. Seorang, kita dengar bagaimana pesantren hari ini ada tempat cabul dan perusakan moral dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi koreksi bagi kita, evaluasi diri bagi kita umat Islam. Apakah kita juga sudah berkontribusi untuk meningkatkan, memahamkan, dan memberikan masukan kepada pengelola pondok. Nah, kita bisa melihat bagaimana data pondok pesantren yang tersebar di Kalimantan Barat, khususnya di Indonesia, puluhan ribu pondok pesantren yang hari ini berjamur, tumbuh kembang di tempat kita. Tetapi apakah ini dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, dalam rangka meningkatkan ketakwaan, dalam rangka meredam sifat-sifat yang tidak sesuai dengan ajaran, atau sifat-sifat takabur dan sifat-sifat brutal dalam kehidupan sehari-hari ini. Dan kita melihat juga hari ini bagaimana dengan teknologi yang begitu canggih, maka perubahan kehidupan masyarakat kita semakin cepat dan semakin kuat dalam tantangan menegakkan dakwah untuk meningkatkan kesadaran dalam menjalankan ajaran-ajaran dan menjauhkan semua larangan-larangannya. Melalui pondok pesantren, bukan hanya mencetak orang pintar, tetapi juga yang mesti dicari hari ini adalah manusia yang jujur dalam melaksanakan kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga adalah kampus sebagai pusat ilmu dan inovasi. Kampus memiliki tugas yang melahirkan intelektual yang berintegritas, menghasilkan riset-riset yang bermanfaat, dan menghadirkan solusi bagi persoalan-persoalan kehidupan masyarakat, bangsa, dan kehidupan warga.

0: tantangan global masa depan. Untuk sementara, saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Indonesia, Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, mendapatkan banyak orang-orang yang pintar, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan karakternya, produktif, dan terintegrasinya dapat kita lihat. Demikian
1: baik, saya Pak sampaikan. Ustaz. Baik, itu dia pendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz kita di pagi hari ini terkait dengan tausiah pembukanya berkaitan dengan peran masjid, pondok pesantren, dan juga kampus dalam menyelamatkan bangsa. Dan tentunya di pagi hari ini kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Kita ke satu penelpon, Pak Ustadz, di pagi hari ini ada Pak Tabib Ade, kita sapa terlebih dahulu. Pak Ade, silakan.
2: Ya, terima kasih. Bang Andre ya.
1: Iya.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tempat-tempat yang tadi Pak Ustaz telah paparkan. Contohnya masjid, pesantren, termasuk perguruan tinggi, sekolahan-sekolahan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Saya perhatikan tidak membentuk karakter akhlak, hanya menciptakan manusia-manusia yang pintar, tapi bukan menciptakan karakter yang benar. Karenanya banyak, sebagaimana yang kita dengar di media, guru sedemikian rupa terhadap muridnya, Ustadz juga demikian. Itu artinya apa? Kegagalan lembaga pendidikan, tempat-tempat pendidikan dalam membentuk karakter yang benar. Nah, kemudian masjid, Pak Ustadz. Saya juga memperhatikan perihal jamaah atau pengurus masjid utamanya. Itu juga sering bertengkar. Bagaimana hendak menjadikan masjid sebagai tempat spiritual, sementara pengurus dengan pengurusnya saja tidak akur, banyak berselisih, banyak bertengkar. Demikian saja Pak Ustadz dan Bang Andre. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi Pak Ustadz, silakan.
0: Baik, terima kasih. Dengan siapa Pak namanya Pak?
1: Dengan Pak Tabib Ade.
0: Pak Tabib Ade, terima kasih Pak. Masya Allah. Memang tadi sudah juga saya sampaikan bahwa tiga pilar sebagai fondasi utama yang disampaikan oleh pemikir nasional kita adalah Pak Haji almarhum Muhammad Nasir, itu bukan serta-merta itu yang terbaik, tapi dia memperlihatkan bahwa fondasi tersebut tetap adalah bagian dari untuk membangun fondasi masyarakat kita, bangsa kita. Walaupun begitu, fondasi itu tetap saja rentan terhadap berbagai masalah yang sangat konflik hari ini. Apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, bagaimana masjid hari ini, kan kita lihat masjid bangunannya megah, tapi baru tempat parkirnya orang-orang sholat saja. Sehingga pengelolaannya, SOP pengelolaannya belum memiliki standar yang baik. Sebagai yang dicontohkan masjid fungsinya pada masa zaman Rasulullah. Coba kita lihat masjid-masjid kita di Kota Pontianak, Pak. Yang jelas benar kata Bapak itu, ada pertengkaran pengurus masjid, bahkan tok masjid tidak dipakai untuk membangun masjid. Masjid hanya dibagus-baguskan, diindahkan, tapi kosong dengan aktivitas pelayanan umat dan kemanusiaan. Membina umat, kita lihat masjid-masjid.

0: setiap lima waktu sholat, apakah sudah ada pembinaan baik masyarakat, generasi muda, apalagi hari ini masjid sangat mengkhawatirkan generasi muda tidak banyak datang ke masjid. Sehingga masjid hari ini tidak berperan seperti yang ditontohkan oleh Rasulullah SAW. Masjid hari ini baru melaksanakan ibadah sholat lima waktu saja. Bahkan ada masjid waktu sholat pun masih terkunci, Pak. Itu bagi yang kedua adalah tadi benar kata Bapak, saya sudah juga sampaikan bahwa pondok pesantren belum juga mengarah kepada pondok pesantren yang kita bayangkan, yang diinginkan oleh Pak Muhammad Nasir itu adalah membangun karakter, membangun integritas santri. Bahkan hari ini tadi saya bilang pondok pesantren mulai ada orang yang ingin menghancurkannya dengan membuat atau terjadinya pelecehan seksual di pondok pesantren, kekerasan di pondok pesantren. Itu tidak semua pondok pesantren, Pak. Itu berarti ada semua kehidupan kita ini pasti ada tantangannya. Inilah disebut di dalam agama kita harus bermujahadah dalam melaksanakan programnya. Karena itu ada kendala di mana-mana. Tapi itu tidak seberapa kalau kita lihat bagaimana perjuangan para rasul dalam menyebarkan agama, menegakkan kebenaran. Kita belum seberapanya, Pak. Dengan kalau kita bandingkan, tidak ada bandingannya. Dan kepada para pendahulu kita, misal tokoh Muhammad Nasir tadi, bagaimana juga dia mengembangkan, menyampaikan, bekerja secara bersama-sama, berkomunikasi, kolaborasi untuk menyampaikan bahwa Indonesia yang aman, baik itu tentu memerlukan sinergitas berbagai elemen masyarakat. Yang terakhir adalah kampus, Pak. Terima kasih Bapak. Kampus, saya di kampus. Hari ini kampus kita masih belum sebuah harapan bagaimana kita menciptakan generasi-generasi intelektual, melakukan riset-riset yang berguna bagi masyarakat. Banyak riset, tetapi riset itu cukup menyelesaikan studinya saja, melakukan penelitian untuk menyelesaikan studinya. Maka tantangan kita, saya mendukung pendapat Bapak itu adalah bagaimana tantangan internal kita dan tantangan eksternal kita. Disrupsi dan dinamika eksternal dan internal dan eksternal itu kita harus bangun untuk menjawabnya sebagai tantangan masa yang akan datang. Kita harus membuat kelompok-kelompok kecil yang tadi di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 104. Hendaklah ada di antara kita yang mengajak, yang menginstruksikan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, memperbaiki, mencegah dan dari hal-hal yang mungkar, yang tidak baik. Maka itulah orang-orang kita, termasuk orang-orang yang beruntung. Manakala kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, maka kita mengambil bagian, wal takum minkum ummati yad'u, bagian untuk menyerukan kebenaran-kebenaran itu. Jadi dakwah itu tidak saja tanggung jawab fungsi para guru, para da'i, para penceramah, tetapi semua orang Islam, mukmin, muslimin, mukminat dalam menyampaikan yang hak dan yang batil. Saya kira begitu, Pak. Semoga ya, dapat diterima, tidak memberikan pemuasan kepada jawaban saya. Terima kasih.
1: Baik, dan semoga terjawabkan untuk Pak Tabib Padi yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan satu pertanyaan juga di Pak Ustadz dari Bu Istiqomah, katanya, "Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz dan Mang Andre." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Katanya, "Bagaimana peran keluarga dalam mendukung keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh dari ketiga lembaga tadi yang Ustadz sebutkan?" Katanya, "Mohon pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."
0: Ya, baik. Terima kasih. Siapa dari?
1: Bu Istiqomah, Pak Ustadz.
0: Bu Istiqomah. Terima kasih, Bu Istiqomah. Tentu peran keluarga ini menjadi dalam teori pendidikan, merupakan keluarga itu adalah merupakan pilar utama pendidikan. Ada dalam undang-undang pendidikan ada tiga, ada pendidikan informal pendidikan keluarga, non formal pendidikan masyarakat, dan pendidikan formal pendidikan sekolah. Ini kan merupakan fondasi yang sangat kuat, menjadi pilar, karena keluarga ini merupakan fungsi optimal fondasi pendidikan. Disinilah tempatnya untuk menanamkan pendidikan karakter, apa persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Keluarga sebagai pendidik utama itu perannya ideal, karena keluarga adalah tempat menanamkan nilai-nilai agama, etika, karakter, dasar, menambahkan kehidupan, sehingga semua kehidupan dari sejak anak mengerti soal kehidupan, keluargalah tempatnya. Kemudian keluarga juga merupakan akar masalah. Banyak orang tua keliru dalam memahami peran ini dengan berasumsi bahwa pendidikan adalah tugas yang eksklusif, tendensi hanya sekedar saja, maka mereka menyerahkan kepada pihak sekolah. Sekarang kita juga lihat bagaimana sekolah-sekolah kita. Yang kedua, keluarga juga merupakan benteng penyaring literasi informasi yang hari ini, maka oleh karena itu peran keluarga menjadi ideal di era informasi yang bergerak cepat ini. Keluarga mestinya memfilter utama, sebagai filter utama dalam mendampingi, memberikan pemahaman, literasi digital, dan membantu anak memilih informasi-informasi yang benar, dan mana yang tidak boleh ditonton, dan mana yang boleh ditonton. Juga sama, akar masalahnya akan terjadi kesenjangan literasi, gap antara anak dan orang tua. Kenapa? Karena orang tua sibuk mencari nafkah, sehingga tidak punya waktu untuk mendampingi, mempersamai anak. Ini yang terjadi. Sehingga agak lalailah dalam hal pengawasan, bimbingan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, peran orang tua ini sangat fondasi, adalah memberi rasa aman dan dukungan psikologis. Hari ini banyak anak-anak yang mendapat tekanan psikologis rumah tangga karena orang tua belum memahami bagaimana mengajarkan anak, membimbing anak. Tetapi banyak anak diperlakukan marah ini dan dipukuli dan lain sebagainya, kurangnya diberikannya kasih sayang, membangun kepercayaan diri. Ini juga menjadi akar masalah. Secara ekonomi juga menjadi bagian yang menentukan kualitas tidaknya anak yang kita asuh, karena banyaknya ruang waktu untuk mendampingi lebih-lebih anak pada usia-usia dini, karena anak-anak usia dini itu adalah anak usia emas. Bagaimana kita membangun Indonesia 2045 merupakan anak-anak emas yang akan membangun bangsa dan negara ini. Kemudian yang keempat, mitra kolaboratif bagi sekolah masyarakat sebagai sekolah formal dan masyarakat lingkungan. Dari keluarga juga mesti memberikan peran yang sangat fundamental agar sekolah yang dipilih mesti sekolah-sekolah yang membangun karakter, memberikan kejujuran, melihat ekonomi atau masyarakat, sosial masyarakatnya, sehingga masyarakat juga ikut bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang edukatif untuk dapat memberikan layanan baik kegiatan di masyarakat di sekolah agar kolaborasi kegiatan itu dapat bersama-sama tidak berpisah-pisah. Tapi hari ini Pak, Bu, Bu Istiqomah, sekolah kita masing-masing berjalan sendiri. Keluarga berjalan sendiri, masyarakat jalan sendiri, sekolah juga berjalan sendiri. Belum melakukan kolaboratif yang sinergi antara tiga pilar bangunan pendidikan ini, informal, formal, dan non-formal. Saya kira demikian.
1: Baik, semoga terjawabkan untuk Bu Istiqomah sudah merapat di pagi hari ini. Dan satu lagi Pak Ustadz yang sudah gabung juga di WhatsApp, ini ada dari Pak Suryono, katanya assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz dan Bang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya katanya, apa strategi yang menarik untuk minat anak muda agar lebih aktif di masjid Pak Ustadz? Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Pak siapa tadi?
1: Pak Suryono Pak Ustadz.
0: Pak Suryono, makasih Pak Suryono. Di peran masjid tadi ya, bagaimana kita agar anak-anak hari ini, memang kita lihat masjid-masjid kita kosong dari aktivitas anak-anak kita. Oleh karena itu, saya ingin berpendapat bagaimana pengurus masjid itu membuat program yang menarik dan memberikan peluang, ruang, dan tempat bagi anak-anak untuk datang ke masjid. Tapi saya, alhamdulillah, saya ini dulu sebagai ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid tahun 89-90 sampai 2015 ya, aktif. Saya turun ke daerah-daerah, memang menjadi masalah kita Pak. Masjid, orang pengurus-pengurus masjid belum mampu membuat program yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak usia sekolah dan remaja itu ya. Karena itu kita mesti membuat program ini, memberikan mereka layanan, misalnya masjid itu punya wifi, memasang wifi, membangun literasi digital melalui siaran saluran sederhana, misalnya memberikan layanan praktis, misalnya bimbel gratis, tentu orang anak-anak banyak datang kan gitu. Kemudian memberdayakan anak-anak untuk menjadi petugas azan, nah, dilatih kan, itu sangat jarang Pak strateginya. Yang kedua mungkin pengurus masjid hari ini perlu diberikan pelatihan-pelatihan bagaimana mengelola masjid yang ideal. Kita dulu pernah mendengar ada ustadz kita, ulama kita, almarhum Muhammad Yajir di Jogokaryan, Yogyakarta, bagaimana membangun masjid yang melayani. Tidak ada saldo masjid setiap hari itu, nol saldo. Kenapa? Karena membuat program-program kemasyarakatan, dan cepat tanggap dalam masyarakat. Kesehatan, pendidikan, pembinaan akhlak, pembinaan akidah dilakukan di dalam masjid. Program-program inilah yang mesti menjadi strategi yang sangat gitu untuk saat ini mesti kita jalankan. Saya kira demikian.
1: Baik, semoga terjawabkan untuk Pak Sriyono yang sudah bergabung juga di pagi hari ini. Dan mungkin Ustadz, ini karena kita sudah hampir dekat juga dengan pukul 6 di pagi hari ini, Ustadz mungkin bisa memberikan tausiah penutup terkait dengan tema kita. Disilakan Pak Ustadz.
0: Baik, terima kasih. Saudara-saudara, para pendengar, Bapak, Ibu, saudara, teman, kerabat yang mendengarkan RRI pada subuh hari ini, kita memang diberi tantangan bagaimana Indonesia tetap jaya, pertahankan, dan Indonesia tetap NKRI harga mati yang digaungkan oleh Muhammad Nasir itu. Tapi hari ini Indonesia adalah sebuah bangsa yang membutuhkan lebih banyak orang-orang jujur, orang-orang pintar. Mungkin itu menjadi bagian yang sangat kecil, tetapi membutuhkan orang jujur, membutuhkan orang yang hatinya tunduk kepada aturan-aturan Allah dan aturan-aturan negara, sehingga Indonesia tidak hanya membutuhkan membangun jalan fisik bangunan, tetapi Indonesia membutuhkan bangunan manusia seutuhnya, seperti bagaimana para panding kita di dalam lagu Indonesia itu adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Maka tiga pilar yang akan kita bangun, mesti kita membenahi masjid kita, membenahi pendidikan melalui pondok pesantren, dan membenahi kampus-kampus kita. Semoga kita tidak akan kena kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa, kaum, tempat, masyarakat, kalau tidak kita mengubahnya sendiri. Karena itu, jangan menunggu orang lain untuk memulai. Jadilah pribadi yang membawa cahaya. Jadilah orang yang mendidik dengan keteladanan. Jadilah guru yang inspirasi. Jadilah mahasiswa yang berintegritas. Jadilah pemimpin yang melayani. Dan jadilah muslim yang menghindarkan keburukan-keburukan dan menjadikan rahmat dimanapun kita berada. Ingatlah, menyelamatkan Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas ulama, bukan saja tugas pendidik. Menyelamatkan Indonesia adalah amanah setiap warga negara yang beriman. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita jadikan dakwah sebagai gerakan bersama, memakmurkan masjid, kuatkan pondok pesantren, dan majukan kampus, hingga tiga pilar ini bisa bersinergi, insya Allah Indonesia, Kalbar, Pontianak khususnya, menjadi tempat yang menyenangkan kita dan menuju bangsa yang maju, yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga negeri ini, menguatkan persatuan bangsa, dan menjadikan Indonesia sebagai baldatun taibatun warabul ghafur, negeri yang baik dan mendapat ampunan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustadz atas kesempatan waktunya pagi hari ini. Sehat selalu ya Pak Ustadz ya.
0: Alhamdulillah sehat, semoga Anda sehat juga.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Ustadz. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Tentunya pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini dalam sesi Mutiara Pagi. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Haji Yapandi, MPD. Dan tadi sudah disampaikan juga di mana di pagi hari ini terkait dengan peran masjid, pondok pesantren, dan kampus dalam menyelamatkan bangsa. Dan semoga apa yang disampaikan menambah wawasan keislaman kita, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kami akhiri untuk sesi Mutiara Pagi ini sekali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: BPBD Provinsi Kalimantan Barat tetapkan status bencana kabut asap hingga November 2026.
2: Kalimantan Barat sudah menetapkan status siaga darurat bencana asap.
1: Anggota Komisi 13 DPR RI perkuat implementasi Pancasila di Pontianak.
3: Pada acara hari ini kan sebenarnya lebih membuktikan bagaimana Pancasila itu tidak hanya dihafalkan gitu ya, tapi bagaimana diimplementasikan.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini edisi Kamis 30 Juli 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Barat menetapkan status siaga darurat bencana asap sampai 15 November 2026. Kondisi ini dikarenakan bertambahnya sebaran jumlah titik panas atau hotspot di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
1: Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan penetapan status siaga darurat bencana asap ini sudah dimulai sejak 2 Februari dan akan berakhir pada 15 November 2026. Penetapan status ini juga dilihat dari kondisi sebaran hotspot yang semakin bertambah jumlahnya dalam beberapa minggu terakhir. Selain Provinsi Kalimantan Barat, ada 8 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Di antaranya Kuburaya, Ketapang, Sambas, Mempawah, Sanggau, Kayong Utara, Melawi, dan Sintang. Bahkan ada beberapa kabupaten yang telah memperpanjang status siaga darurat bencana asap di daerahnya.
2: Nah, kalau kita lihat ya, status wilayah Kalimantan Barat itu terhitung tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari sampai 15 November, Kalimantan Barat sudah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Untuk daerah-daerah yang sudah menetapkan status, antara lain Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Sanggau, Kayong Utara, Melawi, Sintang. Nah, bahkan ini sudah ada yang memperpanjang. Ya, kemarin juga sempat misalnya ada kabupaten yang menetapkan tanggap darurat, ya. Tanggap darurat. Ya. Tapi tanggap darurat itu kan durasinya hanya 7 hari sampai 14 hari.
1: Daniel menjelaskan berdasarkan data yang dimiliki BPBD Kalimantan Barat, mulai tanggal 28 Juli sampai 3 Agustus 2026, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadinya kemudahan karhutla. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Supadio untuk memantau perkembangan jumlah hotspot di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Berdasarkan data dari BMKG Supadio, pertanggal 27 Juli 2026, terdapat 200 jumlah hotspot yang tersebar di wilayah 12 kabupaten. Dari data ini, terdapat 3 kabupaten yang memiliki jumlah hotspot terbanyak, yaitu Kabupaten Kuburaya sebanyak 64 hotspot, Ketapang 56 hotspot, dan Kayong Utara sebanyak 53 hotspot. Rino Kartono dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang kembali meningkat saat musim kemarau, Pangkalan TNI AU Supadio menegaskan komitmennya tidak hanya menjaga pertahanan udara, tetapi juga berada di garda depan mendukung penanggulangan bencana di Kalimantan Barat. Melalui Subsatgas Udara, Lanut Supadio menjadi pusat dukungan operasional pesawat waterbombing guna mempercepat pemadaman titik api. Kita simak laporannya.
1: Pangkalan TNI AU Supadio menegaskan kehadiran TNI Angkatan Udara di Kalimantan Barat tidak hanya berfokus pada tugas pertahanan negara, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komandan Pangkalan TNI AU Supadio, Marsekal Pertama TNI Sidik Setiono, saat Hari Bakti TNI AU kemarin menegaskan bahwa Lanut Supadio terus berkomitmen mendukung berbagai program kemanusiaan dan penanggulan bencana, termasuk menghadapi musim kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun melanda sejumlah di wilayah Kalimantan Barat.
3: Alhamdulillah kemarin juga sudah ada pengunjungan dari Forkopimda untuk menuju langsung di Subsatgas Udara, Subsatgas Bidang Udara yang langsung ikut mendukung kebakaran terjadi hutan. Kebetulan di sini di depan stadion kita dalam saudara kemudian dari anggota bombing.
1: Dalam upaya penanganan karhutla, Lanut Supadio menjadi bagian dari Subsatgas Udara yang berada di bawah koordinasi Satgas Penanggulangan Karhutla. Pangkalan TNI AU berperan mengakomodasi operasional pesawat-pesawat waterbombing yang dikerahkan untuk memadamkan titik-titik api dari udara sehingga proses penanganan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Sebelumnya jajaran TNI AU Lanut Supadio juga melaksanakan kerja bakti dalam upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pancasila tidak cukup hanya dihafal, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan itu mengemuka dalam kegiatan pembinaan ideologi Pancasila di Universitas PGRI Pontianak yang menghadirkan anggota Komisi 13 DPR RI, Franciscus Sibarani, dan Rektor Universitas PGRI Pontianak, Muhammad Firdaus. Berikut kita simak laporannya.
4: Implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi fokus utama dalam kegiatan pembinaan ideologi Pancasila yang digelar di Universitas PGRI Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan ini diikuti mahasiswa, dosen, organisasi kemasyarakatan, serta menghadirkan narasumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Anggota Komisi 8 DPR RI, Franciscus Sibarani, melalui forum dialog interaktif mengajak memahami penguatan ideologi bangsa untuk tidak berhenti pada penguasaan teori, tetapi harus diwujudkan dalam sikap toleransi, gotong royong, dan kehidupan bermasyarakat di tengah tantangan era digital.
5: Karena pada acara hari ini kan sebenarnya lebih membuktikan bagaimana Pancasila itu tidak hanya dihafalkan, gitu ya, tapi bagaimana diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Nah, kali ini memang kita mengadakan di Universitas PGRI karena selain dari historinya bahwa pendidikan, ya, namanya juga pendidikan, berarti sudah pelibatan dari guru, ya.
4: Franciscus Sibarani menegaskan tantangan kebangsaan saat ini semakin kompleks, mulai dari penyebaran hoax, radikalisme, hingga intoleransi. Karena itu, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, bijak menyaring informasi, serta aktif dalam organisasi kemahasiswaan sebagai ruang belajar nilai-nilai Pancasila. Sementara Rektor Universitas PGRI Pontianak Firdaus mengatakan masih banyak orang yang belum mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
6: Yang pertama saya menyampaikan bahwa kita perlu sadari bahwa Pancasila itu adalah fondasi bagi kehidupan bangsa dan negara. Maka dari itu, kekuatan Pancasila itu bukan berarti dari seberapa banyak orang yang bisa menghafal Pancasila tersebut, namun seberapa banyak orang yang mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.
4: Rektor Universitas PGRI Pontianak menegaskan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab membentuk lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter, berintegritas, dan memiliki semangat kebangsaan. Melalui kegiatan ini diharapkan implementasi nilai-nilai Pancasila semakin mengakar di kalangan generasi muda. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak, Malaysia kembali memperkuat komitmen kerjasama lintas batas melalui pertemuan rapat tim teknis dan persidangan ke-39 JKK Sosek Malindo yang digelar di Novotel Pontianak. Berbagai isu strategis dibahas mulai dari penguatan ekonomi, sosial budaya, hingga peningkatan konektivitas kawasan perbatasan. Berikut laporannya.
4: Forum tahunan ini membahas jumlah langkah strategis untuk mendorong kerjasama perdagangan, pariwisata, pelayanan masyarakat, serta pengembangan kawasan perbatasan. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan kerjasama yang telah terjalin ini memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antara masyarakat Kalimantan Barat dan Sarawak. Krisantus menegaskan masyarakat di kedua wilayah memiliki kedekatan budaya dan sejarah sehingga berbagai potensi kerjasama perlu terus diperkuat. Dirinya juga menambahkan meningkatnya mobilitas masyarakat Malaysia ke Kalimantan Barat dalam beberapa waktu terakhir menjadi indikator semakin eratnya hubungan kedua wilayah.
7: Kita harap hubungan kedua negara, kedua daerah, ya, baik itu Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, dan Sarawak, Malaysia, semakin diperdalam. Karena apalagi sekarang, ya, dengan dibukanya penerbangan, kita lihat kalau malam minggu, hotel-hotel di kota Pontianak dipenuhi oleh warga Malaysia.
4: Sementara terkait kerjasama perdagangan dan ekspor-impor, pemerintah akan menyesuaikan mekanisme pelaksanaannya dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Di sisi lain, pemerintah Sarawak melalui Ketua Sosek Malindo Malaysia, Datu Awang Muhammad Fadilah bin Awang Rezuan mengatakan telah menyiapkan langkah untuk memperkuat hubungan ekonomi dan pariwisata melalui pembukaan kantor perwakilan perdagangan dan pariwisata di Pontianak.
7: Persiapan memang kita telah buat persiapan untuk penubuhan pejabat baru Startup Sarawak Trade and Tourism Office di Pontianak. Dijangka beroperasi pada first quarter 2027. Kita dalam proses untuk menyediakan pejabat dan juga menyediakan manpower.
4: Selain penguatan perdagangan dan pariwisata, pertemuan JKK Sosek Malindo juga membahas peningkatan layanan kesehatan lintas batas, termasuk mekanisme rujukan pasien yang dinilai telah berjalan dengan baik, serta pernikahan antar negara. Melalui forum ini, Kalimantan Barat dan Sarawak berharap kerjasama di kawasan perbatasan semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua wilayah. Wilhelmus melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak. Kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong seluruh tim penggerak PKK Kabupaten Kota untuk mengimplementasikan 10 program pokok PKK serta memperkuat budaya gotong royong sebagai bagian dari pembangunan berbasis masyarakat. Kita simak laporannya.
9: Puncak bulan bakti gotong royong masyarakat ke-23 dan hari kesatuan gerak PKK ke-54 Provinsi Kalimantan Barat berlangsung meriah di halaman kantor Bupati Kubu Raya. Gubernur Kalimantan Barat Rian Nosan mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan yang dinilai sukses dan mendapat dukungan penuh dari seluruh unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Gubernur juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kubu Raya selaku tuan rumah yang telah mempersiapkan kegiatan dengan baik. Rian Nosan berharap seluruh tim penggerak PKK Kabupaten dan Kota dapat membawa semangat kegiatan tersebut ke daerah masing-masing melalui penerapan 10 program pokok PKK secara berkelanjutan. Menurutnya, implementasi program tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan masyarakat.
10: Hari ini ya, pada tahun ini kegiatan luar biasa ya, meriahnya.
11: Dan untuk ya, selanjutnya,
10: kemudian juga ya,
11: penghargaan
10: saya kemarin juga kaget
11: atas inovasi dan sosialisasi terbaik gerakan cilek-cilek.
9: Sementara itu, Bupati Kubu Raya Sujiwo mengajak seluruh tim penggerak PKK di Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Barat untuk menjalankan 10 program pokok PKK sekaligus menghidupkan kembali semangat bulan bakti gotong royong di wilayah kerja masing-masing.
12: Kuala Mandor, pulang ke Ambawang, pulang ke Terentang, pulang ke Kakap, pulang ke Rasau, pulang ke Batu Ampar, pengejah wantahan membawa api semangat dari kegiatan ini. Itu yang maha berat.
9: Di kesempatan yang sama, Ketua TPP KK Provinsi Kalimantan Barat Erlina menegaskan tema Hari Kesatuan PKK ke-54 tahun 2026, kita kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan asta cita, wujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini merupakan satu kesatuan arah gerakan PKK dan memperkuat pelaksanaan 10 program pokok PKK sebagai fondasi utama pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
13: Pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah. Pada peringatan HKG PKK ke-54 tahun 2026 ini, kita mengangkat tema kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan asta cita, wujudkan Indonesia Emas 2045.
9: Di penghujung kegiatan, panitia juga mengumumkan tim penggerak PKK Kota Pontianak sebagai juara umum Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Kota Singkawang sebagai tuan rumah pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-55 dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2027. Diharapkan estafet penyelenggaraan ini semakin memperkuat implementasi 10 program pokok PKK, menumbuhkan semangat gotong royong, serta memperluas sinergi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Syahrul Sani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kesebelasan Gapsis Sambas sukses memuncaki klasemen Grup A Piala Suratin U17 Kalimantan Barat usai mengalahkan Persipon Pontianak di Stadion Untan pada Rabu pagi.
14: Setelah tampil sebagai juara Grup A, kepastian itu diraih usai menaklukkan Persipon Pontianak dengan skor telak 5-1 di Stadion Untan Pontianak Rabu pagi. Kemenangan tersebut juga melengkapi catatan sempurna Gapsis di fase grup. Sebelumnya tim asal Sambas ini juga berhasil mengalahkan PS Kuburaya dan PS Kadau. Ketua PSSI Sambas Eko Supriyatino mengatakan seluruh pertandingan harus diberlakukan sebagai laga final. Karena itu tim dituntut tampil maksimal dan memburu kemenangan di setiap laga.
15: Alhamdulillah ya, cuma kita mengharapkan ke pemain itu pertandingan adalah final. Namun pertandingan pagi hari ini kita memang ya sebenarnya kita menurunkan latihan kedua ya, tapi dominan juga pemain yang kartu kuning tidak kita mainkan, tapi kita ingin fokus di dalam.
0: Pagi itu laga selanjutnya ada evaluasi atau
15: akhir ya biasa lah kan, main bola pasti ada cedera dan lain sebagainya, tapi intinya pemain semua sudah siap lumpur dan kita ingin menatap laga lebih besar pada hari ini.
14: Eko menambahkan menghadapi fase gugur, tim pelatih akan menyiapkan komposisi pemain secara matang. Kondisi kebugaran setiap pemain akan menjadi pertimbangan utama agar tim dapat tampil optimal pada pertandingan krusial berikutnya. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
17: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 30 Juli 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Melawi dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang. Untuk siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, Landak, Sambas, dan Bengkayang. Untuk hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk malam hingga dini hari wilayah Kalimantan Barat diperkirakan berawan. Untuk angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 56 hingga 95%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi curah hujan dapat meningkatkan potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 259 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar, informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
4: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga ke lautan.
3: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
4: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
3: Benar tuh, aku setuju.
4: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Samba, Sanggau, dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga nantinya ajak Anda untuk bisa bergabung di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan atau Anda juga bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan langsung saja saya sapa rekan-rekan di pagi hari ini yang nantinya akan menyampaikan informasi terkini dari daerah masing-masing dan juga informasi sorotan yang nantinya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
2: Selamat pagi, Andre, teman-teman.
1: Baik. Andre sapa terlebih dahulu di pagi hari ini di Sambas ada Eca. Selamat pagi Eca.
3: Halo, selamat pagi Andre dan semuanya.
1: Baik, kalau kabar di Sambas bagaimana pagi hari ini Eca?
3: Kalau saat ini ya pantauan kita sedang mendung, lebih tadi juga subuh sempat hujan dengan intensitas sedang nih Andre dan teman-teman semua. Dan kalau saat ini juga masih dalam keadaannya masih mendung dan mungkin ada kemungkinan juga ya masih hujan saat ini nih untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Kalau untuk lalu lintas terpantau juga cukup lengang ya, ada beberapa kendaraan saja yang lewat di Saing Rambi ini Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sambas Eca dan semoga ini menular ke daerah lainnya untuk hujannya ya. Dan ya kalau di Pontianak sih kemarin sore atau malam gitu ya sempat diguyur hujan tapi tidak lama gitu ya. Intensitasnya juga ringan gitu ya. Tapi mungkin kalau di daerah lainnya Anda juga belum dapat informasi lainnya nih ya. Karena memang di sekitar jam 5 sore sampai jam 6 atau jam 6.30 itu terlihat langitnya mendung gitu ya, gelap sekali. Dan kalau untuk di Sintang seperti apa? Kita coba sapa dulu ya untuk di pagi hari ini bersama dengan Dewi. Selamat pagi Dewi.
4: Selamat pagi Andre.
1: Iya baik, kalau di Sintang bagaimana kondisinya Dewi?
4: Mendung pagi ini, tadi pas mau pergi ke kantor juga kena gerimis sedikit ya. Dan kemarin juga

0: Alhamdulillah diguyur hujan, yang saya ingat sih jam 5 pagi, kemudian agak besar mendekati jam 6, karena pas-pasan mau berangkat sekolah ya. Jadi itu lumayan deras hujannya, dan cukup membuat harum tanah ya, tidak panas lagi. Ini juga masih agak mendung sih pagi ini, matahari belum menyapa, jadi hangatnya cahaya matahari belum terasa gitu, karena mendung.
1: Oke, baik. Terima kasih Dewi untuk gambaran dari Sintang di hari ini. Dan oh ya, di Pontianak kalau di pagi hari ini terpantau cerah berawan ya. Dan untuk aktivitas masyarakat sih kalau di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman pagi hari ini cukup lengang ya. Tapi memang ada juga aktivitas masyarakat yang sudah mulai jalan pagi juga di pagi hari ini, rekan-rekan. Nah, kalau di Ntkong seperti apa nih ya, Faisal?
2: Iya, rekan Andre dan juga rekan-rekan, kalau di Ntkong pada pagi hari ini tampak masih berembun ya, alhamdulillah, dan juga masih berawan. Dimana beberapa hari belakangan ya, terhitung kurang lebih 2 hari atau 3 hari belakangan ini di wilayah perbatasan diguyur hujan, namun dengan intensitas yang bisa dibilang bervariatif dan juga cenderung ada beberapa titik yang sifatnya lokal juga, rekan Andre. Namun alhamdulillah juga berkat hujan beberapa hari di wilayah perbatasan ini menghirup udara udah agak lebih mendingan, dan untuk berkendara juga mata udah tidak terlalu perih lagi ya. Dan semoga tetap selalu menjaga kondusivitas dan menjaga udara tetap sehat bersama ya, menjadi tanggung jawab kita. Dan untuk pantauan arus lalu lintas ini, rekan Andre, terpantau masih sangat lengang di wilayah perbatasan pada pagi hari ini, Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih Faisal untuk gambaran dari Ntkong. Dan di pagi hari ini bersama dengan Cika yang ada di Sanggau ya, kita cari tahu seperti apa kondisi di Sanggau. Apakah sempat diguyur hujan juga kemarin atau mungkin hari ini? Seperti apa gambaran dari sana, Cika?
3: Baik Andre, mendengar juga teman-teman, di pagi hari ini cuaca mendung karena tadi pagi juga sempat ada gerimis. Tapi semalam hujan dengan intensitas sangat lebat sekali di wilayah Sanggau dan sekitarnya, karena sudah 2 malam ya hujan ya. Alhamdulillah di Sanggau sudah terasa lebih sedikit sejuk ya, karena beberapa hari kemarin hampir 1 bulan lebih Sanggau tidak diguyur hujan ya, panas sekali cuacanya. Dan hari ini cuacanya sudah agak sedikit segar, dan cuman semalam hujannya masih berbau asap gitu, Andre. Untuk lalu lintas aman lancar karena di kawasan Sambang Merah kayaknya mungkin karena mendung belum ada yang berolahraga nih pagi ini, Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Cika. Dan semoga ini terus ya intensitas hujannya, supaya bumi Kalimantan Barat ini tidak dipenuhi dengan asap gitu ya. Karena memang beberapa waktu belakangan asap menyelimuti Kalimantan Barat gitu ya, rekan-rekan ya. Nah, semoga ini jadi hujan yang positif tentunya untuk kita semuanya ya nantinya. Di beberapa waktu yang akan datang juga ini semoga api cepat padam juga ya. Oke deh, baik. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan untuk gambarannya dari masing-masing daerah. Dan kita lengkapi dengan informasi serotan ya di pagi hari ini ya. Nah, kalau dari Pontianak di pagi hari ini menyoroti terkait dengan Komisi 13 DPR RI yang perkuat implementasi Pancasila di Pontianak. Dan informasi yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini untuk Anda pendengar terkait dengan hal ini, kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa, dosen, organisasi kemasyarakatan, serta menghadirkan narasumber Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, yang mana ini yang digelar oleh atau digelar di Universitas Negeri PGRI Pontianak, di mana anggota Komisi 13 DPR RI Sibarani melalui forum dialog interaktif ini mengajak memahami penguatan ideologi bangsa, dan ini untuk tidak berhenti pada penguasaan teori tetapi harus diwujudkan dalam sikap toleransi, gotong royong, dan kehidupan bermasyarakat di tengah atau di tengah tantangan era digital. Dan Sibarani juga menegaskan bahwa tantangan kebangsaan ini semakin kompleks, mulai dari penyebaran hoax, radikalisme, hingga intoleransi. Dan oleh karena itu mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, bijak menyaring informasi, dan juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan sebagai ruang belajar nilai-nilai Pancasila. Dan sementara untuk Rektor Universitas PGRI Pontianak, Firdaus mengatakan bahwa masih banyak orang yang belum mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, itu dia informasi yang dihadirkan dari Pontianak terkait dengan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila yang digelar di Universitas PGRI Pontianak nih ya. Dan kita bergeser ke informasi lainnya di pagi hari ini ya. Dari Pontianak kita geser dulu ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan buaya yang terjerat di tambak warga Jawai. Ini telah dievakuasi. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
4: Baik, sebelumnya seekor buaya muara yang ukuran panjangnya itu sekitar 4,5 meter dan ini juga ukuran bisa dikatakan raksasa ya, telah dievakuasi oleh tim respon cepat Balai Pengelolaan Kelautan Balai PK Pontianak setelah sebelumnya terjerat jaring di tambak milik warga Desa Jeluair, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nah, penanganan satwa terlindungi tersebut dilakukan untuk merehabilitasi kondisinya yang melemah sekaligus menjaga keselamatan warga yang ada di sekitar. Nah, peristiwa ini bermula pada saat buaya raksasa tersebut itu tersangkut di jaring di area tambak milik warga setempat bernama Romi yang mengetahui adanya reptil besar yang terperangkap dan berpotensi membahayakan. Warga yang berada di lokasi juga segera bertindak secara bersama-sama untuk sebelumnya mengamankan situasi awal. Nah, guna mencegah kondisi fisik satwa semakin memburuk, juga warga di sana bergotong royong untuk memindahkan buaya muara ke area yang lebih terbuka. Nah, setelah posisi buaya di katakan aman, warga juga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jawai Selatan agar mendapatkan penanganan dan evakuasi dari pihak berwenang. Nah, dari laporan kepolisian diteruskan ke Balai PK Pontianak yang langsung juga menerjunkan tim respon cepat bersama dengan praktisi ahli ke untuk berada ke lokasi kejadian. Petugas gabungan tiba di lokasi pada malam harinya untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan hingga pemeriksaan awal terhadap kondisi fisik buaya yang mulai memproses penurunan stamina ya. Dan seperti kita kutip pernyataan dari DRH Maulid Dio Suhendro ya, yang juga mengkonfirmasi dari petugas kesehatan hewan Sell Life Indonesia bahwa buaya muara tersebut kini telah diamankan untuk menjalani proses perawatan dan rehabilitasi ya. Dan langkah ini diambil sebelum nantinya satwa liar tersebut dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya yang jauh memang dari permukiman warga ini, Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih Eca untuk informasinya dari Sambas. Dan juga ini mungkin masyarakat juga harus selalu waspada juga gitu ya, terkait dengan satwa liar gitu ya. Dan ini untung bukan yang bilang ini ya Eca ya, kalau kucet ada yang marah gak gitu ya.
4: Ini benar-benar buaya, karena di sana juga sering terlihat penampakan buaya. Jadi tetap hati-hati terutama bagi masyarakat kita, terutama yang di daerah pesisir ataupun juga sekitaran sungai sana.
0: Kalau yang dibilang Andre itu Pak Aya itu, bukan buaya.
4: Pak Aya.
1: Oke, baik.
0: Bukan buaya.
1: Bukan buaya ya, oke baik. Oke, kita lewatkan informasi itu. Sekali lagi terima kasih banyak Eca untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi lainnya di pagi hari ini. Kita akan simak informasi terkait dengan BKPSDM Sanggau. Ini larang P3K merangkap pekerjaan lain. Nah, seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
3: Ya, betul sekali Andre, di mana Kepala BKPSDM Kabupaten Sanggau Anselmus menegaskan aparatur yang ingin merangkap jabatan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pimpinan. Karena ketentuan tersebut menjadi syarat utama yang harus dipenuhi sebelum seorang menerima tugas atau jabatan tambahan. Ia menjelaskan aturan mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah mengatur secara jelas larangan merangkap pekerjaan. Larangan tersebut juga diberlakukan agar P3K dapat fokus menjalankan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Di aturan sudah jelas bahwa P3K tidak boleh merangkap pekerjaan, karena ketika seseorang menjalankan lebih dari satu pekerjaan, ada kemungkinan salah satu tugas akan terabaikan. Menurutnya, P3K direkrut sebagai tenaga profesional yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi tertentu sesuai bidangnya. Nah, oleh sebab itu, setiap P3K dituntut untuk memberikan kinerja terbaik pada tugas yang telah dibebankan kepadanya. Seperti yang disampaikan dan juga ditegaskan oleh Bupati Sanggau, yang bersangkutan harus memilih. P3K juga harus fokus pada tugas utamanya sebagai tenaga profesional yang menjalankan fungsi pelayanan sesuai dengan penugasannya. Lebih lanjut, Anselmus juga menerangkan penugasan tambahan hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu, seperti pengisian sementara jabatan yang kosong melalui penunjukan pelaksana tugas atau PLT. Namun hingga saat ini, ketentuan yang mengatur P3K untuk mengisi jabatan semacam itu belum tersedia, sehingga hal tersebut belum diperkenankan dan harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Andre.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke informasi lainnya, kita ke Entikong ya. Kita akan simak informasi terkait dengan narkoba di Kembayan. Tiga pelaku diamankan. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
2: Iya, rekan Andre. Kalau dari Entikong perbatasan, informasi yang pertama ini dari narkotika ya. Lebih tepatnya Polsek Kembayan berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba dalam 4 bulan terakhir. Dari 3 kasus itu, 3 pelaku diproses hukum. Kapolsek Kembayan, Ibtu Hudson Sihaan, merinci 3 kasus tersebut terjadi di bulan April, Juni, dan Juli. Dari 3 perkara itu, 3 pelaku yang diamankan yaitu berinisial D, AS, dan GHN. Hudson menyampaikan terungkapnya 3 kasus ini mengisyaratkan masih rawannya Kecamatan Kembayan terhadap peredaran maupun penyalahgunaan narkoba. Dia pun meminta para orang tua agar lebih peduli terhadap pergaulan anak-anak mereka di luar rumah. Dan dia juga menambahkan Indonesia sedang mempersiapkan generasi muda untuk menjadi generasi emas di tahun 2045. Generasi emas tersebut sulit dicapai bila generasi mudanya saat ini terjerat narkoba. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong. Dan kita bergeser ke Sintang ya. Kita akan simak informasi terkait dengan Pekan Gawai Dayak Sintang 2026, pesta budaya yang menggugah selera dan menggerakkan ekonomi lokal. Seperti apa informasinya, Dewi? Silakan.
0: Iya, baik. Sekedar informasi juga buat Anda yang mau melancong ke Sintang. Nah, saatnya sekarang ini sampai 2 Agustus aja 2026 ya. Pekan Gawai Dayak PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 di Rumah Betang Tampun Cuah Jerora 1 Sintang tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga membawa berkah bagi para pelaku usaha kuliner lokal. Sebagai agenda budaya tahunan, Pekan Gawai Dayak menjadi wadah pelestarian adat dan tradisi sekaligus mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Kegiatan ini merupakan ungkapan syukur atas hasil panen yang diisi dengan berbagai ritual adat, pertunjukan seni, serta beragam kegiatan budaya. Tahun ini dengan tema merawat tradisi mempererat persaudaraan untuk Dayak maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Antusiasme menyambut pelaksanaan Gawai Dayak juga dirasakan para pelaku usaha kuliner yang memanfaatkan momen tersebut. Salah satunya ada Kak Ros Gemoy yang membuka kedai makanan tradisional di kawasan Pekan Gawai Dayak itu. Ia juga mengaku telah melakukan berbagai persiapan sejak lebih dari sepekan sebelum acara resmi dibuka. Kak Ros mengatakan ia menyiapkan beragam menu khas Dayak, diantaranya asam pedas, labi-labi, tupai rica-rica serta berbagai hidangan tradisional lainnya. Selain itu, ia juga menyediakan minuman buatan sendiri seperti es cendol, teh es jeruk, dan tua. Ia berharap pelaksanaan Pekan Gawai Dayak tahun ini dipadati pengunjung sehingga para pedagang dapat merasakan manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut. Antusiasme para pelaku usaha kuliner menunjukkan bahwa Pekan Gawai Dayak tidak hanya berperan dalam melestarikan adat dan budaya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Melalui kehadiran berbagai kuliner khas daerah, para pedagang turut memperkenalkan kekayaan cita rasa Dayak sekaligus memberikan pengalaman budaya yang lebih lengkap bagi para pengunjung. Demikian, Andre.
1: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang ya. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Tetap bersama kami di sini di Kabar Radio Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar kembali masih di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami sambung kembali informasi di pagi hari ini, pendengar ya. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan PDAM Sambas, pastikan pasokan air bersih Sambas tetap aman di musim kemarau. Seperti apa informasinya, Eca, silakan.
1: Baik, untuk di wilayah Kabupaten Sambas memang ya untuk di minggu-minggu ataupun dikatakan juga sudah memasuki musim kemarau ini, intensitas hujan juga cukup minim ya, walaupun ada beberapa hari ini hujan sudah terjadi ya di sebagian wilayah untuk di wilayah Kabupaten Sambas ini, tapi ya Perumda Air Minum Tirta Muara Ulagan Kabupaten Sambas tetap memastikan baik itu ketersediaan dan juga pasokan air bersih bagi masyarakat itu tetap aman hingga terdistribusi lancar di tengah potensi ancaman intensitas curah hujan yang masih rendah yang untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Nah, langkah antisipasi difokuskan pada sejumlah titik layanan itu mulai terdampak penurunan debit sumber air baku seperti di wilayah Kecamatan Tebas dan juga Kecamatan Pemangkat. Nah, untuk mencegah terjadinya krisis air bersih bagi para pelanggan warga setempat yang di sana, disampaikan oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Muara Ulagan Hidayat menyampaikan bahwa pihak teknis telah memetakan kawasan rawan hingga menyiapkan langkah mitigasi terukur agar operasional distribusi air kepada pelanggan dari masyarakat terutama tidak mengalami gangguan berarti selama periode cuaca panas berlangsung. Yang juga dikutip dari pontianakpost.com ya, di samping upaya teknis, Perumda Tirta Muara Ulagan ini juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat terkhusus pengguna layanan air bersih di Kabupaten Sambas agar dapat memanfaatkan dan mengkonsumsi air secara bijak demi menjaga keberlangsungan hingga kestabilan pasokan air bersama. Dan sebagai komitmen jangka panjang, pihak Perumda juga terus melakukan program peningkatan jaringan hingga juga perluasan cakupan jangkauan pelayanan air bersih. Ke depannya juga makin banyak masyarakat diantaranya di berbagai pelosok Kabupaten Sambas bisa terjangkau fasilitas air minum yang layak, terutama di musim-musim seperti ini, Andre.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan untuk di Pontianak di pagi hari ini menyoroti terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Barat ini menetapkan status siaga darurat bencana asap sampai 15 November 2026. Dan kondisi ini dikarenakan bertambahnya sebaran jumlah titik panas atau hotspot di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dan Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan bahwa penetapan status siaga darurat bencana asap ini sudah dimulai sejak 2 Februari dan akan berakhir pada 15 November 2026. Dan penetapan status ini juga dilihat dari kondisi sebaran hotspot yang semakin bertambah jumlahnya dalam beberapa minggu terakhir. Jadi selain provinsi Kalimantan Barat, ada 8 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat bencana, yakni diantaranya Kuburaya, Ketapang, Sambas, Mempawah, Sanggau, Kayung Utara, dan kemudian Melawi serta Sintang yang sudah menetapkan status siaga darurat bencana asap maksud kami. Dan di sini bahkan ada beberapa kabupaten yang telah memperpanjang status siaga darurat bencana asap di daerahnya. Dan Daniel juga menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh BPBD Kalbar mulai tanggal 28 Juli sampai dengan 3 Agustus 2026, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat ini berpotensi terjadinya kemudahan karhutlah. Dan untuk itu pihaknya terus berkoordinasi dengan BMKG Supadio Pontianak ini untuk terus memantau perkembangan jumlah hotspot di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dan berdasarkan data dari BMKG Supadio per tanggal 27 Juli 2026 terdapat 200 jumlah hotspot yang tersebar di 12 kabupaten. Dan dari data ini terdapat 3 kabupaten yang memiliki jumlah hotspot terbanyak, yaitu Kabupaten Kuburaya sebanyak 64 hotspot, kemudian Ketapang 56 hotspot, dan Kayung Utara 53 hotspot. Nah, itu dia informasi dari Pontianak untuk di pagi hari ini untuk informasi sorotan yang berikutnya. Dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sanggau dorong percepatan penyerapan anggaran 2026. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
2: Baik, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 agar seluruh program pembangunan dapat terlaksana tepat waktu. Bupati Sanggau Yohanes Ontot juga menyampaikan proses pengadaan yang masih berjalan diharapkan segera rampung sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, sebagian besar pelaksanaan kegiatan masih berjalan sesuai dengan tahapan ataupun on the track. Namun, penyelesaian administrasi dan proses pengadaan juga harus dipercepat agar target pelaksanaan anggaran tetap tercapai. Ia juga menilai keterlambatan dalam proses pengadaan berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan pembangunan, terlebih kondisi anggaran daerah saat ini juga cukup terbatas, sehingga setiap program harus dijalankan secara efisien dan tepat sasaran. Ia berharap juga seluruh perangkat daerah dapat mempercepat realisasi anggaran tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku, karena dengan penyerapan anggaran yang optimal, manfaat pembangunan diharapkan dapat segera dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sanggau, Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau dan kita bergeser ke Ntikong. Kita akan simak informasi terkait dengan semua perusahaan luar wajib miliki kantor cabang di Sanggau. Seperti apa informasinya Faisal, silakan.
3: Iya rekan Andre, pemerintah Kabupaten Sanggau mewajibkan seluruh perusahaan dari luar daerah memiliki kantor cabang di Sanggau. Kewajiban tersebut disampaikan Wakil Bupati Sanggau, Ibu Susana Herpena, usai pertemuan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat soal tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ya. Keberadaan kantor cabang, dikatakan Wakil Bupati Susana, bertujuan mempermudah komunikasi dan koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Komunikasi dan koordinasi tersebut, tambahnya, sangat perlu dilakukan terlebih ketika perusahaan menghadapi masalah dengan masyarakat. Andrea dan juga rekan-rekan, selain menjadi tempat komunikasi dan koordinasi, keberadaan kantor cabang juga bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Terkait keberadaan kantor cabang ini, imbuh Susana, pemerintah daerah masih menunggu regulasi untuk dijadikan acuan. Nah, Andre, itulah informasi yang kedua dari perbatasan Ntikong ya, bahwasanya semua perusahaan luar wajib memiliki kantor cabang di Sanggau ya. Dan apa ya, bukan cabang buaya ya Bang Andre.
1: Belum selesai ya batas buaya.
0: Belum ya. Ya pastinya itu ya, wajib harus punya kantor ya. Jadi biar tidak tidak
3: mudah koordinasinya.
0: Betul. Dan juga ya biar tidak kena ghosting ya, ibarat katanya gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung datengin tempatnya gitu ya. Oke. Okay,
1: buaya nggak sih yang suka ghosting?
0: Balik lagi ke buaya nih ya. Oke, okay, mungkin satu informasi terakhir dari Sintang ya. Kita akan simak juga ini terkait dengan kejar tenggat penghentian open dumping DLH Sintang ini kebut penataan TPA Nenak. Seperti apa informasinya Dewi, silakan.
4: Baik, terima kasih Andre. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, mengatakan pihaknya terus mempercepat penataan tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Nenak di Jalan Sintang Pontianak kilometer 7 menjelang waktu penghentian sistem open dumping. Menurutnya, tahap awal difokuskan pada penataan area open dumping yang selama ini digunakan. Selanjutnya, pembangunan kawasan sanitary landfill akan dilakukan di bagian belakang lokasi TPA. Seluruh area tentu tidak mungkin selesai pada 31 Juli 2026, namun pihaknya sudah berkomitmen dengan mulai menggeser dan merapikan timbunan sampah, membangun akses jalan masuk, menyiapkan sumur, serta sarana pendukung lainnya. Hal itu dikatakan Siti Musrika pada Selasa 29 Juli 2026. Ia menjelaskan TPA Nenak memiliki luas sekitar 5,5 hektar. Dari total tersebut 2,1-nya telah terpakai atau sudah dimanfaatkan. Sedangkan 3,4 hektar lahan aktif masih tersedia dan akan dioptimalkan untuk mendukung sistem pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan. Peralihan menuju sistem kontrol landfill diharapkan menjadi langkah awal bagi Kabupaten Sintang dalam mewujudkan pengolahan sampah yang lebih modern, aman bagi lingkungan, serta memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian Andre dan teman-teman informasi terakhir dari Sintang.
0: Baik, sekali lagi terima kasih juga Dewi untuk informasi dari Sintang sebagai informasi penutup ya. Dan sekaligus juga kita tutup ya pembahasan tentang buaya di pagi hari ini. Ya pastinya sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk Eca yang ada di Sambas.
1: Ya, terima kasih kembali.
0: Oke,
1: okay, itu terpana buaya
0: nih kayaknya. Cika yang ada di Sanggau, terima kasih.
2: Terima kasih kembali Andre.
0: Faisal yang ada di Ntikong, terima kasih.
3: Siap rekan Andre, kami Kamu manis ya.
0: Kami semanis ya. Oke, okay, dan juga Dewi yang terima kasih juga yang ada di Sintang ya.
4: Iya, terima kasih semuanya. Kami okay. Optimis.
0: Oke, okay, baik. Dan untuk pendengar kita juga, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini, pendengar. Untuk kabar dari Kalbar, dan nanti akan kami lengkapi dengan informasi lainnya. Kami harus akhiri untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segera ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah